0: bawah luar, basuh muak kita. Laban angin tikama oleh ngasuh muak kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nanju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: 5 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, di sekolah syalai dengan kami penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita hari itu. Tentu ya tu anak diri aja ada cara.
1: Ya, selamat pagi Mel.
3: Selamat pagi Kentun. Kau beritahu pagi tu?
1: Lain membunyi sama kan. Kentun. Lepas itu kayak Kenti, Yutif, Kentun.
2: Ya, kan ini ngomongnya kantian. Saya minggu pagi itu.
3: Ya, laban tanda-tanda. Ya, si ngaruk banyak deh aneh.
2: Ya, si ya, ya. Maya tu si benong benar deh. Utai nyong kuda utai mau perut di to. Okay, jadi ya pagi itu Mel ngekian lah. Kita berarti ke nanti bawa mata aku benong benarnya tu kira hari mata aja aku.
3: Oh.
2: Bakap si kurang mimit sebun pedakku. Pedakku tu kasar. Di buat ke negeri kucing kita pagi itu.
3: Ya, nanti dia asai ke aku pagi itu desem, bakal di luar konti kita. Nanti bakal 2-3 hari itu ke udah. Nanti kita pansur. Mesti berasai berpedik mata kita. Hidung kita pun pedis ke kedeka. Kan seput.
2: Seput.
3: Pagi tu bisi munyi kenuan tadi bisi kira ke bisi kurang mimit laban maya aku kenurut gawak pagi tadi ne bisi bekau hujan pak jalai de tu laban malam tadi kita jenak tindon ada ninga bunyi hujan pagi tadi nurut pada jalai de basah de kanya kini sebun tu tadi ya bisi kurang mimit pagi tu
2: ya amatnya laban nanti di praktik munyi kereta dari aku tadi ca sama pengsuara kereta luar maya sama gek kunti bisi boleh nyintak seput mimit lama tu saya kereta kanda nanti aku
3: ya betul.
1: Ya, jadi matangku bisa hujan mimit tang na lama lah.
2: Ya kan tadi bengkang kan bisa pernah berita mendak ke sida dekat berengkang kemenya hujan bengkang 3 hari bulan. Jadi itu efek ya saya kuasa cak. Harap ke bisa surut gini melaban siti pengirau nanti bakum pun deh. Minggu baru nembiak ke sekolah.
3: Ya betul.
2: Kembali lalu pelajar ya kalau begini mau jauh tahun tu. Tinya waktu janggal nangi mai kalau bagi sida ya ke kambing proses PM ke tahun tu.
1: Betul betul. Baik lagi ya minggu tu nak. Biar kemisi sekolah sebuah tu balat.
2: Tahu lamanya kira dah dalam sejol sudah rileak menya. Nggak kerileak kalau lama. Lama takut maya aku. Rileak kalau lama aku nanti rileak kalau lama ikut tumbuh.
1: Kemana? Bala apa indah pun tu sehati.
2: Ya ma.
1: Kena mu besar nyawa halabannya. Jadi aku pasal anak pagi tu cerita kita ibu SSL tu.
2: Ya.
1: Namanya kadanya lah orang laki lebih lagi. Lebih banyak saya dah kebuan ke bala anak tu. Ha, kalau nak saya dah ya. Dan no, ini tuai. Tajapan namanya, rasai ke diri tadi. Udah betul tu itu kerjanya tadi. Anak dah beri gari, beri makai, beri mandi. Lagi kena no orang.
2: Ya, ya, mama. Lepas nanti bersebut lelaki ke bebuan tu, Cak.
1: Oh.
2: Mission lelaki tu senang. Anak kenyang, anak cukup tidur,
1: ngopi
2: enggak, nusulu, anak nanya pak, pak laki tanya udah komplit, lengkap magang nak, entang tiba kita Indonesia ke layan mimin pada aku melau,
1: betul kenyang mel,
3: bisa betul, bisa enggak, gak ayam ada, ya kena aja ne, ayam ada kenaan kurang tadi ne, nanti bakal di rumah, nak kisah macam tu tadi, nanti bakal aku tu tadi nantung. Nanti berkira my god tari kena anak tu tadi deh nanti mindah tu tadi baru rumah tu bisa kita nyanyi tiari malam tiari malam nanti bakal apa sih ya nanti malam aku sikit ngasuh anak aku ngena tanjuk panjang nanti tindok malam laban celat deh anak tu tadi nanti serai berpua dia nemu mana mil nanti ya tadi pagi sikit tadi nanti ngelali ya pua kediri ya kediri nanti bakal apa sih ya. Tajuk pandai uliah, tajuk putus ke bakal boxernya. Asal kena nak ni dekat bekenya nanti bakal aku.
1: Asal tancut
3: dah. Asal tancut aja deh. Nanti bakal aku segi mesti tancut panjang nanti malam hari. Nanti apa sih daya? Nak tancut tadi banyak tahu banyak ada yang masalah.
2: Betul aku juga bang apa sih daya? Bukan macam. Bukannya kita dengan suami kita tu keganjang tino pak. Tancut dia.
1: Banyak lah tadi dilema ya.
3: Ya ukai laban. Ina itu tadi demo anak itu lagi leluk melukau tino. dok dia celap lagi. Apa isi doknya jenis mati dok indai sudah tu lagi bisa angkat kemik semua terdani. Mada anaknya melukuk badia yang gebab ke puak. Lepas nemu puak je segi nak ngelalian ya.
2: Betul. Aku kayak kenyakal lagi di tumil ya. Bah kami laki siti generasi nemu ada tu. Generasi mia nakal celap nak tanangan. Aku tadi aku kalah kagai main aku ngagain dua siti itu tadi. Nol yang nakap nyelapa. Pagi aku mulai nyow dua lapis puak kena aku kumbuk dia. Bah memang malam bah bedem betul banyak. Pada aku nak aku sambo jangan kang kak nenek nama. Boleh apa peluang lagi?
1: Oh, iyalah. Yang tadi anak kita nak sama agak bisik kena kal agak.
3: Ya,
1: tak, ya, alasan orang sida indah itulah. Tajak ban anak yang tadi segi dah meruan tertancu tu nak nak nak dah nyedap tancu.
2: Oh, kan jadi tak jadi mungkin tak ada. Enggak kemudian kena tancu panda. Kadang-kadang kena tancu panda nanti kepatuang panda raga. Mesti kata panda puas. Okey, jadi bisina dilema kena jadi berkata ke utai ke asai kita ke laki itu tadi.
1: Udah betul.
2: Udah betul. Udah keman. Tang bahasa Indo. Oh, salahnya bedau. Udah tahu kan biar kena tahu pos yang komen kita ke. Pagi tahu SSL semua salah laki.
1: Lagu Ari Shazlina Baby. Berinang kita pagi tu.
2: Terus sekolah siapa? Trio pagi SSL.

0: Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Pagi SSL pagi hari 4 tu bakal selama tim apa yang kibian dan ini kena.
1: Ya, saya pun banyak bala tim apa yang kibian pagi tu ya. Dan ini ngawak dia kergaca.
0: Ya,
1: nama hal hari 4 tu kita mesti berada hut kita lelaki mesti kuat.
2: Nama mesti hari 4 aja.
1: Lepas nak nemu aku ke buah lepas hari 4 tu laki tu mesti kepada diri kena nyebut tu siku laki ke menonjol lepas hari 5 hari 6 hari minggu mesti kan dikontrol ya.
2: Kena kontrol meh ujung minggu
1: lepas nanti ya salah step hari 4 hari 5 hari 6 hari minggu hancur program.
2: Nanti apa nama tu buat orang Cina deh pengharap sedaya hari 4 tu taman deh.
0: Oh biar
2: Nama
0: mahal dah.
2: Nanti dalam jago Cina 4 tu
0: Su
2: arti ya dai.
0: Kyo.
1: Dan jadi aku buat laki tu hari 4 mesti kali lagi ngai ketemu Kyo dah. Salah step hari 4 Kyo hari 5 hari 6 seminggu nak arti.
0: Okey, cerita kita buat SSL pagi tu. Pasal orang lelaki itu ke danau maya buan anak ada di rumah. Tajak pandah enggak pengemudi anak lah nak.
1: Jadi bah Clement ugan ke pagi itu cak. Bah penemu yang punya di orang ya ke bebuan ya. Nanti datang ke ginti atau ke ship ya bebuan kau ya.
0: Okay.
1: Iba ya. Ya kepentingan mamat anak nak nyaba kak ya niki pun surai berjelangkit belah tibi niki nampuk dari petai senadai ngawa asal mea nak nyaba arti ya sukses mea pengawa sarinya mesek kan ya
2: ya ya kenika berjaya ya gimana nak ne tak mesti maya nanti maya aku pelabak ke maya nyai kebuan tadi ke bala yang ada di rumah pelabak ke nanti apply ke rumah pelabak ke maka tengke pecah rumah. Lama yang berjaya gitu anak deh.
1: Nanti bak kami lakinya me pemujuan deh kini botol beribuan karena aku saya ke city jauh tak kenangi aku deh. Pi maya leban indah aku selalu kami lak yang anak aku. Lebih maya mak aku si pengawal bukai bunga aku tanya. Benda aku sampai dalam makian aku deh. Anda nanya ni nenek ni nenek. Lebannya soalan cemu mas. Leban tiada nanya ni nenek ayam matanya ganti kalah buahnya.
0: Anda tawar lah.
1: Anu ditawar. Benar mungkin ngelimpau ya nyak kadang benar ya mainnya ya rindang main titua lak main titua. Ya rindang nyuntir ini lak wana sanja putek pasut pemula ya ni nenek. Tiap mana orang bukainya ni mati nyebut ni mati sati ya. Bala laki ya seku. Nepi aku ni cak.
0: Gede nanya nanya ni mati.
1: Next.
0: Okay, kita visit Madam Cat hari Tatau pagi tu. Cerita pasal topik kita itu pagi itu ku ingat ke petuai ku kuno ke ya dasuah ya buan anak ya maya umur anak 2 tahun coba ya bisi pengawal lebih mayanya pengawal biro indok lah kali ya pulih ke rumah peda ya anak ya benun tindu tindu anak ya mana tang malik atas anak ya kena helmet basikal tindu kena helmet basikal tanya ya sanu nama hal nya tinduk kena helmet basikal laki yang dah kaya nangi ke ngai kepala ait pantuk berdinding dia pemberi helmet ya saya putang saya ku cover laki ya cover nah saya ku anak ya benung pemain tertidur saya ku lah
1: entah bisi ke cak tu baru-baru tu cak kini buat tu tadi menantu kaban aku ya tu tadi anak ya tu tadi anak hindu cak anak tu tadi kira becik ke klinik mana jadi ya tu tadi kira ngebas kan lengah aku cok ni amin sekali menantu ngucuk pula menantu ucuk yang benar kena helmet
0: tidur kak tidur
1: nanti tidur kak bermain tambah helmet nama kebuahnya nyet-nyet tanya ke ya nama kebuah ni masuk ke tupi ngai kepala yang mensual
0: betul lah safety first
1: safety first
0: lepas kami laki tu safety dah pemadu namanya penting nak
1: nama kena dengan mata ke deh kakek tanya aku mesti cita saja nama kena dengan mata ke deh biar dia mukanya tahu ilap mimet jadi sebetul palanya lagi tapi saya ke biar kau cak menantunya jari belum pakai joystick cak main PS5
0: benar-benar sibuk
1: mesti urusan masing-masing jadi yang gak fokus ya terkacau karena itu pantau lu nyaba pasok ke helmet
0: betul lah nyana
2: Siti gede tuan engkau ya tu tadi ngai ngelara anak anak ya tu tadi deh. Ngek lagi nanti dirara lagi alu ngekal nyampe lagi. Ya Siti alu lah ke aja menyat tadi.
1: Ya mai, gambarnya tadi pula kecita aku tadi bantik dah dirara. Kami ke laki lara nah. Ya udah buka ya. Mami. Ujo lagi bilang ke mami nanti dia. Mami ikan lagi ke. Besaira lu juga ngelapannya.
0: Kira Dedi lagi. Lagi kan ke mami.
1: Tipe mendidih dia tuh pergi pulainya, pergi pulainya ngai ku mami.
2: Oke, kita bisi mami Nini tu ke ya. Nanti baku ke ya nadailah tentu irau ambil sama ngasai bekeni sidak lelaki beribun ke ya. Kadang kita induk pen ke me time ke diri empu ke ya. Laban ukai semua gatu seh nyaga balanak ti sida ukai jenis ke kelalu manca ke ya. Dani beri susu mandi makai tinduk kia kita semina ngemata kaja kia teng utai tinggi rau kia ianya kerasa berumah segi temera kia laba lelaki beribuan sida ya fokus siti haja kia tadi ada mungkin kia berkemas bersumai malau utai berdapur kia madah nadai hari nyaga anak jak kerja sarito ko jako nyawutnya aja jadi kelasan kia kebenda ya laban ngai nadai nemu bagi utai kepatut dikerja ko ya.
1: Laban lelaki tu kamu mesti masai ke sini ni cak. Nanti ke sini mesti ke fokus. Ya. Ya naulah ngerja utai mati tasking laban ya fokus pasti utai dia. Ya.
2: Munyi ke kita ngelama to ba SSL mega lelaki tu tadi. Sida ya na uliah ngerja pengawal mati tasking tadi. Fokus ya sita ja. Munyi ke kita sebab tu ya dah berapi. Berapi ja na uliah masa pinggai.
0: Oh, naulah. Tak aku kena pinggai lagi tambah lang kali. Pinggainya kena sumai lagi.
1: Salah lagi umur tu gua biji. Oh. Ini dia pasal kenapa? Dah sini tanya aku barin tu mel eh di ke jadi nai deh. Ketika lebu mai dia ninggal ke budak di ngau apa ya kediri di sini mau pulang. Semuanya jam dua pulangnya. Bisa pergi rau kena hati dia ninggal ke anak di kediri ngau apa ya jak.
2: Aku nanti bala kumpul deh Tun Ken. Nanti rau ku lawan apa yang sedaya tu mentas ngasih daya. Minak nyat tadi meh rumah maka teka pecah.
1: Laban mesti sekedar case tadi sekedar ini aja laban ya nantu Arab hingga ke laki ya ke diri cak biar ya nganjuang indaya atau kentua tadi telepon dulu ma aku dari rumah tulung apa yang sanu tu oke nulung apa sanu jaga anak cak nulung ke mata apa yang sanu jaga anak ya, ya.
0: monitor jadi mandur lah
1: mesti kena news pun meja ke sikon
2: tanya apa tadi si tek ke orang laki tadi aku nak nak ngomong semua tak bisik bakal bala kumpul meh nanti kaya ngemai anak itu ke pasar deh berarti maka kita traveling pasar lah anak tu nganjung gambar pada dia gari anak dia nurun ke gereja ke pasar gari kena tindu nanti dia di rumah gari ke pasar kena anak aja ke situ masalah lelaki
1: itu nah lagi aku nyawa tau semuanya kita mau berenang dulu pagi tu nih
0: ya kita berhasil lagu Ari Joni aman tu nak rangka pengerindu
1: jadi kita ke apa itu segini rangka aja semua kita pukul rata megang
2: kira ke 70% ngagak rindok meneh. Apa bunga?

0: Proses culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai di sekolah. Bermain beluar rumah, tang dak di kemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganyong ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin ke depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
1: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
2: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
3: Ingat you.

0: Lagi ba isu bala na nuruan ke pasar kena baju tindua.
1: Ya. Yeah. Lalu bala kita laki anang baco-baco lumuh banyak bibuan. Saja apa itu yang penting anak berjalai.
0: Oh.
1: Utang nanti ba kita menama ke buah gari anak tu penting mai lumuh banyak konsert pasar ni boleh ni boleh kita nyoba ke supermarket
0: ya.
1: Kita pun mesti ke Semarang ngai kita tencan nincai kena. Entang kadang-kadang ngalu ngagai kedai sepia perumahan dia ja. Kedai perumahan. Nah, patut ke ngasuh anak dia kena seluar jin kasut belilap-belilap. Ngalu beli sayur japan.
2: Nanti bakal kena tanjut ya ke nyau dah nyau dah luya kurang. Ngai ke tu mana anak tu nyau ngena tanjut tajak paya ngagai kedai semai rumahnya dah ken ngetun. Semai rumah mesti kata ke ngena tanjut ke Smart Mimit orang ke medak kita. Ha, lagi bakal inai atau lecik-lecik pada anak orang lagi nyau. Maka nama.
0: Anak-anak betul mesti dah ya. Tengok lagi namanya. Ini nama dah. Peperak lagi dia.
2: Inai ke wajib mengemaji aja ke anaknya perperak hanya terkengai dengan kita.
0: Memang psikologik dia.
1: Anak tu entity instrument kinaya.
2: Ya, kan nama lagi. Lagi anti anak tu perperak dia inai tu ia tu tadi bergaya kurang. Kumai orang nak kena ke nak utamakan anak tu tadi nak kirokan anak orang nak kirokan anak.
1: Dia ajak membaji anak.
2: Ya, ajak ngantap. Ngantap. Si duit anak nolah itu kurang. Nak terkengai dengan kami.
1: Kita pernah mati dia punya. Jadi nanti mesti pengirau kan nanti semua kerjaku deh. Bekanak kita tu berkaya, berjalan dengan apa ya. Kita dah tega bila ini tu lepas kegagiat deh. Rindu pada anak kita terkiwut ke negara ke mana. Mesti ya ke mucik kuyuk deh. Ya udah mucik kuyuk. Nah mesti ya kan berandau dengan apa yang ke pujuk.
0: Nah awak berandau aja. Nah yang lu mucik kuyuk apa ya.
1: Irau pak setahu tak kerja.
2: Nak ke dia tu. Nara pengalaman ke aku. Minta jauh lah. Anak pun
0: dah besar. Saya guna mail tu anak ya gari mana-mana. Apa yang kena cupuntung dia asuh ya.
1: Dia ada mana dia? Anak gari mana? Anak gari mana?
2: Dan ke kita nak nemu ga anak ngapai tu ke seputih yang kekini ni. Lagi aku nyasat pula lagi.
0: Tanya ada bunga. Bisa nak kalau orang namanya mencit kuyuk didi ni.
2: Bisa nak rindu kalau orang nak didi dia. Mereka ada jalan ke didi.
0: Cara siap kawan.
1: Okey, selamat pagi mengenai peninga kita ya pagi tu. Kita ABC Jenikal Johan Anang nak nyerai Maya menua di tutup penanggungan Sabtu. Oh nyuk nyuk kasih nyuk cerita Sab gitu. Jadi nanti komen laban anak udah umur 30 lebih ya. Nanti mereka dibuat jika pernah beban ke anak tidak ya amin sebatang. Nanti akhir ini beban kucuk lagi ke cara betul.
0: Ya siamannya nah. Bertuai lagi ke.
1: Ya.
0: Okey kita bisa Indi Niten dari Selangau begitu. Aku kalah dan ini tuai ku. Laban merik anak ku mandi 2 minit je aku ya. Lama 2 minit ya nah.
1: Aku
0: kan kita cuma igi. Igi 3 minit dah. Ha, laban bayar aku ya. Asal anak dah basah. Buat dah basuh semua. Enggak sabun mimit. Dah kendas. Itulah aku ya. Nge bini ku. Kuno ku ya. Nanti dah meri anak. Mesti setengah jam lah bila mandi. Seluah ya aku ya. Nyoba ke tenuci kereta berkawan. Yang nuci kereta ke. Yang meri anak mandi dalamnya aku ya. Ya ya. Nggak sabar. Confused. Bakal dia berapa lama dia meri anak dia mandi.
2: Nanti bakal aku nanti lama kan nanti bakal aku deh. Nanti bakal 6 minit sekejap gig ke meri yang mandi.
1: Nama mandi tu si kira minit kira sikit enggak.
2: Nanti bakal baby subah kau amat lama ke meri mandi deh. Dapat baby kita ikat berkadai-kadai meri mandi deh. Nanti hanya dia besar dia tu shampoo di pala ya lu unsur di sabun tubuh ya lu tanya-tanya ha. Mulai nanti ingat ku. Aku tak nemu inai kebuka nanti aku dah lama meh.
0: Ini kita main anunya yang namanya itet kuning yang gini nak
2: nanti hai lama rumah aku nanti kula
1: dan nanti buka skill aku nanti aku main aku mandi lain enggak nanti aku dah aku buka sadu mimin. Oke, first nama gaduh.
0: Terus kawan, kawan lah nama alam bila mandi.
1: Kawan.
0: Ongkom, engkau tetap kawan loh.
1: Abrus gigi, abrus gigi. Asal dah pupuk, basuh, basuh. Tanya, buka payah, buka mandi, mandi. Udah basah buah, udah Sempu apa ku kelirik cak.
0: Oh yang pu.
1: Ah ngerja tanya kelirik megang.
0: Oh sikit lah kelirik kelirik lah.
1: Lah ku kelirik.
0: Okey kelirik aku nemu.
1: Udah lirik udah nemu. Udah megang, udah okey sabun semua udah dah. Okey udah. Dah asuhnya ngelap tubuh diri. Dan datanya bayi ini enak mam apa yang ditunggu sih sabun membuat.
2: Apa ya bu, apa ya sih sabun?
1: Buat apa sih sabun buat nah. Saya benar mu, mata Indo tu tajam.
0: Ya,
1: aku tahu
0: sili ya, sili ya.
2: Ya, sikit sama siliaknya, sikit ngaku ku. Bukan nama, nanti aku ada laki tadi. Nanti yang ingat barang depan mata ya, nak temu ya. Nanti kita yang, ya, nama ada dia temu rawuh-rawuh batas, kita ada baruah. Ya, sampai kita neke, sampai temu barangnya. Dah kita neke, buka. Jak pintu, lalu terpedak ke barang ketiga. Ya. Ha, aku pun ada nama, kena mata lelaki.
0: Mesti temu lah, tanya.
2: Temu.
0: Kunci apa bunga kah?
2: Barang ya.
1: Jadi nya kebah ya. Ani rau kene jadi ketemu ke laki bansanya deh. Lebanya segi nak mudah ketemu kutai. Arti yang dia menyala panjang nak ketemu kutai bukai. Lebay segi bansa ini barang yang pupunya nak ketemu ca.
0: Ani ketemu kutai bahaya barang yang pupu nak ketemu.
2: Nak pedak ya barang. Ana ge mesti sebut untuk nak pedak ya ge.
0: Kita sebelah kau kami Mbak SSL pagi itu lagu Ari Betty.
1: Terus sama dengan kita mata begetil. Anak ya tunggu tunggu pagi begetil tengah kebarang nak temu nak.
2: Ya, dinganya kan dengan kita tiga.

0: 89.5 FM di Sri Aman. Terima kasih orang Semanggang.
1: Iya, kalau bagi bala kita di Pulau Seluku pagi tu, Cak.
0: Iya.
1: Pulau Seluku pergi Sri Aman ke, Cak?
0: Iya.
1: Okey, ke Semarahan.
0: Kini ke Semarahan.
1: Kambing aku.
0: Lagi kita ke pagi tu nyangkanya bisi dengah Jumatan Batang Lupar. Satu aku
1: satu,
0: tu.
1: Satu.
0: Dua pada oleh tengah.
1: Aku duanya dengan sasabar aku, Cak.
0: Ya mana gue tengah ini bedau je, bedau meriah.
1: Udah sambung pun aku, Cak.
0: Sambung-sambung, tak bedau oleh tengah.
1: Ngagum sama kita mencepur wak parok.
0: Baik dia tergak. Jumatan Batang Lupar, Batang Lupar 2 di Sri Aman.
1: Ya.
0: Ya ke satunya ba
1: Driso.
0: Oh Driso dia.
1: Ingat jalan ke tulis main-main apa map ila kita ke jalan ba west deh. Ke salah tulis lagi Jumatan Batang Lupar aja. Banyak kau kaget Driso sekali mendadak datang pasas manggang.
0: Ini nemu maya musim cuti tu bisa berjalan
1: ya,
0: kita ke dengah jalan sisir tebing tasik ya. Dengah Batang Lupar satunya ya nah.
1: Ya, tempat satu.
0: Dua di sama belah udah nganya nah.
2: Aku udah. Aku bedau aku.
0: Oh, bedau.
2: Bedau. Ih.
0: Lama tu.
2: Bedau. Oh. Laban maya gawai serinya. Ngai dengahnya laban mayu orang dengahnya lagi jam deh.
0: Oh. Kita
2: bawa ke nembiam biat deh lagi kak kemi ngai jadi tuat ngapa?
1: Nanti ngau pergi lah kerjaan ada deh pemuka.
2: Kerja.
1: Lagi kak banyak wah pada pada mengatur kerjanya.
0: Okey, lagi okay, cerita pasal buan anak tu tadi. Orang lelaki ke buan anak tu. Siti komen dari peninggal kita, Cat Trin pagi itu hari ni atau hari dulu mendah ke kita bukain nadai untuk ibu aku ya, pasal mandi semua meri ada tindu semua tangko ya Siti utai tanda puas hati ku bapa itu ayahnya ya kak mat yang gua buat anak ku kena getah belah can ku ya getah kena ikan sayurnya ajak pan aku dah beli getah namanya sanggup buat kebar kemana bisi bunga-bunga bisi katun lagi yang ngikat buat ngena getah sayur
1: getah kuniang
0: ya.
1: Kena merah dua kali aja kuniang merah
2: ya pelabak ku ke balai tu tadi ngai kiruah deh nyak getah ke depada nyak makin jengkau ya
0: tapi okeynya ngena getah sayur nah. Nah. Anak ngikat buat anak ngena ui
1: betul ngena ui lagi kita muda
2: ya.

0: kan ama getah sayur tu dek. Getah sayur tu nanti ya buat kami kindok tu. Kena ke kat lekat ya. Pedih main tadi buka lagi. Ya ke gai nai tu tadi lagi anak. Maya buka tancam buatnya lagi deh. Nyom ringi nyabek lagi. Pai kai kalau ngasai kenyak deh.
1: Nah, kami laki tu senang benar tadi. Kami ka ngelatih anak kami tu kesederhanaan dalam penghidupan.
2: Betul.
1: Ada di pemir dah ka high maintenance.
2: Sidigi. Pasal survival ya Mel. Tiba lah kampung atas saat ini kan ngiga. Kita namanya teman-teman
1: nya. Teman-teman ke mesti lepiki semua kan
2: jadi dada.
0: Jarang-jarang jadi kan.
2: Jarang-jarang. Dada kita lari tapi kampung nak.
1: Kita ngelatih dulu ca. Kami kelas semua ke juga nanti ada wife pendua tahu milik gunar.
2: Tuh.
0: Oke. Percanda lah sarito.
1: Tidak ketanya aku tadi aku nanya ada. Aku udah nemu tai sekali kena train aku kalah kena lara ada. Kelebih lagi maya meri anak puda. Nama aku buah mua anak tu mesti kan dipuda mega. Nyak aku nemu. Aku kalah. Nama dia nama dia pupur kaya mua anak.
0: Nanti aku, lepas aku nak terlepas mereka anak puda tu deh. Atun ke, lepas dia tahu nyawa bisa lotion deh. Nak lotion.
2: Lotion.
0: Mereka berengut.
1: Berengut. Pernah ngawak kan nanti lotion terlepas. Ngenang ke puda, ambil tampiak dengan puda. Kerana terkenyat mudah nyawa ke anak buau. Dan nyawa di tampiak dengan puda.
2: Mereka cheat depan suar dari Guni Berahu.
1: Dari Guni Berahu yang pun dia.
0: Thank you ga et gagak kenya de.
1: Kau kita kira apa yang kita kenyat malam hari ini. Okey, asaiku. Tu jawab nu kita begulai ba trio pagi kita pagi tu ne.
2: Iya. Jadi namanya siko-siko atau ke apa indah itu tas bakal cara ya nak buat anak.
0: Iya betul. Bisa apa itu tadi ya nemu ngayane bisa apa itu tadi ya Nikok ya meh asal
1: bisa. Lepas bisa kenapa tadi salah gaya angai kanak tadi anak induk jadi laki ya, anak laki jadi induk. Dan bunga
0: ya. Ya, bakal baju deh, baju nebiat lelaki induk tu tadi kan bisa beda. Nanti bakal nebiat induk tu tadi, bas tentang bau ya tu tadi, bisa kedut-kedut, nanti kita berarti kita
2: anak induk. Ya, kamer. Baru nemu.
1: Nanti anak induk.
0: Nanti juga ada pasal, bisa ditau, bisa bau itu, bisa kedut-kedut, nanti bakal laki strap aja ya.
1: Aku sama aja. Patut orang yang muda anak aku nyerai kena baju Liverpool.
0: Ya kira ke general tiba ke baju suka tadi tiba ke baju anak lelaki tadi berjimat meh ketika kita beli baju bapak sade t-shirt ya lapan nanti bakal t-shirt Indo tu tadi dijual orang bisi bekena kedut ya.
1: Terima kasih Kimfo ya kedah dah beri dua nama. Jadi dah tahu aku kena t-shirt anak aku dulu dibagi ke kedua dibagi kena.
2: Baru nemu
0: bagi ya, itu. Ya bisi beda ya.
1: Lepas aku melihatnya asal bisa gamal bini maaf segi induk jangkuk.
2: Ya, aku punya ujar.
1: Asal bisa gamal frozen induk ya.
2: Asal bisa katun ya.
1: Asal katun induk megang. Nada kita lagi induk.
2: Ya, kadang-kadang sekali ya mesti kena tudah jarak. Bukan nama, nggak usah orang ke belakang medak gak katun nak.
1: Oh, katun.
2: Nak orang semua aja tu medak orang belakang medak katun.
1: Jangan lihat baju ya.
0: Ya, tak nak kita kecekar kau nggak.
2: Okey, itu nak kita mulai ba SSL pagi tu.
1: Okey, jadi kena hujung ke program kita SSL lagu retro Aryan yang Michael Jeman Anwar kita ya berperindang sebelum dia ke berita hari Kota Media angka 10 Kuala Lumpur datu lagi.
2: Ya, yeah, lagu ke diberi nama Tincian Intan tanda berpangan.
1: Ya, lalu pihak mega anak tanda pengulih udah pangan.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil, dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah nak bagi tahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hambanya. Allah ajar hambanya bagaimana nak tangani musibah. Seperti mana dalam Al-Quran, kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah. Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan, sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini, bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
3: Begini itu kita bersama Siaman FM Spektra 19 Suara Hari.
4: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemu dengan Iza. Tiga jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.29 pagi. Kita nak mengucapkan selamat pagi untuk anda yang mendengar, yang memilih Stramon FM sebagai hiburan pagi anda. Terima kasih banyak-banyak. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Masih lagi keadaan cuaca berjerebu ya. Sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita dan juga keluarga kita. Dan jaga apa kata orang, jika tiada sebarang keperluan, tak perlulah berada di luar terlalu lama ya. Dan jangan lupa gunakan pelitup muka ketika anda berada di luar. Apapun, banyakkan minum air. Air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, lebih lagi bagus. Dan dengan keadaan cuaca yang sekarang ini, kita sedang maklumkan pastinya golongan yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung, memang kata orang kita kena beri perhatian secara lebih khusus ya, bagi ada ahli keluarga yang ada golongan berisiko. Sama-samalah kita menjaga keluarga kita, komuniti kita bersama-sama, saling beringat sebenarnya. Dan kita nak hiburkan anda dengan pelbagai genre lagu. Dan juga bagi yang ingin hantarkan ucapan, mungkin yang nak berkongsi keadaan di tempat masing-masing, yang nak kita putarkan lagu, hantarkan di ruangan komen Facebook Stramon FM. Iza akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan kita dengarkan dahulu AG, karya untuk anda pagi ini, Petra 9.12.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang je lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua. Ini 10.22 minit pagi. Dan kalau kita lihatkan pada IPU semasa untuk bahagian Sri Aman setakat waktu ini, IPU Sri Aman di untuk bahagian Sri Aman 292, di mana masih lagi berjerebu ya. Kita harapkan agar jerebu ini semakin berkurangan, dan apa pun jaga kesihatan diri anda. Bagi anda yang melakukan aktiviti di luar, jangan lupa menggunakan pelitup muka ya, dan sama-sama kita jaga diri kita, keluarga kita bersama. Baiklah, kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Komen yang pertama datangnya daripada Kawi Kuro. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan di selamat bersiaran buat DJ kesayanganku, katanya semoga dipermudahkan tugas kita pagi tu, diberi kesembuhan, kegembiraan, diberkati Allah, amin. Dan mohon putarkan sebuah lagu kawan, dengan lagu The Young One untuk hibur semua peminat setia rakan pendengar yang mengenali Kawi Kurus. Okey, terima kasih Kawi Kurus. Kita seterusnya ada Roy Kuah. Selamat pagi hari kami DJ, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Suriamai FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spectra 912 tu DJ. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuah. Kita ada siapa yang pagi pagi ni, assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam, selamat bersiaran dan salam buat semua pendengar Suriamai FM dan semua keluarga di Suriamai, semoga sentiasa sehat, salam dari kejauhan. Okey, terima kasih siapa yang Podium TV Ikon pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu. Salam kepada rakan-rakan yang mengenali TV Ikon pagi ini dan peminat setia pendengar Street Amanah FM, semoga terhibur dan ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Seratok. Terima kasih DJ, sama-sama kasih TV Ikon. Kita juga ada Rashida Eddy. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas berjerebu pagi tu. Selamat pagi dan selamat mendengar dan selamat menjalankan tugasan anda. Selamat berhibur nak dengar lagu Luluh Khaibaha. Terima kasih. Okey, insyaAllah Rashida Eddy. Ujo Chaung, selamat pagi Iza, selamat menjaga tugas. Cerah cuaca di Sebauh pagi ini. Happy Konti. Okey, terima kasih Ujo Chaung. Okey, itu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan bagi anda yang belum lagi hantarkan sebarang komen, hantarkan komen anda di ruangan Facebook Suriaman FM. Kita akan bacakan di semasa ke semasa, dan selepas ini kita akan sambungkan, kita akan bacakan lagi di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan pastikan anda terus setia bertemankan kami hanya di Spectra 912. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasruddin bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kulahan 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
2: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
3: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
4: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
5: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
6: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

10.49 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan kami di Sri Aman FM. Dan kita nak kongsikan juga untuk anda di sini, musim jerbu ini pengambilan vitamin C daripada sumber buah-buahan amat penting dalam membantu meningkatkan

daripada kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Dan jangan lupa untuk minum banyak air kosong juga ya, dan di antara buah-buahan yang mengandungi vitamin C di antaranya ada buah nanas, buah tembikai, buah kiwi, buah jambu, mangga, limau, itu di antara buah-buah yang kaya dengan vitamin C ya. Dan kita nak bacakan lagi di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bertugas di konti. Cuaca di Serikih panas dan berjerebu. Okey, terima kasih Rini Sabai. Kita juga ada James Pengira. Selamat pagi Iza, selamat pagi James Timbul Tawau. Selamat pagi semua, selamat bertugas Iza, selamat pagi Timbul Tawau. Kita ada Eva Vincent pagi ini. Selamat pagi Eva Vincent. Selamat pagi Iza, katanya Mak Usum. Selamat pagi DJ yang bertugas di Seraman FM. Salam ceria. Sit lupa untuk sahabat Seraman FM. Apa khabar semua? Okey, terima kasih Mak. Itu di antara komen-komen telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita layan dahulu lagu ini daripada Kakak Azraf, Berubah untuk anda. Spektra 912.

0: tiba.
1: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
2: Tak. Itu tanggungjawab aku.
1: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
2: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
1: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
2: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
1: Tak ada siapa yang tahu.
2: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tengah diam!
3: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
4: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
5: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.

0: 9.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi. Sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

0: Sembilan FM.
1: 89.5 MHz. Ingin ku tunggu.
2: Dasi International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk waktu ini, jam yang terakhir 11.19 pagi. Dan seketika nanti kita akan kongsikan untuk anda info slot front bagi anda yang berada di zon 6. Dan teruskan kesan anda, dengarkan lagu Rasa Cinta dari Izzah Lazim untuk anda, Spectra 912.

Baiklah, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info soal Fardu bagi anda yang berada di zona 6 Seri Aman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat Fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.37 minit tengah hari, Asar 3.46 minit petang, Maghrib 6.40 minit petang dan Isyak 7.49 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info soal Fardu bagi zona 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah memantikan komen di ruangan Facebook Seraman FM pada hari ini. Dan terima kasih juga kerana telah pun setia bertemankan Izzah soal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita untuk hari ini. Dan insyaAllah Izzah akan temani anda di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru.

0: Selamat tengah hari bergulai dengan aku, Nancy Tambuang, bawa berita tengah hari YFM kena 3 bulan 9 2026. Serian meruan berikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU bak tikas ke tau ngerosak pengerai ianya 355. Nitiaka penerang dekat pukul 11 pagi tadi dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia UPIS Rampak Menua. 4 kandang menua ngerikut ke IPU ti balat nak manah ke pengerai. Kandang menua tu ianya Sri Aman ting ngerikut ke IPU 288, Kuching 277, Semarahan 261, Ngau Serikai 217. Berbak ngaunya, 7 kandang menua ti ngerikut ke angin ti ndak manah ke pengerai, ianya Sibu ti ngerikut ke IPU 185, Bintulu 173, Mukah Ngau Kapit 170, Semelaju 167, Limbang 154, lalu ILP Miri ngerikut ke IPU 153. Sarawak nyukung langgur penemu tika numbuh ke komuniti dagang Borneo dikenal negap ke agi ekonomi genturung menua adab kita. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak numbuh ke blok dagang di Nyengkawum, Kalimantan, Sarawak, Sabah ngau Brunei boleh muka peluang pemansang ke baru. Nambah kenya, Sarawak megak bersedia nyukung pengawak di ngadaka tenaga ungkup genturung menua adab kita. Langgur penemunya dibantai ke Chairman Balai Dagang Ngau Industri Indonesia Anindra Ardiansyah Bakri dalam bulan Siti tu kemari. Premier maksud ke Jakarta bahawa pengerami makal mai ti lalunya di pengawak Nur berjadi awam besai nintiang tahun gerempuang kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak ti ke-27 di Kuching malam. Berbangganya ia megak minta gerempuang kontraktor Melayu Malaysia Sarawak semampai mengangkat ke pengelandia sida berjalan ke projek. Berbangganya perintah Sarawak netap ke 30% dari projek pemansang ke besai-besai di menua tu dekat diungkup ke ngagai company Bumi Putra. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka polisinya digagak berduduk hari projek pemungkal ti dipercayai ke Begulai Ngau Sarawak Energy Berhad SEB ke udah mujur ngelati ke kontraktor di menua tu. Tok megak setipat benar ngau agenda pemansang menua nuju pasca 2030. Yang madaka atur ti bangsa tu oleh nyawup company Bumi Putra mansang bakal kontraktor bukai nyengkawam buat projek besai pangka bakal pengawak ngemansang ke penyangkai kapal tasik dalam ngau padang bilun kebaru di Tanjung Embang. Palan operasi penusah bencana PKOB Renggat bagi menua Semerahan dia tu dah dibuka. Residen bagi menua Semerahan Muhammad Irwan Bahari Bujang madaka tu dikena mutar ke penanggul suntuk air ke tegal kandang menuanya dia tu ke benuang kemarau. Tegalnya pengawak dikena nulung ngada ke air dekat cakah agi dikerja. Alai dan tu ke air uliah diberi ngau berurun ngagai orang ke suntuk air. Muhammad Irwan masuk ke Jakut tu lebuh ia kena muai ngagai palan operasi penusah bencana Semerahan pengudah palan tu ke dibuka. Penemuannya megak diatur alai berarti ke pemar tidiasai ke raban pekerja pengawas sidak serta tentu ke atur ti patut uliah dipercayai ke engkau lengkas. Yang netap ke sidak dekat semampai mata serta tentu ke utai ke diguna orang ti bisik penanggulnya uliah dijaga bak sepemanjai timpuh kemarau. Berita ti ke Perodi. Dandang kebun bak tanah rau ke buliah 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunjan diriput ke angus kenyau hari satu tu tadi. Bak operasi ngerara apinya dimasuk hari ketiga lemai kemari. Raban bomba mujur madam ke api bandur ke buliah 2 hektar. Penerang hari bilik operasi UPIS Bomba Menua Sarawak madaka 9 ikut orang hari UPIS Bomba Kota Semerahan udah dianjur ngerara apinya. Tajak pihak pengawak ti ngerara apinya mar dekat di pejalai ke Tegal, penanggul air ti ngujung ke raban bomba, ngambil air pasang ari parit ke berimbai ngau endurnya. Dikena nyeliah ke api ari majak nyerarai, dia raban bomba megak berkena ke cara firebreak. Pengawak ti madam kapinya diketuk ke dulu pukul 6.30 lemai. Lalu ditampung baru sarito. Dur madam ke api ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya. Tunaka nak berita tengah hari Ari YFM sarito beritanya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningan dia kita dekat bergulang gau pengelola program kami Bak YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Ari radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyau majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miri ngokuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.

0: mana nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengalami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan. Mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari Subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri sururan berhati. Tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati Stesen Pemerintah Nuan.
2: Ya, selamat tengah hari ngagai semua bala peninga ke baru mendeang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke tengah hari itu 3/9/2026. Happy sampai pagi hari Melissa Francis. Kenang lalu ke semua peninga setia YFM Mirina B ya.
3: Iya, betul.
2: Jadi nama ke buah gaga ati gaget ati tau ke happy ko jako kemaya hari itu laban pagi tadi sebengkah program ke diatur ba auditorium RTM Miri. Kalai staff RTM Miri begolai ngau director opis penabur Sarawak atau ke pengarah penyiaran Sarawak ianya Wan Wizana binti Hashim bisa ngau megah bala rabani hari Kuching bisa datai kita ngau kita nyambut ulang tahun RTM Miri ke-51. Jadi ketengah hari itu aku merek peluang nak berlagu. Jangan berlagu happy birthday ngagai ngagai RTM Miri be.
3: Ampun ne sama ke tu ana.
2: No ana laban laban hantunya ada sikit artis kita ada.
3: Oh nadanya ya ke artis kita be YFM be Miri RTM tertentu ya DJ LY kita. Ya
2: laban sari itu aku ningai so senemane hage deh. Nyako ngasana berlagu ba 3, 2, 1.
3: Okey lah. Tujuh ngagai bala-bala RTM Miri. Aku lebih ingin ngagai bala peninga kita ke setiap bungulai ngagai kita ini. Mana? Jadi kita sama belak belagu happy birthday kita nuju Miri FM 1, 2.

0: Oh, kain nama tu DJ mana tu sengaja nguji exhaust tu. Agi yeah, mana kena?
1: Agi mana kena? Lalu yeah. Bisa doa ikut kaban tua kebaga pagi yeah. tu tadi. Mm. Yang ke laban tema tu ngena
0: kampung,
1: kampung. Mm.
0: Ha? Yeah, betul.
1: Ngena garik kampung. Mm. Eh, okay, kampung je kau iban ni kampung nama tu dalam je kau Melayu. Merutinya
0: mm. nabi yeah, ya. Tema ya kampung
1: deh. Mm-hmm. Garik orang orang Melayu merutinya. Yeah, jadi tanya ngagai Winifred Liban. Ianya pengari kita itu ke DJ Ri bagi Kayan,
0: Kayan.
1: Lalu Hafiq Madili hari unit medsos kita ini ke lelaki ya.
0: Wah,
1: aku nak ingat nanya berapa duit ke diterima sedua ya, ya bagi lelaki ngoi ini doa.
0: Iya.
1: Tanya pihak kita pun ngasai ke sama belagaga kan Nabi ya.
0: Betul.
1: Jadi,
0: Iya, okey nama tu DJ mana lawan nak berasai RTM Miri ni dah datai 50 tahun ke 51. Hanya di tentu ya aku bukai kira ke ngarap kembala Gen Z terus mening ke radio ngarap ke utai tu anak ni pupus lawan hari radio tu kita nemu berita-berita terbaru lebih lagi baka gaya hari kita ke cerita ni DJ mana.
1: Iya, dah tahu lagi tu berkongsi ke Bekniko Gaya Ari kita dalam kena 24 jam ke ya. Dekat datai.
2: Report Gaya Ari Ba YFM Miri.
1: Ya report Gaya Ari ke diterima Ari Main Malaysia Miri ke tengah hari itu madah ke lemah itu ngaun kau malam ngau pagi pergi lah hari di sadang bersebun lalu angin barat berpupun ngau penderas 20 hingga 30 km sejam ujung ke kanan Tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gaya hari itu ke suhu 24 hingga 35 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah ke diterima hari Main Malaysia Miri lalu nanti kita berhati ke baca IVU di Miri ya. Setengah jam kau dah lalu berapa Abi?
0: Iya, jadi setengah jam ke lalu nanti dipedak ke IPU kita hanya Sarito jam pukul 12.14 minit tengah hari hanya 100.
1: Oh, di Miri 100.
0: Iya, 100.
1: Sebab LAP Miri 156.
0: Iya, 156.
1: Ya, ke pemadu tinggi hanya bagi menua Serian 355.
0: Iya,
1: tikas ke nak mana ke pengerai nabi ya?
0: Ya betul. Nanti nanti diperhati ke tajak pen IPU di Miri tu bisik nurun mimet tang kita nak nemu lemai nyuak ke lemai lagi. Jadi nanti oleh kurang kaki pengawal atau ke kerja pengawal di luar serai nanti gaya hari atau ke IPU kita itu nurun eh di Jepanan.
1: Jadi lebihnya kita ini ngah ke lalau tu dulu. Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut tang angin ke kamah. Jadi sintak kita mayan seput nyak oleh ngeruka pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan berasai nak nyamai nyak baru kak kiruh. Kurang ke pengawak bak luar nanti bisik pansut kena meh sengkabung hidup ngau nyawa ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna iruk mayuh ai aman. Ingat sebun engka datai nak dikangau tang nyaga pengerainya pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jako lalau ari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengat sebut nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siroto ari kami bawa YFM Miri.

0: Cirebon tau kais mina tau ngasuh kita sakit semua tau yeah. Tau ngasuh pengerino lenyau
1: lenyau kita ketegap sebut ne
0: selamat tengah hari ngage ka bantu GB di Bandar Raya Kuching ya. Harapkan nyaga pengerajin umum lebih lagi maya sebut ke balat mejam ke dia tau nabe ya
1: iya betul bana di Kuching ti di prati kato tadi setengah jam sama medi jebana
0: 277
1: ya
0: jadi ada malam bisa sebengkah pengerami itu ke pengawak diatur sebengkah hotel ke terbilang di Bandar Raya Miri itu abis ya bukan si Mimi itu laban tua ke tengah itu nanti mayo temuai dah
1: nanti ya betul
0: sambil kita berperindang berkunci ke tak bisa nyadi mah nabi ya
1: iya betul
0: adalah nanti nuan nemu ba lutung dia kan bisa tamu minggunya dah jadi sida sebuah tau dah mujur nerima stipiket dari nama tu pertubuhan pendaftaran atau ke ROS
1: deh. Ya, ROS.
0: ROS deh. ROS mana deh?
1: Iya.
0: Jadi sidak sebuat bisa ngatur pengerami kena pengerami gagati lah makai malam laban tamu minggunya. Ke lebih lagi persatuan pejaja dan peniaga Harmoni Miri nama tamu nama gerempuan sida ada habis saya ngatur pengemis makan malam jadi digulo Counselor Leslie Lau ngari ke yang Muhammad atau Sebastian Ting Chiu Yu jadi mayuh bala bala kaban gerempuannya bisa datang di malam ya jadi cukup ramai di malam dah bi
1: mayu ya, macam bapak ikut orang ke bisa datang itu banang
0: sudah bisa 20 lebih meja
1: 20 meja ni
0: jadi ke mai di Res William sekedar kelimbah hari orang ke berjual nah, kalau datang meli barang meli lawak ba tamu minggu di Lutong
1: di Mansak selalu tang selalu ya sikit berbeli di Sri Aman semak ngus Sri Aman
0: dah tu ialah tahun yang uji kena laban dia cukup mayuh tenuan ka makai pemakai mayuh macam pemakai lebih lagi pemakai asal dari rumah panjang semua bisa dijual lalu subah yang mayuh majority kita dayak berjual dia datang dia tahu bisa bangsa bukai Melayu Cina pun mega bisa berjual ngau sida dia deh jadinya sita tanda ke cukup mana ya
1: iya nanti tumu pagi ku mansa dia sigi penuh bala kita beli ke utai makai deh
0: jadi cukup laku utamanya nanti yang hari minggu,
1: minggu abis, ya.
0: Lepas nanti kita lagi ingat subah dalam tahun berapa nak aku tentu ingat sida bala mayuh berjual bak tisi jalai bak baruh kayu dia deh bisa barang sida kena rampas upis ke berkuasa lebang salah luar berjual yang berduduk hari kesnya kenyadi dia lah Dato' Sebastian Ting kau mega perintah kita di tu kira ke ibu ke perkara ku dah nyadinya nyalai sidanya udah bisa tamu tamu nya nyo makin besar sebesar
1: dia ya. Tu
0: hari sawah perintah kira ke kena ngangkat ke ekonomi kita bangsa dan jadi tapi puji ngagai bala sida sebuat ngarap kau tai ke dijual terus lakulah nabi ya
1: iya pelabak ku laku dah tu laban kira ke nama tu yang Muhammad kita dah nyedia ke sitik palano sida ya berjual jadi anak irau kira ke tangan ti di prati ke tamunya semina hari minggu hari minggu sigi mayuh macam mutai bisi dijual dia
0: Sunday market Korea jadi nang amat laku ya nanti semanan kak makai pemakai mayo macam makai semai ka makai manu tuno kan jadi
1: bisik makai
0: bisa dijual dia ada manu tuanya lebih ya okey jadi lengkap ke ceritanya lalu kita terus berperindang nangkan ketu YFM
1: sekolah sejak lain
2: hai semua aku Jolin Ing winner Miss Petite Continental Malaysia 2024 tiga perkara nama kebueh kita patut ningal ke YFM Miri keterubah selection lagu tik maneh yang kedua muntang didingal bak RTM klik yang ketiga berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita YFM segulai sejalan
3: hai aku Bibi Chloe kita diatur belum mendim ke YFM Miri

0: lagu retro hari Dina Bala Bujang Sigat ya. Kira aneh cemburu kan dengan lagunya Bu ya. Ya,
1: oh, kenapa? Ya,
0: playlist di Gagak Tica Tangalio.
1: Oh, Tica Tangalio. Oh, terima kasih. Yang kedua ya.
0: Kalio tengah saya ke daerah Sigat. Sigat Tuan. Bujang Sigat.
1: Iya, betul. Kaya nama tu DJ Banang ke lagu tu tadi bisi nyangkung puak malam tadi labak ku. Laban bisi sikup peninga kita iba titik tu. Madah ke ramai amat ni DJ Banang malam tadi mengulai ngesikup penyanyi kita. Ini Ricky and Rusan deh.
0: Iya, nasi gamak ku tu. Nak ukai ngau orang berjoget atau kira ke gawa, datai gawa,
1: datai gawa aneh.
0: Lepasnya Ricky Anderson kita juga sama nemu nasi gaya artis terbilang kita ada mayuh lagu keranca-ranca nasi gerindo orang dah malam dah. Begulai ngoya puco-puco kenyap cerita ada malam deh
1: ya meh alaban bisi orang ngeripot betiti gitu
0: nah tentu sahih berita oke berkah pesan ke terubah
1: oke jadi kita terus ngagai pesan ke bisi terima kami hari YFM Kucing ngagai YFM Miri jadi pesan ke terubah tu hari Juliet Tebari anak Unil nyari ke Indah ya, nyabataria anak mamba, tok ke Mit, tok ke Indah ya, tabari, madah ke pengetes ulit niang Unil, tok ke Sumping anak Latih, ianya niang Unil, tok ke Sumping anak Latih, ianya laki bataria anak mamba, tok ke Mit, tok ke Apai tabari, jadi pengawa entebalo, ianya kena cara semiang. Ianya kena 5 hari bulan 9. Ianya 7.5 lemai di rumah londok. Pengeris baru kabung. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah Julai Sungai Mengeris. Pemegang rumah Buai Sedih. Rumah Tony Nangga Padiah Betung. Rumah Panjai Maja Betung. Pemegang rumah Panjai Rian Batang Betung. Ngau rumah Panjai Menurin Betung. Jadi penanti siliat tau bertelepon ngagai Juliet Tamari berkusung 13805 4486 tau ke Berwendi Mundan berkusung 111-996-0395.
0: Ya lalu pesan kedua tau pesan Muay Basan yang bunggang tau anak singka eh ni yang bunggang anak singka jadi Muay Bas pesan Muay Bas tu ada diterima dari kepala pengajar Richard anak bunggang jadi dekat diatur kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi baru mahiampu di kampung Muhibah Lorong 3D Sri Aman jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ke diau di Mamalui sekarang pada buah rumah Rumah Thomas Pelasuk sekarang Rumah Buma Antalun sekarang Rumah Jinsen Pematu sekarang Rumah Ugin Kejemut sekarang Rumah Ta Merinduan Lubak Antu Situt Akan Serit di Lidung Ngau Kebun Belayan Bar Rumah Panjai Lidung di Jalai Lidung Betung Lipat 4 buah rumah Tembuang 2 buah rumah Tabut 2 buah rumah Tandin di Murat Sekerang, Bukung Pelasuk Sekerang, Stuga Engkelili, Duri Bangat Ngau Awa Bangat di Jalai Lidung Betung, Ngau Kabam Belayan di Sayat, Nang Kumpang, Kucing, Ngau semua Kabam Belayan ke ngelalan yang bungang anak singka tina ulih disebut di Tok Magam. Jadi pesan madah ke pengawak, Muay Basan yang bunggang anak singka, yang bunggang anak singka dekat diatur 18 hari bulan ke 9 tu yang ditulis itu 18 bulan 7 pelabak aku salah tulis sebenarnya ya 18 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi baru mahiampu di lorong 3 di kampung Muhibah Sri Aman penerang kesil ya berkawan pesan tu tahu telefon ngagai pengajar kepala pengajar Richard Bak Lumer 013-818-9550
1: Ya, jadi pesan ke Siti itu pesan rabat megak Tata hari Nuyah anak Sinda Madah ke Indaya inyak Sinda anak Adih Tau ke Indai Nuyah Tau ke ini ini Udah nadai ke nak dua Hari bulan 9 2006 inyak kemari Lalu ni yang dekat di Sengai Balamayu Kena malam hari 5 inyak 4 Hari bulan 9 ianya pergilah di rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur kena hari 6 dinya 5 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah janin setuan besai, rumah belabut binyu, pemegang sungai mas tuai rumah liau suai, rumah belili ulunia, rumah dika sungai anak, pemegang kemelayan uru ulu arim, ngau rumah ala sungai arim, rumah jaya sungai arim, ngau di semanuk, serta akan kemelayan kenglalan yang sinda anak adia, yang nyanyi yang sinda anak adia. Jadi peneranti silia tau bertelepon ngagai kusung satu kusung satu kusung 0595952324.
0: Ya, sebelah tu nampung pesan ke Bukai Mengawak kita setelah gori Raban Tajuk Remawang Belala. YFM
1: Sekulai Sejalai.

0: pambilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
1: Rumah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh, insur yang spek ko.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Ni, eh, kumpul buat itu lah. Lu kan ngang orang bilun dia nak. Bertemu baru ilah ilah belanja dia kah?
0: Nah, kaki ni dia deh.
1: Eh, kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
2: Saya Ahmad Barang Mana dan Semina Nuan Ajak Tindemu rugi bahannya dalam dunia dagang. Tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang Nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang Nuan. Ukai Semina Radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Play. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk Nuan Ari A nyentuh ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang Nuan, diulih dikarap. Pemujur Nuan, pengaga kami.
3: Ya, nanti semua kita bisa dagang atau ke produk ke dekat di laku ke. Anang sengok hati bertemu dengan ketua unit pemasaran kita. Nah, ya. Ngambil ke dagang kita. Mayu lagi orang nemu, mayu lagi gak untung. Ya, nah.
4: Ya, betul.
3: Jadi, Tuan Nampuan baru pesan ke bisa diterima.
4: Iya, okey. Jadi, kita terus ke pesan ke bisa diterima tu. Jadi, pesan tu datang dari Sebian Ujan. Madah ke Semiang merkat ke regang inai regang niang budan jigan. Jadi penguat tu dekat datur kena 5 hari bulan 9 jam 10 pagi di rumah Maurin anak Michael John yang tebar batu lintang undur. Jadi pesan dituju ngagai kemampelayan di Kuching, Sri Aman, Semelung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pemegak Bayai, Menalang, Empadi, Sungai Tanduk 12, Mungu Dembam Purai, Ngau Paku, Pemegat Sungai Rebuh, Mungu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Pemegat Tintingkah Kubal, Tintingkah Rembak, Langau Indonesia, Ngau Jauhran Indonesia, Ngau Semua Kemampelayan Tik Ngelala. Ianya niang Buddha anak jingan, ianya niang Buddha anak jingan. Jadi, pernah disilih ya? Tawa bertelepon dengan SB Anak Ujan berkusung 13-635-5378.
3: Ya, pesan ke Siti tu diterima dari Tunga Julian dari ke ibu ya, ex cikgu Sangan Anak Geramuang. Madahkan anak ia ke bernama Kevin Nason lalu tau ke laki Francisca Sangai. Udah nadai kena 2009 pukul 10 malam bak sepitanya bau bintulu. Jadi ni yang dekat di intu bak rumah Rintun tau ke ex rumah Inggo ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida ayah-ayah tau ke Angka Richard Bayas bila di Miri Angka ngang lejau di Miri Mega balap tunggal sida bun semade di Miri Mega ngau kemamblayan ba long watu tu hapu baram nak ditinggal ke Mega ngai kemamblayan ba rumah Mike sepemakai 6 buah rumah rumah John Sumping rumah Sengalang Ungan rumah Kilut rumah Budak Gayah rumah Berasap ngau rumah juga tau ke rumah Jelia Kiwi ke Subak. Ngau kebamblayan ba rumah Jeli Mupuat Anam inai Jelidi di Serupai. Ngau kebamblayan ba rumah Benit Jumat Kelawit. Ayah Anyun Tunsing ba rumah Lucy Dingun Anau. Ngau semua kebamblayan ba rumah Maika Nangastras. Nak ditinggal kemegak ngagai semua kebamblayan ba Arif Sungai Mas rumah Hasman. Ngau kebamblayan ke sama belak gawak ngoniang Subak. Jadi ini yang dekat di intu bar rumah Rintun Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggo ke Dulut Subak. Jadi maya nganjuan yang hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Carlos Nelson lalu ngenal umur 019-805-1530 tahu ke ngagai Corey Nelson 016-666-1956 tau ke ngagai Tunga Empu ya, 017-802-0273.
4: Ya, jadi pesan ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda, madah ke Indaya nyet Sinda anak adik atau ke Indai Nuyah atau ke Ininya. Udah nadai kena dua di bulan 9 2006. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balamayo kena malam hari 5/4 hari bulan 9 2006 di Benet Jumat Sungai Kelawe Tatau. Lalu dekat dikubur kena hari 6 dia 5 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kamulayan di rumah janin setuan Sai, rumah Belabut Binyu, pemegak Sungai Mas, atau rumah Liau Suai, pemegak rumah Belili Ulunia, rumah Adika Sungai Anak, Kabam Melayan Ulu Arif, Sungai Ala, Sungai Arif, Sungai Jaya, Sungai Arif, Ngau Semanut, serta Kabam Melayan Kengelalan yang Sinda Anak Adia. Jadi penanti silia tahun bertelepon ngagai 010-595-2324. Ya, jadi
3: sebelah tu nampak pesan ke Bukai, Bukai menggawak kita dulu ngelagu hari Angela Lata Jua Siti lagu retro tang pelabaku mayu orang lagi rindu ke lagu tu biar kalian menua mas diri lagu gagal lio sarita.

0: kelem menua hari Angela Lata Chua dan sebelah tuan nampung randau pesan tu kujang kaget tu bi ya mesti bala peninggal kita berkongsi ke nama tu selekat jaka usah itu atau ke kata-kata hari ini ya kena ko sida tadi dan bisa jalai tanah landai tanduan sengaja dengan hati biang ko. Namun arti bisa jalai tanah landai tang nuan sengaja dengan tapi
1: jadi nanti bertemu aku tadi muni ko kira ke kita bisa jalai te
0: jalai ke mana
1: ya ke jalai ke mana
0: tang nuan milih jalai ke
1: susah oke
0: ya pilih di rempo kan benar ada nada ya, kita oleh boleh ngatur penihau penghidup tak ke pengingin hati sikap sikap lama mensia atau tusah gak gak di atur kita kan apa ya
1: betul
0: nanti ya udah pedes dengan tapi ya nemunya pula yang ngejalan lantai lah
1: iya betul lama baka hidup kita ya meto ada di mana tentunya kita nantinya mak jalannya nak ulih di menyekuran oleh di nengah jalai ti senang tang kita kadang-kadang terpaksa ke kita nak jalai ke susah pedes,
0: susahnya no tuang natai ke derek baju lah ti kita ya
1: iya
0: si teri motivasi kena beo
1: iya betul
0: kadang-kadang nanti kita meda bangunan deh

0: pendengar kita ikut kongsi kata-kata hari ini tadi ni.
1: Ya, okey, terus ke pesan tu ah.
0: Okey, jadi kita terus ke pesan ke apa Nuri tu? Jadi pesan tu datang dari Rama anak Berinan. Dekat madah ke anak ya, nya Elister Engkamat anak Rama udah nadai kena 2 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ti diau batang uya, batang pakuh, batang abunau, sebinang pemega bekiki, ngau nang abunau, skim gemburuk sekuau, pemega nanga sekuau, tamin setapang selangau, pasai angkabang, pemega luar antu ngau lubuk subung, ngau kucing sibu bintulu ngau miri, ngau kemelayan tik ngelan niang, niang Berinan, niang Alistair Angkamat anak Rama. Jadi niang tu dekat diintu bala mayuh kena lemai hari tiga, lemai tiga hari bulan sembilan, dia nyari empat serito, ianya rumah Rama rantau dangih batang oya di Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur kena empat hari bulan sembilan 2006, ianya hari lima tu. Jadi penerang di sini kita terus ngedatai ke diri ngagai pengawal rabat tu di rumah Rama rantau dangih batang oya di Selangau, ianya dekat itu niang Alistair Engkamat anak Rama kena 2 hari bulan 9 2006.
1: Ya, pesan rabat ke Siti itu datang dari Dayut ke Jawa anak kiru madah ke inai rintuan anak sigai, rintuan anak sigai udah nadai kena 2009-2026. Jadi pesan tu dituju ngagai YB RW Gingkui, YB Jonika Rayuang Ipa, X YB juga Muyang, merinduan, kapan melayan mbak? Merinduan 11 buah rumah, nyatu 2 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, pembelayan di barak, sebangki panjai ngau panda, kesit nibung, lubak subuang 2 buah rumah, titua ilik ngau ulu, geluang, berenggang, san semanjuk 3 buah rumah, bebarau, nanga kapo, semuih 3 buah rumah, setengin 3 buah rumah, mamalui, lansing, angkunyit, lepuh mawang atas ngau baru, pelasuak, serumah ilik ngau ulu, pentia buyuang skim sekerang sekandis ngau kebam layan kena ulih dia sebut kengelalan yang rintuan anak sigai, kengelalan yang rintuan anak sigai dipinta ngenatai ke diri ngagai rumah sibat merinduan skim niang dekat diintu bebala mayuh malam hari 5 4 hari bulan 9 2026, lalu dianjuang pagi hari 6 5 hari bulan 9 2026.
0: Ya, jadi pesan ke penudi tu, pesan rabat tu, datai hari ianya Madam Ellen Chai uta anak ape, ianya bini Mr. Willie anak Jangbo, udah nadai kena 1 hari bulan 9 tu tadi, hari 2. Lalu pesan tu dituju ngagai kapembelayan di rumah Setabak Ulu, rumah Setambak Ili, rumah Penunus, ngau rumah Suri, 3 buah rumah, rumah Jerai, pimaga rumah Lipus Kenawit, ngau rumah Batang, Rimbas, ngau rumah Ulu Teru. Jadi penguat tu dekat diatur di New Res Senadin, kena 3 hari bulan 9 di Nyak Serito. Lalu pengawak Semeyang alu dikubur ke pagi hari 4 hari bulan 9 di Nyak hari 5 di pendam Anglican Lambil. Jadi penerang ti selia tau terus ngenatai ke diri di New Res Senadin, inya kena ke Sarito atau ke giga anak niang pun ini Douglas Jendan anak Willie, serta tau ke terus ngelawak ngagai ke Nodi Atur tu, inya di New Res Senadin kena Sarito, inya niang Madam Ellen Chai uta anak ape.
1: Jadi ngujung ke awak kita ke bak awak jaka pesan tu. Jadi mengganggu lagu site datu lagi kita nyingkang ngagai temuai minggu tu bisi temuai rupes pengerai datai nya Mr. Zamri bin Ismail dia ke nerang ke cara nyeliah ke penusahnya di barumah kelebih lagi ngagai orang ke bisi anak min.

0: Terus bulan kami buat YFM.
1: Sekulai sejak lain.
2: Apo sikara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, bak frekuensi 95.7 FM. Sekulai sejak lain.

0: Temuai minggu tu Pak YFM Miri.
1: Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan Pak Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku kak madah ke kita semua bahkan ni cara menyeliah kemalangan bak dalam rumah lah. Nama yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka baskel yang rumah kita impulah. Bak penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contohnya baka labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak miat kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjaga pasal utai itu, laban maya itu, anak-anak miat kita itu, mereka baru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak baskil liang ya lah. Untuk ya nama kenima dah ya kak memperkembangkan minda sidak yang pu makanya tujuan ya kak belajar semua tai bukannya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar tai ke baru sidak yang nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerosak buat tubuh sidak yang pu lah. Maka ya udah jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya udah menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok kita udah nyala jaga ya, kita udah kontrol ya lah. Maka kita ngemata ke sidak ya, hari pengawak-pengawak sidak ya lah, hari ke bahayanya semua. Oke detok, nama jenis kemalangan dalam rumah aku akan nerangkan satu persatu lah. Oh, jenis kemalangan dalam rumah, contoh ya bakal labuh. Okay, yang pertama lah labuh. Anang kena baby walker lah. Mereka kena kita nyurong baby dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah ke kena ke. Bisik baby walker nya kena baby ke baru buka berjalainya. Ngai ke ya labuh hari tangga ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita. Kenyak mea selalu lah. Laban seberatau tadi pun bisik kes segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas. So denya bisik gak kes yang kena air panas nya melecur semua sidak ya lah laban nari tutai buat meja pemakai kita lah. Sige lagi badalam bilik mandi anang licin. Udah kita mandi apa semua, bersihkannya lantainya apa semua, sapu-sapu ngolnya buai-buai bekau sabun kita nya dulu lah. Oh, dan lah kaya sampai rangkai lah lantai babiliaknya. Dan maya kita apa indai itu ngadu pengawak anang sampai muan baby kita nya tadi. Sama kita muan ya lagi, dia ke kita gawak megai utai, dia ke kita main baby kita nya ngai kaya labuah. Nyak tinggal kita lah. Dan nya nanti oleh setiap batangga kita nya pasang ke pasang ke pagar lah ataupun batingkapnya pasang kita yang pun pakai pagar atau batingkapnya. Ambil ya nak oleh nikah kia yang nak oleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas. Utai pemakai tu mesti bersimpan kita bat tengah-tengah meja dia lah. Baka air panas tu, lauk panas tu anda ngasuh ya berjalan kia tertarik dia kutai bakanya nyo nanjah ke bayi ya, nyo basah nyo melecur lah ya. Oh, okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik apa semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi, simpan dalam kotak yang pu, kotak bekas yang pu lah. Anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semua lah. Nanti boleh bisa almari, simpan dalam almari, kunci semua lah. Yang keempat, lemas. Anang ninggal ke anak kejire babila mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah ke bisa air tu lah bang kita nak nemu minas mimit yang kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas yang ke ya terbalik dalam bilik mandi yang kita nak pedah kita lah semua. Yang kelima, penganiayaan anak-anak mit dito orang tua orang besar yang main keperanan dito lah anak yang banyak kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorabukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi anak yang malu sidak ya anak yang nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah leban baby itu lagi mit ya nak nakal ya di gusak-gusak kita kelalu balat lah kenyak maksud ya oh. Nanti uliah apa indah itu nemu kontrol emosi ya anak jempat ke stres semua jakok lah bisa stres giga orang bukai kalau kita berandau tu si memang ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita ke menyelesaikan masalah kita ke ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam, eksploitasi atau ke penipu. Dito mayu anak-anak kita suka main telefon ke muka internet bertelefon apa indah itu ya mesti ngemata ke anak-anaknya anak ngasuh si daya megang-megang telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website-website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun makanya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang awak mesti kat di kemata agak lah ngayakannya nyimpang ke buka itu buka si daya hanya ajar anak-anak kita anak yang ngasuh si daya merik maklumat si daya mpu ngau orang kena dikelala lah yang ketujuh tersumbat itu sumbat tu tadi ya tercekik lah bakal tenggelan kurang kenyak main maksud ya anang makai kita yang besar-besar lah pemakai untuk bakal baby-baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan ke ya dahnya segala utai mimit yang halus-halus bakal leka-leka mani duit siling bateri bulat jam kita nya anang ngelekak sesebarang nanti tidak dikena lagi buai oh. Yang ke-8 susah bernapas atau kata jirut kurang budak-budak mit atau ya suka nari-nari tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telepon so nanti boleh ya udah kita ngena kabel atau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang udah dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby itu te uliah anang kalau mainnya bantal nggak kayak bantal lagi boleh nutup ke muaya maka selimut tebal lagi nggak kena nutup muayanya lemas ya dia lagi susah bernapas ya yang ke-9 kena renyatan elektrik kena keran korang perhati ke soket-soket ke barumah kan ada penutupnya pastikan yang ngena penutup yang selamat lah nanti semua jako bisik wire yang dah putus-putus bukannya bukakan tukar ke baru nanti boleh tinggikan lah tempat wayar disimpan lah lindung kena ke ambil yang nak dipedak budak nak dipegai bala-bala budak lah yang ke-10 luka ketegal barang tajam tu utai mayuh selalu nyadi detok lah telih kasar utai tajam bekal pisau gunting kaca yang pecah-pecah ataupun bisik jarum kita akan berjahit-berjahit ke rumah dah jarum labu apa semua maka bulan lepas harinya bisa sikok anak mit umur 5 tahun bermain barumah melompat nak terpedak ke pisau ke balantai cari ya perut kena pisau tu tadi nyepan sut segala usus dalam perut tali perut dalamnya deh hanya sampai ya anjung orang ke hospital ya nyekurang darah apa semua nyeterok gaya-gaya ya kenyak ya oh. So kena hati-hati lah utai yang tajam-tajam berkata kat simpan mana-mana lah. Yang ke-11 ngerusak ketegal dihempap. Ketegal dihempap tu bakal ditimpa lemari, ditimpa TV. Anak mit kita yang ke game mitnya. Ukai mesai ni jaknya pemat timpa meja mitnya pun ya ulihnya, ulih telih bagian kepala ya semua. Oh. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke yang nyala. Ambil albakar sida almari tenang uling kebut pintu ataupun yang kita buka, yang lu buka kita bukanya aja, yang nak buka tutup buka tutup, senang untuk budak tolak pintunya lah, bukanya lah ya. Rak TV semua pasang kau teguh lah pada dinding, ambil yang nak bergoyang apa semua, nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12 diketup jelu. Dia tu mayu orang upe ukui mayau, bisa gak kena upe munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu nemu okay, berkeni kita kak ngepun kini kita kak bermain dengan segala jelu-jelu tu. Anak ngasuh yang ngejut ke bala jelu tu lah. Oh. Sige-ge maya makai anang semak ngos bala sida jelu tu ban bisik kes sebab benung makai tisi ukoi ya ukoi ya nya tengok ke ukoi ya medak saya manuk dia makai tu tadi nya ngom mulut-mulut anak mitnya ditegam ke ukoi nya nya cari mulut semua entah sekitar nya berjahit semua. Yang ke-13 kemalangan jalan raya itu kita boleh semua kita ke bisa baby meet to masang ke car seatnya lah untuk baby tau ya, bisa untuk tali pinggang yang pu ya boleh kontrol ya ambil baby tu nak pansut hari kereta tu semua jakob kita to kemalangan lah accident bekanya. Ke-14 pewangi rumah serta produk berwangi, contoh ya bakal perfume kita di rumahnya anang kelalu balat bau ya lah aban utai bau ya berketuk nak maneh untuk anak mit kita lebannya udah mengganggu hormon anak mit. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur sih ya udah 5-6 tahun tiba-tiba datai kain udah ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya anak mit berketuk nanti paling-paling pun 12 tahun ke atas baru ya datai kain sih ya, nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya, lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah berkini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah kita itu sebagai apa indai kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah semenjak kita dah bisa anak mit jadi kita tu nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita ambil nak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah, ambil gak sih nak bermain berlantak semua ngelantak meja ngelantak kerusi sampai ya sampai luka-luka lah. Danya apa indah itu ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak nang awak ya bermain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah agi mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah berkenyak maksud ya. Maka ubat-ubat kita ke bisa pakai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia bakal racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia berkunci ke kita almari nya semua. Pasnya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah leban umur berketuk ya agi mudah kat capai utai kat nemu nama utai tu alu tarik ke ya nyawa sebahaya untuk ya lah. Yang terakhir sekali paling mana sidak apa inai kayak ya pengawak kerja hospital ke apa dini ke paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tau ngau lah serta ya jak ngau nya ya nadai gak tusah bukan ni ni boh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak menyadik kita mampu aja lah keluarga kita ya boleh dijaga kita mampu lah. So nya ajak mai dari aku au semoga semgala utai dipadah kuto boleh lah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak jadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah. Okey nya ajak. Okey sekian, terima kasih.
2: Lola tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
3: 95.7 FM 98.0 FM RTN klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
2: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai begulai sejalai Asmara by Kimberly winner Miss Petra.

Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Tadi sintak kita mayan sepuat, nyak oleh ngeruka pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung hidup dengan nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakol lalau hari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengak sebut nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan Siroto hari kami bawa YFM Miring.

0: baru dah dari Perina Ricky Anderson ngau Bibi Shima terubah tadi ya Bunga Pinang lalu ditangkan ngau Bojang Sarawak. Jadi nanti kita nanti non B ngau Pulau Hana bisa berarti ke lagu Bujang Sarawak yang tadi yang sekalim kita ngiga orang laki yang menua bukai lah bahawa Sarawak tau ke sigin dah tampun puji dah Bibi si mampu pun muji dah
1: tangannya pilihan si nak ya ke darah bakal si nak pulau si dah hana dan ada masalah ke yang nanti ukai orang Sarawak laban kita yang pun bangsa udah Sarawak ne. Jadi nada masalah ganti nyemak yang bisa
0: ngiga kapan jauh lagi
1: jauh lagi iya ngicak ke bajik ke sikat gaya kebalan
0: dia terima agak alasan yang tapi ya okey jadi ujung minggu tu tadi habis ni mulai ngagai Miri International Bike Week 2026
1: iya bisa ngatak dari beberapa program tu jadi nanti dia praktik ke programnya habis lebih 3,000 ikut orang ke ngenak motosikal lebih lagi hari dalam ngau luar menua yang kaum sidak Brunei Indonesia, Thailand, ngau Singapura, New Zealand, pihak megak Sabah. Ya, semenanjung Malaysia, ngau pihak megak Selampur, Sarawak, kebisik, ngau ngatup ngau Miri International Bike Week 2006 tu tadi.
0: Ya, angkanya kebuah non tadinya nantukan ngigau orang Sarawak dah. Kami semudah hari Thailand ke New Zealand.
1: Ya, betul. Okey, okey nama. Kita laban kita dah lama dia menua Sarawak tu tadi. Tangan dia salah kita itu cuci-cuci mata lah tadi. Okey, cuci mata utai buka itu tadi belum dengar laban tentu ya kita di menua Miri tu rindu hati mendak sidak ke di luar negara atau bisik datai mendatai ke diri ngagai Miri ngericah ke program tu
0: okey semina mendak motosikal aja na be
1: iya betul dan ada salah mendak kita
0: kengau kempu motosikalnya kengau motosikal
1: tak mesti ke berjimat ke nya deh ngai ke orang nya lagi
0: nang cukup ramai macam bangsa motosikal community bikers ngam ke aktiviti tenggerino kati ngam nama to ngamanoh kage laman Boulevard Shopping Mall mayanya subah lalu ngaunya ngericah ke Bandar Raya Miri ya tajapan Bandar Raya Miri tu nas sampai ramai sampai ricah ninte minggu tang berdua hari program tu penatai mayu temu hari menua tasya andang ngasuh ya ricah ge nabe ya
1: betul maka kita di Miri tu nibu bersebut ke berjiran ajiran kita me di Jabana kebagi jiran kita di Brunei ninte hari minggu tentu ya sidaya segi ang lawak ngage kita di Miri tu maka tu tadi bisa di Siti Palan Mall bernama Miri tu ada di mana nanti kita ngelala orang ke di Kelala orang di Nus Semenanjung yang nama ke ngampu bisnesnya Kristi Ang baru dah bisa buka di Siti Palan Mall di Miri tu
0: hanya di balau rindu mayuh man
1: aku pun bisa kena tak diri mayanya ada di mana
0: kena racun lagi ngenang Miri International Bike Week tu utai tu narik rati tu pengawal tu kais minak berkawa dengan motosika aja tu jadi penatai beribu ikut balap peserta mega merik penguntung atau kempas ngagi ekonomi menua kita bakal operator hotel restoran palan berbeli barang operator dagang temua hingga mega dagang menua tu laban orang tu datang apa tu ada dia bakal kaki lima apa ya
1: datang tu
0: tindu apa hotel makan apa restoran lalu ngagai handicraft yang tem medal temannya tentu juga beli kau ke barang nah ya
1: iya kena nyangkung sih tak ke jauhnya tadi oleh-oleh kurang
0: kabar kita sih mesan ngagai Malaysia ngagai Sarawak mesti normal itu
1: harap ke sih tak ya bisa meli kek lapis kita di Miri itu
0: lalu ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026 tu meganya di pelasar dikenang rapid ke kawa ngau penyerakup dalam community bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal
1: iya betul lah
0: bantin nak berarti kena mana slogan sida ya
1: iya jadi inti dia berarti ke slogan MIBW tu ianya kita berserakup ketegal motosikal kita rapat ketegal kawal lalu kita tegap ketegal penyerakup
0: iya nang sigi aman ya jadi tapi puji ngakai semua pihak ting mujo kamiri International Bike Week.
1: Ya.
0: Tuk tadi ya.
1: Mm-mm. Jadi inti lepas hari satu tuk tadi ianya kita nyambut hari Merdeka juga. Jadi maya kami ke pulai hari Bintulu ngai miri tu maya DJ Bana sidak ya ke ngenak untuk sika tentu ya dah mulai keliring ngai sarang bisik ke sidak ya
0: pulai
1: ke
0: Sibu.
1: Iya betul.
0: Jadi nama nuan tu bisa berpansang sidak kini nuan ujung minggu tu tadi.
1: Iya jadi tu ujung minggu nyen tadi aku bisa nurun ke Bintulu bisa siti program ke diatur nanti nak salah aku Persatuan Belia Sarawak di Bintulu sidak yang bisa ngatur pekit Miss Belia Sarawak tu tadi. Jadi mayanya program ke diatur ianya program talent show ke diatur di Bintulu. Jadi mayanya mega bisa nanti nak salah aku bisa 12 12 peserta Miss Belia Sarawak ke diatur di Bintulu nyen tadi. Hanya di nama berita orang Bintulu hanya di ngarap ke kita bisik bertemu baru berprogram baru tau ke pengawal ke buka ya. Okey jadi nak ngacau kita terus perinang siti lagu dari Raban Masterpiece nanti diberi nama Reda Seribu. Jadi terus mulai kami geng Robi berawak ngelah tengah hari.

0: yang ke ngelot tengah hari ke ditabur terus hari wife Amiri ke tengah hari tu kita baru dah di perindang masterpiece ngelagu redak seribu lalu ditangkan lagu hari warrock kapan ya, sampai mati. Selamat ngalih hari ngagai bala peninggal kita ke di Audi Belaga tapi ya. Pergilah bisnis bengkak program ke cukup mana ke dekat diatur di Belaga nama atau program Jiwa at Community Simbang Santai.
1: Jadi program tu dekat diatur ianya pergilah 4 hari bulan 9 2006 hari 5 jam 11 pagi ngagai sepengudah apa nembok penguat tu ne. Jadi apalan tu dekat diatur di Nadi Sungai Asap. Lalu habis 10 ikut peserta ianya komuniti Sungai Asap tu tadi habis ngau ngericah ke program jiwa atau ke komuniti Sembang Santai. Jadi
0: Bepalan Pak Nadi Sungai Asap lalu sekedar program ke dekadiatur baka literasi maklumat ceramah kenegaraan atau ke licah berkawa ngau menua kita bisa mengak kuis kenegaraan laban tu angka lebih berkawan ngau hari bangsa atau hari kebangsaan tu nabi ya ngau mega info on wheels serta mega idaran bahan penerbitan jadi sidai yang nganjung bob ka udah di celaknya ya ke lebih lagi berkawan ngau menua kita menua ngau bangsa kita di rumah hari bangsa tu ya
1: jadi penerang ti silia berkawan ngau program jiwa atau ke komuniti Sembang Santai kita tahu kita tahu pergi ke Cik Teresa berkusung 19-316-6612 atau ke Puan Morin di Lumbur kusung 19-654-6612.
0: Ya, jadinya teka dekat diatur di Sungai Asap Belaga pergilah ya. Jadi datain tua mai bala peninga nyingkang ngagai program temuai jako pemesai atau ke Sarawak minggu tu tang ke tengah hari tu nginjau jako Menteri Besar Malaysia. Jadi sebenarnya hari bangsa ke disambut kena 30 satu hari bulan tu tadi kena 30 hari bulan ya bisa mereka ngatai keamanan area. Jadi bisa 6 berita mana ke patut diperhati ke bala rakyat Malaysia. Pelaba aku nuan mega bisa ambil ninga berita tu be.
1: Iya betul.
0: Nama teka mana hari jak teka mana abak nuan ya ke diasai ke nuan bisa mereka penguntung ke rakyat banuan pun dah be.
1: Iya jadi ba aku tentu ya minyak.
0: Minyak sebab kota ya 200 tiket ngagai 300 ya mega diesel pan di tiket ke ngagai 500 liter dia tahu nah be ya.
1: Iya betul kira ke berita te kalau bukan nama dah di jaban laban minyak kereta tu laban kita hari-hari nurun gawak.
0: Udah mindah.
1: Ya udah mindah semua deh. Jadi kita sama-sama yang ke Jakuari PMX kita.

Dan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita. Mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.

0: kasih lagu dari Diana Nini, Libeng Kui. Kena merina bala peningah kita ke beban sekayan kelebih lagi di Belaga. Lepas pergi lah bisik program ke dekat dia tu di Belaga ni habis ya. Nama reti Libeng Kui ni. Nama ni?
1: Nanti baku Libeng Kui tadi. Induknya baji ya kini?
0: Libeng ni bukan Liban.
1: Libeng.
0: Libeng Kui. L-I-V-E-N-G. Habis saya bala kaban peninggal kayaan kita yang ada. Aku lelengau, aku rindu.
1: Pihaknya tuju pikir pihak meh jalan cerita lagu yang tadi ne.
0: Kira ngasih ke diri lelengau rindu menya.
1: Ne, awnya arti yang tadi ne.
0: Ya.
1: Okay, jadi ngarap ke orang hari Belaga harap tetap rinang lagu kena merina sila idea ne.
0: Ya, laban okay kita iban aja munyi ketua ngelama tau tapi mayu bangsa bukai keninga YFM tau dah. Ya, bisa Bidayu, bisa bangsa Kayan, orang Hulu.
1: Ya, orang Cina pun bisa menina.
0: Ya, Cina Iban bisa.
1: Iya. Iya,
0: tentu ya. Bisa juga pesan kebaru di kirim orang agai tua itu dah. Pesan ngetah sulit, pesan tu datang dari Suzy anak Idin dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya, hanya Idin anak Cambai, ni yang Idin anak Cambai. Kena 5/9/2026 pagi nguan ulit 4/9/2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaban belayan di Sungai Poi, Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau ke bukai kena oleh dia sebut nama dia tau ya. Jadi minta semua kita datang ke rumah Niang di Semuro, rumah Rumah Panjai, Rumah Jini, Sungai Semurobi berkenau ya. Nyadinya pesan ke bisa diterima ke tengah hari tau ya.
1: Iya, jadi tu tadi DJ Bana Bisi City Program ke bisa diterima ku atau tadi inya harap ke nadek penangguh program tu inya Carnival Jom Heboh. Dekat dia tur di Boulevard Shopping Mall Miri. Jadi berengkah hari inti nak salah ko program tu dekat dia tu berengkah hari 27 hari bulan 9. Jadi nyentuk ke ngagai 30 hari bulan 9 2026. Jadi banyak macam program nanti diperhati ke Tota DBC program Jom Heboh Fun Run. Kena 27 hari bulan 2026 jam 6 pagi ngagai 1 lemai. Satu ngali hari udahnya pemaga BC program basic program Ratu Etnik Festival Pan Bisik Datur program Jom Heboh tu pemegah bisik festival makan-makai Pan Bisik dia gaw aktiviti bakal konsert di kangau bala artis lokal kita di Menua Sarawak tu ngau bisik Zoo Mini tu tidak berhati ke program tu tadi deh. Jadi program tu dekat dia tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2000 2006 di CT apalan di Merito DJ Bana.
0: Hari nyo mana mayanya lah nama kebanannya di penama. Dan hari macam bakal ke dia tahu lebang kita berarti ke mayuh program ke di tangguh.
1: Di tangguh iya.
0: Mik banding bakal program Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu di Betuang tengah bulan 9 tu pan di tangguh. Enggak-enggak hari nyambut pengerami hari Malaysia. Dan nak ditangguh tang program ke dia tu baluau di Kinsel ya. Semina ngatu dalam dewan aja.
1: Dalam dewan aja ni. Laban utai tu okey ke kita impu minta ni di mana kelebih agak bakal laban program luar tentu dia bala pengabang kita bisi mai anamit deh. Jadi kita enti uliah program tu nanti ngacau kita tangguh ku dulu laban kita ngai punya kurang seliah ke hari dari impu bisi penyakit atau ke sidak ke asma tu tadi segi punya kurang kini orang musuh besar. Asap tu deh.
0: Okey, jadi nyak tadi program ke dekat dia tu atau ngagak sidak ke bisa nupai udu atau ke ukui ngamega mai auto.
1: Yeah.
0: Program vaksinasi anti rabies dekat dia tu 5 ngagak 6 bulan 9 tela 9 pagi ke 4 lemai ba Dewan Datuk Permaisuri. Tunggak ke Permajaya kian ya. Sebengkai lagi program kesama kemaya dekat dia tu atau lebih.
1: Ya, jadi program vaksinasi anti rabies tu bisa pelembukai di Hong Tudan. Bengkai hari 12 ngagai 13 hari bulan 9 2006 jam 9 pagi hanya untuk ke 4 lemai. Jadi nanti betul nanti silip kalau program vaksinasi tu kita tak terus ngelawak ngagai facebook.com / DVS Sarawak atau keterus bertelepon dengan UPS Sidaya berkusung 86411866.
0: Jadi nya program ti dekat dia tu ramai lagi pengerami atau pengawal bukai dekat dia tu ramai ya.
1: Iya betul.
0: Kita nginjau Sima dulu bujang Sima. Bir yang mana ni yang apa FM
1: gulai sejalan.

0: Ya, lagu hari Igu Anthony melegai pengeredok ke dipinta peninga batiti tadi nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tuapan udah tumo ge nyingkang agak interaktif wai ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Aja pihak berita ke penulis berdaung agak interaktif wai itu ke maca pesan bala peninga ba bisbong ngatiti itu nabi ya.
1: Iya.
0: Jadi sebengkah program atau pengerami ke benuang diatur ke tembok pegila ya gerempuang bangsa Kenya Sarawak PKKS benuang atau pengerami menasa Kenya Sarawak atau ke SKCF Kenya wari 31/8 tu tadi lalu tembok 4/9/2026 ba palan menasa forum Miri.
1: Ya, jadi muka SKCF kena 31/8 ianya basic paket main badminton ngau main bol lalu sepemanja SKCF mai macam aktiviti ngantik yang kaum lomba ngau main rakyat pemegang basic main gasing nyala pemegang basic nyumpit nyula mani ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau bengkel sape ngau lutang ngau paket ngagak motif ngau pemegang basic program ngagak kraf asal. Jadi muak ke malam kira ke malam ke penudi tu ni malam pergila ianya bisik showcase kebudayaan ngau berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi sama ngericah ke program tu laban masuk nadai berbayar tu tadi.
0: Laban siko hari pengeluar program abah bagi kenyah ni tu mega fall in ngau ngaturnya jadi di bak luar nah mayu bazar atau ke gerai berjual pemakai atau ke asyik barang ketiga gang pengelandai jari terlebih ya. Aku
1: betul.
0: Lalu berapa bisa awak limpang ke lebannya mayu pengawak agak ujung minggu tu tadi ni kontrak 2 hari nah dan 2 hari karawan ke ya.
1: Iya mat kenya nadi ngarap ke ngagai orang miri inti nadi penangguh lagi kira ke uliah ke kita sama ngenatai nyukung si tak ke berjual bagi bakal jual tepe makai bisa jual lautan makai bakal si tak ke bangsa Kenya. Okey, sebenarnya bangsa Kenya bisa mega bangsa kita Iban pun bisa berjual ke pemakai bakal rumah asap pun bisa dia
0: Yang orang ulumah majoriti di pemakai bangsa Kenyah nabi ya.
1: Iya betul.
0: Mayuh nyamai pemakai bangsa Kenyah tabi ya.
1: Iya betul. Kalau lagi bakal aku nanti maka
0: nama ke dikredit mana.
1: Oh nanti aku tu tadi aku paling minat sida empu Nubalaya.
0: Nubalaya.
1: Laban nau teto semina bangsa sida empu nemu ngaga. Iya, nan mutang ya nak sama saya kan tadi ne.
0: Tahu orang ada nanti kita rino ke pemakai site-site bangsanya. Engkau kita kalah berkaban ke bangsanya.
1: Oh, segi amat. Iya, betul. Alaman.
0: Okey, semina kaban. Pelabat tu.
1: Nanti, okey, semina kaban. Kira ke lain.
0: Ya, ke spesial. Laban. Kebahagiaan pihak yang kita selalu keluar makai seretainya merti ya tadi.
1: Iya betul. Aku memang bisik kaban Indo ini tadi.
0: Oh, bukan laki.
1: Bukan laki. Aku bisik kaban Indo ke masa Kenyah hanya di area kami sebuat tu nemu apa makam apa. Iya pemakai asal sida bangsa Kenyah deh.
0: Okey, tinggal kalau ceritanya udah tu lagi kita yang agak interaktif way. Nginjau. Siapa tu lagi Sawang Ben kemaya bertemu baru kerana maya interaktif wai tu orang maya nyo lelengau ke panggil
1: iya betul kira ke lagu tujuh ngai bala aku dia nak berbetung ya menang ketua di rumah panjai bulan tu tau
0: terima kasih ngai bala sida dia ne tepisi buah ada baik
1: buah ada baik kau main
0: mai oleh-oleh
1: mai oleh-oleh
0: betung lah
1: iya betul
0: nyamai pada baik lah betung lah.
1: Oh, anda macam-macam lah.
0: Yeah. Okay, terus dengan kami. Interaktif wine akan ketau.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngam budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1, TV 2, TV OK, sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke tipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara berjalan. percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.

0: Hari macak bersebun, angin macak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Jadi sinta kita mayan sepuat, nya oleh ngeruka pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau macak tinggi. Anda ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabu idu ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau macak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jako lalau ari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengak sebut nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan Siroto ari kami bak YFM Miri.
1: Okey, kita ya berengkah bak interaktif wai ke ngalih hari tu. Terima kasih. Terima kasih yang bala peningat ke nang semampai puah bergala ingat tu anak ya.
2: Ya, betul.
1: Namanya udah nyapa nyo ngante ma tu dah sidanya dia ada kemaya pesan aku tu dibaca.
2: Iya, okey.
1: Oh. Kena baca atau kena. Okeynya mati sudah.
2: Oh, jadi sidak tu sebuat pun udah hari jam 12 tadi udah ninggal ke pesan rindu hati api mengak di tang titi tu minta ampun berperingat lambang bisik penangguh tadi tang dan ngacau. Kita terus baca di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi ke terubah tu hari Juni Ben madah ke selamat berjalan ke pengawal balak sebun kami di Sri Aman. Jadi ke Siti tu hari Uka Besh panas kami tu punya jerebu bisik kurang mimit minta sebarang lagu kena merindang semua kenala hari SMK sebawah subak lalu kena merindang anak ya job terjapun tok ke mek tok ke kebenon training di Negeri Sembilan anak ya ini Felixson Megun tok ke Jang lalu pesan ngasuh semua berjimat meh maya panas jerebu tu koya
1: ya
2: Oh, jadi ke Siti tu hari Stemos TV selamat kerja pengawal ungkup ke Sarito minta putar ke lagu Kumang Ati Ari Ronti adik kena berinang semua balakaban ya terima kasih Estimas
1: ya to kaban tu Clarence Medan tu Ari Pakan tu dah nama berita tuan rumah ho panas dari Pakan sama mata tuan rumah ha kemarin bisa hujan di Pakan bayi menyau minta tebah ke lagu Ari Duna Duno ku ada Duna tahu segena pemina Duna
2: Duna
1: aku tetap sayang aku kena merindang hati di rempu kabanek B bakal sudah Syasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang ngau semua peninga wai pemirik ke ngalih hari itu ngagis doa meh kue pesan arah ke terperindang meh ke tengah hari itu terima kasih tu rumah Clarence Medan ya
2: iya terima kasih laman setia pengulai ngoh wai fem ne
1: ya mayu peminat tu rumah tapi ya
2: Oh, jadi ke Siti tu hari Raja Nombor Satu yang minta nyapa tu
1: Nombor Satu Subah Nombor Dua
2: panas kami di Taman Tungku kaya terima kasih sama-sama Oh, tu hari Jessica Itan selamat tengah hari Jessica
1: halo
2: minta tepah ke lagu Pengerindu di Lamun Sembun hari penyanyi Michael Jemat akan merindang semua terima kasih sama-sama
1: bisa ke lagu lebih kurang sebakang nyata ada Jessica pengerindu lenyau ketegas sebun orang kata perinah mana ninganya utang dulu ke lagu nantau ya tu sah sebun-sebun tu sah
2: kalau perinduk bersebul tidak tahu lagi ya okey tu hari Gerombong Anil hari Julau tu panas kami dia tu jam ke dia tu minta setuai mutar ke lagu Rick Anderson Bungai Pinang tu
1: dah
2: jadi tu hari Zek Ming hari Seratu selamat tengah hari megang dengan Nuan Zek Ming kami di Seratu tengah hari tu salam ngagai peninga ke mending radio pakai ke tengah hari tu
1: terima kasih orang Seratu lebih nyukong YFM
2: iya Anita nawai pun bisik apa tu hari tu kuya selamat berjalan ke pengawat tengah hari tu likun gerai belama tajak hari balak jerbu harap ke bisik hujan meh bersepawah kuya harap ke bisik meh Oh, jadi tu hari Reca Unup, selamat berjalan ke penguat ko ya. Agi bersebun kami di tu di Jalan Simpang Simunjan. Yang minta lagu hari Abang Kaya tu. Oh, bisik lagu nama lagu Abang Kaya. Bisik Udang Selepak Batu. Bisik ni. Bisik lagu Abang Kaya tu.
1: Lagu AI
2: nya. Lagu AI, ontik lagu AI. Anda ngawak lagi kita nguji ingat lagu bukai ke bisik ni. Ya, jadi itu hari James Ayau yang madah ke minta lagu hari Douglas D Jayau Induk Celum kena minang diri
1: pun. Tahu mana lagu tahu kami sebuah tak tahu.
2: Kena berindang Mary Bu Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Lina Bogis, Ngau Rosliau, Ngau Margaret Uncing, Ngau Kebukai, ke bisik di rintai ke ya ke dito amadah ke nombor berita. Terima kasih DJ panas kami di menua Kenawit.
1: Okey, kena kena tak ke peminta bala peningan tadi ya.
2: Ya.
1: Lagu kita itu ya je minta lagu yang tadi. Lebih kurang sebaka ke lagu tu lagu dari Marilyn bakal tunggu angus. Interactive
2: Wife. YFM Mary.

0: Gim ada yang ke ngalah tengah hari yang kami dua geng dua B bawa wife Amerika ke ngalah hari tu mayuh bala peningannya apa tu bisa minta tebah ke lagu mapun lalu aku bisa mega minta tebah ke lagu awas pengerindu ketegaduan macam cerita
1: ujung nama kebuah awas pengerindu jam ketau ni
0: iya lepas hari yang ngan awas
1: hari yang awal ni au
0: berkat cerita pengerindu dah lama sebut
1: iya jadi harap ke lagu pemintanya hari orang kenang wit tadi di Jabana lagu.
0: Oh, ni bagi awas pengerindoknya.
1: Okay, lagu hari Marilyn ya tadi.
0: Oh, Marilyn.
1: Iya, mayu orang kenang wit ningah tua sari tau. Oh,
0: terima kasih orang kenang wit. Iya. Sikit bakal macam buah pengerindoknya nyau
1: bersebun.
0: Maja nama tau, maja pudar.
1: Maja pudar ketega bersebun tadi. Nyau awas pengerindok sih tadi.
0: Iya, nyau nyau nanto mana yang pangan diri daripada nama ya.
1: Iya. Okay, jadi kita terus baca pesan Juno Atito di Facebook
0: Lina
1: kita. Iya, Lina Bugis.
0: Hari ini Lina Bugis.
1: Hari kota Masai Johor.
0: Oh, Masai Johor. Terima kasih. Tentu memang yang ke Baat yang klik tau.
1: Iya, betul. Ya, mada ke panas kami Johor tang jerebu kurang DJ. Minta nebah ke lagu Ari Deli Amira sambut salam ngau pesan aku. Kena minang aku kumpul lalu tuju semua ke pembelian di Sarawak ke kau ya lebih lagi sidak di Nangak Ulin sungai poi kenawet ngau menantu ngau cua di Sibo
0: orang
1: poi iya iya BC Dublin K. Baja
0: radio. Terima kasih Dublin K. Baja atau ni sikit peminat peningat setia
1: Alice Spencer pemirsinya patuan itu
0: pan peningat setia. Terima kasih Alice Spencer
1: ya panas kami di Pakus Pauh itu.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Jeffrey Japan selama sama masih hari batu kawat atau segitna selalu mendengar ke radio tu. Nampak ya?
1: Ya. Oh, jadi ia minta lagu tu DJ hari Duna. Kaya aku tetap sayang.
0: Oh, geng Clarence.
1: Geng Clarence Midan tu. Oh, di tujuh yang agai kamu melayan ke ngelaya meh. Kaya ngau pemegak agai lima Thomas di Bayung Serikai. Oh, lain na tu neh.
0: Sudah tahu dan.
1: Sinte aja nama sih dan.
0: Sinte bisa. Sinte bisa. Krisis mimi ada. Kena lagu tu. Kena madah ke diri.
1: Oh, lelengau.
0: Sayang.
1: Cara-cara tidak yang pesan ke lagu ni. Cara orang lelengau kurang je pesan lagu.
0: Kan ada krisis mimi ada. Kan madah ke diri. Nanti ada itu tentang ke WhatsApp lawan dibalas. Tapi menurut si buat menurut riba. Menurut riba. Jadi malas WhatsApp. Nabi.
1: Ya betul.
0: Tengenyo cuma yo insiden apa lagi deh. Lalu ngano, tapi ya keselalu ngano Torino.
1: Torino.
0: Lepas dah. Jep ngau kelir semidan sama dah lalu minta lagu Duna. Aku tetap saya.
1: Taja ya dah kenal no lah reti tadi ni.
0: James Miran. Udah tebal lagu tetara James Miran. Lagu sampai mati.
1: Punda selaput pemisik nyapa tu hari tu. Mana selamat tengah hari kau ya. Jadi tu YY. Apa balat nama tu ni. Selamat tengah hari. Minta lagu hari Eri Linda. Lagu baru kau ya. Kena merindang balaya ya di Beram Sibu. Kucing Kuala Lumpur. JB ngau Bintulu. Yang megat di Kapit. Ngau Menua Ali. Ali nak ditingkat lah aku balaya sungai Ibau. Nama tu bakal mesti campur.
0: Bisa typo-nya,
1: enggak kini.
0: Alu nak ditinggal ke bala ayak ya ritinya pia.
1: Roy Kuang pembisir itu hanya patua madah ke selamat berjalan ke pengawak balat bersebun di Siaman Jam ke dia tu. Agi bersebun ne leban.
0: Yang mana face mask gawak Roy Kuang.
1: Iya betul.
0: Geng saya dah Iben tau Roy Kuang tau Syaman
1: tau. Jadi tu hari Sandy Ann selamat berjalan pengawak kau ya.
0: Terima kasih Hang Genuan.
1: Tu hari Jimmy Ringkai salam hari 4 kau ya. Tujuh dengan semua kabar melayan. Ianya Harry ngau abung ke Bendung Gawak di Indon Dian. Ngarap seruai gerai selalu Bendung. Bendung balat jerebu din lama dah nak pulai ke benua lama nak bergulai bergigak ke lau minta lagu Alex One midang belalai nuju setuai ianya Harry ngau abong hanya pesan dari Jimmy Ringkai tadi
0: nama belalai kita
1: ada belalai jam dan tato.
0: Sebenarnya kita berperinan dulu menghentai ke peminta balat peningat tadi ke rindu ke lagu awas pengerindu
1: ketegang awas pengerindu ke luar ya. Wife and baby.

0: Ya, awas pengerino ketegangan lagu hari Rani Fed hari orang lundok pan yang bisik kirim salam tobi.
1: Bisik ni.
0: Oh, rino ngingat lagu terlaban Rani Fed tu orang tunggak ke lundok.
1: Oh, orang lundok ni.
0: Oh, selama lemai ngabal peninggal kita geng-geng di lundok. Arab kang buan berita mana magam nabi ya?
1: Iya betul. Ya,
0: bisik muka peninggal tadi. Kira aku tu tinggal bas kau ya tadi mana nabi ya?
1: Oh,
0: tu angin apa makai nubalaya tadi kau ya? Aku setuju nganuan sano kau ya. Laban siti hari kebuah orang rindu ke pemakai atau ke hobi siko-sikonya aku ya. Dan ketika kita yang bekakan ambil hati kaban kita pasangan kita nyam aku ya.
1: Ambil
0: kaban yang beka, beka contohlah kaban lelakinya rindu ngintai. Kan ya pan indoknya pan terpaksa kan nguyang ke pengirindu yang ngau rindu ngintai. Nanti lakinya rindu ke main buah. Mesti gak bisa.
1: Mesti minat
0: rindu ngau medak main buah. Nabi kira amat ceritanya. Nabi
1: kiranya tadi pesan nyo ngintai ke nya tadi. Pesan
0: pengirindu pasal pengirindu pemakai hobi teh ke bekenya.
1: Iya. Sikit nang sih amat gak laban pemakai tu tadi. Kini koran ya laban nanti pemakai tu kira siti hobi kenyak tu tadi. Laman kita rindu nguji utai baru, rindu ke nguji utai ke jarang di makai kita deh atau ke di nguji kita tu tadi.
0: Ya kelimpari hobinya bab peda aku lah hari teh berarti aku. Ya siti hari kena tu ngambe hati orangnya. Napa ya? Napa kediri ngau peniaw ngau penghidup orangnya.
1: Nanti nanti ya ke ngubat hati siko indo tu, toko siko lah. Kita nyak kira ke belakang kira lah belakang ya bukanya udah deh laban nanti cara kena kena celap ke hati sesano tadi engkau lah sigi aman
0: bekas nentang awas pengerindu tau tapi aku berarti kedua tiga minggu tu selalu kan rindu ke lagu tu kerja bisa bisa memangsa ke mana kemana yang bekas kaban tu di Jemal
1: di Jemal
0: di Sibu sebab selalu nambah lagu pengingat lama pengingat lama,
1: lama tahu
0: ke bisa pengingat lama nah ni demam
1: jadi dari salah ke kita kita merindang gerimpu ningal lagu rancak nak tadi deh laban jam dia tu ukai nama laban tentu yang kita keningal lagu rancak jadi ngau lagu tu tadi nyu rindang hati bala pinga tu tadi di zaman ane nantinya tang dari salah kita rindu ke sitik lagu
0: nanti bisa nyangkut ada memang ngacau nabe ya.
1: Ada ngacau.
0: Okey lah sambung baru ke pesan tu lebih kurang berapa minit no macam pesan tu. Okey
1: bisa. Kira 5 minit ne.
0: Okey. Okey.
1: Okey jadi tu hari Andrew EB hari tatau minta lagu mawat tungkat semangat ku ya. Pesan nuju indai imun inerin ine city pemegak mumong jadam Murad Fabian ngarap ke gerai belama meh. Tu hari Andrew.
0: Terima kasih Andrew. Tu apa yang lambai pun bisa nyapa di tu hari ni apa lambai tu be?
1: Iya, apa yang lambai tu ya nanti madah ke diri.
0: Minta lagu tu orang apa lambai tu.
1: Oh, minta lagu
0: tu. Tahu lama apa lambai jam tu nyuk kah cukup tu.
1: Iya.
0: Nama jisi kaitan tu talang ayan baru tu. Nama Gendo telefon lagi lama kena ke anak Jessica. Sudah tukar nombor telefon 085-427-053. Record kita dulu nombor kayak Maya lagu minta ujian.
1: Minta lagi.
0: Kak telefon gaya lah.
1: Iya. Jadi tu hari Margaret Uncing madah keselamatan hari. Awas di Ari Sibo minta lagu Ari Gwen sanggup aku kena melindang Ricky Ribut Enlisman Mary Uber Martin Martin ngau James Anyau ngau Stemmer Steffi Stilov serta DJ Gang The Big ya. Okay, terima kasih Margaret. Utang aja-aja kau jadi kaitan.

0: Ya, manakah atau hari Lana, Lada Ana. Selamat tengah hari DJ panas kami di tengah itu. Agi mayuh jerebu di kapit. Terima kasih orang kapit. Laban agi mulai dengan kami dua ya. Jadi tu udah tadi hari Jimmy udah baca pesan. Udahnya tu hari Ujo Jawong. Ujo Jawong tu tadi hari live titi nyuk pulai baru dengan Facebook Miri FM. Laban bisik penanggur tadi. Madah ke ya pesan penung panas di sebawah tadi bakal ke hujan tu baru 7 minit kelepas ya pesan tu tadi ne. Jadi Jeffrey Jeff tu pun udah. Jadi ke Siti Tok Ari Valencia. Selamat tengah hari, selamat hari 4. Kirim salam ngagai bala aku di Kuching ngau di Johor. Ngarap ku sirak gerai selalu. Salam saya hari aku Indai panggil. Udahnya yang minta lagu hari Riken Dusen mega ukai lawa ukai sumbong. Jadinya kira ke
1: ujung ternyata ujung cerita mah.
0: Ujung cerita ya. Kira ke dah dibaca magang tu di Jepang ah.
1: Kira ada utang tu minggu tu.
0: Ada utang dah baca magang pesan.
1: Mayu hau nanti lagu nak oleh tabah minggu tu
0: minta pun ya kubeh gini ngagai sisi kak Ita nak hari minggu tu meh minta lagu ne
1: mayan ni jauh tapi saya tadi orang minta tabah lagu hari Jauyuya
0: Rosli
1: Jauyaya Rosli ni tadi ngapung lalu aku kau ya angkanya udah nyeringan ngawas pengerino mah
0: lalu ngapung lalu ya meh
1: ngapung lalu ya meh
0: nanti kau ngau meh.
1: Oke, terima kasih Mayu udah terlagi ya peringat di kelimpah di Miri teman yang ke program rentak ngelah hari bukulai ngau kabantu hari YFM di Kuching nabi.
0: Iya betul. Udah nyat ditangkan ke hari Miri FM nya radio kenyah bukulai ngau di

Jaku pransang kitay kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih ya bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika nanti mandang ke kita. Pemesai reti kita di segulai sejalai. Ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Ia tahu megang, meri hati tetepegah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngepansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu ti karam, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus ai. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung, agi dikerja. Kenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai ke mati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri, anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam es mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ke serat lagu ke Dibai Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Selamat ngali hari ngai semua bala kita ke ngali hari tu. Terima kasih ngagai 2B Bana Jimbat ngau Brenda udah mulai ngau kita bangla tengah hari-hari WiFi di Miri. Pulai baru ngai kami WiFi di Kuching. Aku Min Meliza Rayon mulai ngau kita hari dia tu nyentuk ngai pukul 6 lemai tu lagi. Ya, hari itu hari 4 agi minggu keterubah bulan 9. Harap ke bulan tu megak kira ke bulan baru dalam penghidup kita ni nemu angka bulan tu bisi. Mai cerita ke mana kini? Tau ke bisi kepun kecukup mana dalam penghidup kita? Ya, hari 4 hari itu peninga tusun program kami nadai berubah jadi bak jam keterubah ngau jam ke 2 handur aku merindang kita pian megak berkongsi ke sekedar info ngau berita lebih lagi berkawa ngau gaya hari kita ke bersebun jam ke dia tu. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita hari bila berita di Kuala Lumpur hap yang megak ditangkan ke ngau program pelasar jurai 635 siti program ke dikeluar ke Penny Ribut hari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 6 lemai kita dekat terus gulai ngau sadari Limbang ianya pengeluar program kami hari Limbang dekat bulan kita ba sadar mai kira ke sadari Limbang ne hakira ke nyame ha tusun program kami bab penglamat 3 jam tu lagi lebih lagi bab semen rentak ngale hari terus berperindang ngau kami segulai sejalai lagu hari Isnanala penyayau terbelekak ketika pemula.

Sheila je. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu kedai baik Mawat Tungkat Semangat. Ya, Siti, lekal lagu ke cukup mana reti ya? Ngambil kita ya suran ingat ke main asal bangsa kita, ingat ke jakuk klasik bangsa kita Iban. Jadi yang ngenang mimit berkawal ngau jakuk klasik tau ke jakuk lama tu apa ni ngah? Angkanya jarang didinga tau ke jarai disebut tau ke endang ya endak dikena kita ya berjakuk bersari-sari. Lepas aku kita kalak mega ninga jakuk tu tang angkanya endak selalu ninga ne. Laban jakuk lama tau ke jakuk klasik tu suah nanti kita kak belajar kenya tang kita nyau nanya sidak ketua lagi tau ke kelebih lagi bala lemamang. Bala ke nang nemu ba main asal bangsa kita ini hanya di genteran jakuk ke cukup mana di dinga ayanya munyi tu ne enti pangan diri nadai ruti anang ngelanya nyangka tambi nadai ari begagak ripang enti pangan diri nadai gula anang serbana nyangka Cina nadai daya alah berperang enti pangan diri nadai asik anang ransik nyak gak tanda umai kudik padi banggang antik pangan diri nadai penganan anang rawan nyangka Iban kiruah beranyam garuang gitang. Ya, kalau nak ingat leka jakuk tau ke genteran jakuknya kita ni laban hari jakuk ke bakatuk kebenar ya endang ya ngembuan ajar kebenar ya ni kelebih agi nanti orang lama tau ke orang keliak selalu berkena ke jakuk berketuk ngambil mandiang agi didinga pihak mega nyamai agi serta nak berupai endur yang anu tau ke ngajar siku-siku orang. Jadi reti jakuknya tadi kira ke jakuk lalau tuai kalai mai reti nya alai pengeraja nak tau ditusi pangkat nak tau dicerita dengah nak tau dipadah gaji nak tau ditesau laban nak semua utai kita uliah bakanya ne laban nasihat ba jari Tuhan nya me reti ne retinya tadi ngami kita itu seruran ngemaruh ke diri pi mega nak kelalu bermegah-megah. Ngambil kita seluruhan berbahasa kurang bukai laban nak semua orang bisik baka tua pihak mega nak semua orangnya tadi nyamai engkanya bisik pengurang mega nyak alai kita itu seluruhan dilalau ngambil kita itu tadi ngembuan adat tau ke cara kita itu berjaku anang ke dia tu enti kita medak ne ba media ramah hari kita nulis hari kita nyawut hari kita bertimbal tau hari kita mantai kisti sitik ba media rama ari orangnya arinya mega orang nemu bekeni kita bekeni cara kita pi mega bekeni adat ngau bahasa kita tang utainya na uliah di pedak kita tau ke nak uliah di cermin kita ba utai ke dikunci ke ba media rama tak engka orangnya tadi ndak gak bakanya. Akhirnya ngenang ngamimit ne bak jam ke terubah bakau ngau jakuk bangsa kita kelebih lagi bangsa kita Iban kendang ya kaya ngau jakuk pian mega kaya ngau jakuk-jakuk kelamak tang jarang tak kejarai amat adi kena kita lebih maya ke besari-sari kita terus berperinang lagu kedibai urai dilah tanah.

0: Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Okeynya tadi lagu ke dibaik Steve Shigan bila berdegak ganti senggang. Nya mega leka lagu ke cukup mana mega peningan ti di dinga kita nuria ngenatai tau ke madah ke diri lebih lagi utai tu endangnya bisi sangkut tau ke kait yang ngau maya ya ke dekat ke siku-siku orangnya tadi atau ke maya ya ke ngatur pengerindu ya menyak nih laban kita itu tadi ba siti-siti jalai penghidup atau ke ba siti-siti atur atau ke ubah ba dalam diri kita atau ke orang bukai ke dituju kitanya kita bisi leka jaku dikena kita ngenatai kutanya tadi nanyalah ngena jaku dalam tau ke leka jaku lama tau ke leka jaku klasik munyiko leka lagu bila berdegak di ganti senggang kanya artinya tadi kelalu kini kita ikat madah kelalu temia artinya tadi pedih amat nanyalah naulih lihat kebenar ya amat ukai lihat arti kak napi penguji ndak liatnya tadi tiba jakob bahasa degiam kita temia menyak tadi neh tang engkaya ngarap ke artinya uliah lemi ngambil uliah dipujuar ke bekenyak neh ukai aku nak malu minta padi melinja ke ganti jabang ke dah minak ku minta bila berdegak ke ganti senggang nyame retiba leka jakuknya laban leka jakuk ke bakat tu ia nitiah ke bekeni gaya siku-siku tak ke pendiau orangnya tadi berkena ke leka jakuk tu kelebih lagi bak leka lagu. Saya terus berperindang ke sekali itu sebenarnya aku berkongsi ke sekedar berita bak jam kedua rentak ngali hari kita lagi terus berperindang kita atau lagu kedibaik tajur mawang jemput.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumbai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumbai orang jaya mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawal. Mulut nak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita ndak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, ndak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, enggai digulai. Nanti mulut

0: Kedirik bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital, ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Agaknya tadi lalau hari kami di YFM ngau perintah menua kita kelebih lagi berkawa ngau sebun jam ke dia tu angkanya kita bisi ngat sai ke gatal ba mua ba mata pian mega ngasai ke gatal ba tubuh kita lengan kini ba tubuh ke bisi ayan me kelebih lagi kita kenangnya berkena ke baju lengan pandak ne ba kaki laban sebun jam ke dia tu nang ya ukai angin ke mana nah nang ditemu kita angin ke kamah ukai bakang lama tu enti nyemak kita tu tadi bisik barbecue nya lain ke asapnya ne beninga hanya kata lain nah okey ngarap ke kita sama nyaga pengerai diri meh anang gi enti tubuh kita nyorai yang ngau gayari kita ke kelaluangan anang kurang ngirup air panua tau ke mandi tau 3 kali sehari neh ngambil tubuh kita berasai nyamai lagi tau ke nak likat kelebih lagi nanti kita udah pansut ke luar tau ke bisi lama ba luar neh jadi atur ke bakatuk kebenaran Siti Ari cara kita itu tadi nyilih ke diri ngambil ke nak kelalu balat angat isi tau ke balat gatal kasat jerebu tau ke kasat sebun asap tu neh jadi aku mai kita berhati ke baca tikas pengamah angin ba sejam ke udah lalu rong pukul 2 tu tadi neh bisik dikunci ke ba NREB Sarawak kalai di Kuching ngerikut ke tikas pengamah angin 285 Semarahan 271 Serian 370 Seriaman 282 Serikai 214 Sibu 181 jadi tunggak ke menua di muka ianya 169 di Kapit 163 menua Bentulu 170 di sama laju 167 jadi di Miri kira ke ngerikut ke tikas pengamah angin jalan pemersi meh ianya 100 saja ILP Miri 152 Limbang 152 mega Lundu 305 nyau nikik ni turun pukul 2 lemai tu tadi ne jadi Tebeduk 244 Lubuk Antu 469 kira ke Lubuk Antu ngerikut ke tikas pengamah angin ke Cukur Raya meh labannya udah mangai 400 lebih jadi Kenawit 210 Lawas 154 Bario 130 Engau Betuang 203 nanti kita ngabas APIMS tu kira ke Air Pollution Index tu ne kita berarti ke ne ya keulih di Zoom kita nanti di peda Kuching agi ngerikut ke 284 ne hanya di tungak ke Serian bising rekod ke 273 tok laban utai tok di Zoom kita ini bak maps ke bisik dikunci ke bak page Facebook APIM tu ne ambil kita nyamai berarti kia peninga kita boleh medak atau ke ngabas Facebook APIMS tau ke My EQMS jadi tadi tu nang ya bisik di bantai ke jam ke dia tu jadi kita boleh medak maya ni tau ke pukul berapa tikas pengamah angin ke bisik di ayan ke pemaduk baru ok tang kita dia tu sikit nemu tikas pengamah angin kita dia tu sampai bersih sikit ditemu kita boleh mai pemedih ngagai kita pia megak ngagai bala nembiak miet ke anak miet yang kawam sidak ke dah tuai umur kelebih lagi sidak ke nang yang kini kita ikat madahnya ni berisiko tinggi menya pengetan daya tubuh sidak ya tu tadi nak nak kuat atau kena tegam eh ngelaban igi penyakit. Jadi seliah ke pansut kelalu lama atau ke nanti nadai pengawak ke berbatang atau kenyengala atau nak ibuah pansut. Sagi-agi sebut nasab kita tumpai pukas di menua kita di Sarawak. Okey, lagu ke sekali itu bak jam kedua. Lagu hari Lucy M. Badukiroh.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: YFM Segulai Sejalai.

Ya, Gwen dengan lagu Kedibai, Ia Sanggup Aku. Ya, kita lagi mengkam gulai dengan aku, Min. Haba rentak ngali hari hungkup ke Sarito kelebih hari hari 4, 3 bulan 9, 2026. Ingat ke kita peningah angkanya ngali hari itu tadi kita bisi bertanggar ke air kini berpandu aku taibak dapur tau abas jam ke dia tu ngai ke kita telunga-lunga nangira dinindur kita jam ke dia tu benya tadi benuang beranda waba luar rumah benuang berpedak ke handphone angkanya nak ingat bisi berpandu aku tai yang kaum kita tu tadi berkena ke pelak tau ke karan kini ngarap ke nak ngelui hari ikas ke patut laban bak siti-siti wayar aku kita hanya tadi sigi bisi ikas ke patut dititiah ke kita ukai tak sependekak kita itu tadi berkena ke elektriknya atau kekarannya sependekat hati ini ambil ke banding nanti bak siti extension wire nya tadi ia bisi tiga iti pelak jadi bak dia bisi dipadah ke berapa voltan atau ke kilowatt kepatut dikena anang me kita itu tadi nyau nak berarti kutanya nanti berkena ke berpandu ke AC dan ya kita nyau majak agak kak nyepu buat kita itu ke dekat rangkai ke buat kita yang nak hair dryer. Jadi utanya dikunci ke bak siti pelat magang. Utai tu megak oleh ngujung ke penusah angus. Jadi bak rumah kita. Ukai semina ari api. Bak dapur takutai ke di panduak kita aja. Ya, ngau gaya hari kita ke angan dia tu mega kita patut berbeli ke fire extinguisher simpan bak dalam rumah bisi ya kemitnya tadi baik kita mindah tepuk bak dalam kereta tepuk bak dalam van kita kini patut disedia ke bak dalam bas mega angkanya kita bisi mindah berjalan jauh jam ke dia tu. Ya, kita ke benua ngadriba berjimat ukai semina ba penglikun maya kita driba tang nanti kita tu tadi berasai lelak mega kelebih lagi gaya hari kita kangat tu kak mama tangan tu lebuh maya ke dribanya tadi pisit nguap pia mega matanya majak cudur laban disepu ke ikun bak dalam kereta ni tambah kagi jalai kita dia tu sudah cukup nyamai jalai Pemborneo sudah cukup nyamai di tengah kita nanti kita itu tadi driba berjalai jauh ni driba jauh tu tentu ya kita kak ngantuk ni lebih lagi maya ngalih hari tau kelemai begitu ni maya lagi kita kak ngantuk jadi tentu ke kita megak ngetu bandur ke selamat tau kendur ke patut nanti ngasai ke drimpu sudah nalatat ke matanya tadi nyamajak kak tinduak ni anang majak ke rimpu driba tinjemak kita tu tadi ngantuk mana lagi tinduk nak lama maya kita tinduk berkereta tentu kebuka megak cermin keretanya tadi anang ngelak ke cermin kitanya ditutup kita palu ninduk ke diri lebih lagi inti kita driba ke diri nadai orang nau yang kita nadai orang ngau kita mai kita ke driba berjalai jauh okey nya penglikun ke patut diperhati ke kita mega amaya musim hangat musim panas begetuk siti agi peninga ni nyong ingat ke kita mega kita ke bisi anak mit anang ninggal ke sidak ya ba dalam kereta tajak pen endak lama laban kita mensia tu nya meh disebut kita mensia tu udu rindang udu rindang ko jako akan meli ai aja contoh tu bak stisin minyak kita akan meli ai irup aja jadi bertemu ngokaban udah bertemu ngokaban nyau beranau nyau bercerita kita nak ingat karena kita tinggal berkereta kereta ku dah dipadam ke kita tadi nah nyak meh kita mensia angkanya bisik maya kita itu tadi ilap maya kita itu tadi nyau nak ingat nyak meh kita patut berarti ku tai begetuk ngingat ke kita sama megak ngingat ke aku okey anak ira ari hangat ari celap anang ninggalkan nak bak dalam kereta ni engkah ke siti ayamnya ke berbunyi tau ke telefon dan telefon bincang tu endang yang nanti bak aku tu ne peninga patut dipasang kita nyari hagi ari lagu nyari hagi ari radio ke dipasang kita bak kereta laban ti sidak ya ditemu
kita main telefon, kita nemu anak kita bisik berdia. Anak lagi nanti kita engkah anak kita penuduk belakang kereta. Tentu kemerdeka sidak itu berkena ke kasit. Kasit tu berguna kebenaran ni. Hari anak kita lagi mit nyentuk ke umur sidak itu 6 tahun. Datai ke sidak enemu nuduk ke diri berkena ke tali belulang penglikun. Jadi maya sidak berkena ke kasit tau ke penuduk anak mit empu. Jadi utai tu megak oleh nyiliah ke sidak itu plasit. Tau ke terpansut hari kereta nyemak utai ke nyadi atau ke eksiden bisik nyadi buah maya kita ke driba. Okey, hanya pesan hari aku bak jam kedua kita ke serat tu kanya kita bisik mindah lebih lagi bisik pemisi kini berjalan jauh rawun kini ngagai siti-siti menua tajak nak jauh hari Seriaman ke Betung jaga meh penglikun rempu ngau diri sebilia. Okey, nyadi tu ngenang mega peninggal ni utai ke bisik nyadi di menua kita lebih agi baru-baru tu tadi ni dandang kebun bak tanah rau. Tanah rau keboleh 3.5 hektar apa mesai bak kampung Lubuk Punggor di Semunyan bisik di report kangus kenyawari hari satu tu tadi ni. Jadi bak operasi ngerara api ke masuk hari ketiga lemai kemarin dia araban boma udah mujur madam kapi bak ndur ke boleh 2 hektar. Jadi penerang hari bilik operasi UPS Boma Menua Sarawak bisik madah ke 9 ekor orang hari UPS Boma Kota Semarahan udah dianjung ngerara apinya. Jadi pengawak ngerara api itu mar dekat di pejalai ke Tegal penanggu air kemujung karaban bomba ngambil air pasang. Ari pariat ke berimbai ngau endua tu. Jadi dikena nyeliah kapi ari ke majak anyorarai. Dia raban bomba mega berkena ke cara firebreak. Jadi pengawak ke madam kapi tu diketu ke dulu pukul 6:30 lemai pihak mega ditampung baru sari tu ndo madam kapi ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya nyak meh utai ke dikenangi ke kita ini ukai kita minta tang entiknya tadi meh ari utai ke dibuai kita ke babas kini kita nemu ne entik bakar rumputnya udah rangka ai utai ke ditugu-tugu angka mimit aja di tekiah kapi tau ke di tempalung kita papung insapen ulihnya di api mega ni bukira antik bisi butuh air mineralnya tadi ne butuh air mineralnya pen ulih antik kalau hangat pen ulih mansut kapi laban dipancar mata panas tambah lagi bisi air mimit bak dalam butuh mineralnya ne hari kaca mega antik kacanya tadi bisi kerimpak kaca bak sebelah tanah antik nyudah kalau hangat bersabung lagi ngau babas tak ke rumput ke bisi rangkai dia pun boleh nekih api mega sama-sama kita berhati kutai tu ne. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu hari Nicole Cerita Tua.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai bayar tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lebay hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar berat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngena taik ke sembarang report tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya berjaga. Penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

Arab kepadam api nyerarai lagu kedai baik Winnie Albert tusah kanika pulai retin yang tadi nyudah jauh terpejuah menyam. Jadi aku lagi berkongsi ke sekedar berita ngau info bulan ngau kita ke sekali itu opening lebih lagi berkawal ngau report gaya hari kita di Selampur menua kita di Sarawak. Abak timpuh 12 jam menyeberangkan hari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pegila. Jadi dipadah kabar report itu dekat BC ribut aku dik bak sekedak kandang dur di Pelilia Menua Seriaman betuang serikai sibu kapit ngau di Bintulu jadi mak ke malam tu lagi BC dekat hujan bak sekedak kandang dur di kapit Kuching Semarahan ngau di Serian pian mega agi dipadah ke ditu gaya pengamah angin agi nyadi tau ke bersebun agi nyadi ba Kuching Serian Semarahan mukah miri ngau Limbang yang kaum Seriaman betuang Bintulu miri mukah serikai Limbang ngau Sibu hanya tadi ne jadi ribut berpuput tau angin berpuput dari barat laut ngau ngau penglaju 20 ngagai 30 kilometer sejam pian mega peninggi gelombang 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi bak tunggak ke barat ribut berpuput ngapang laju 20 ngagai 30 kilometer sejam peninggi gelombang ianya 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi tikas pengangat gaya hari kita ianya 24 darjah Celsius. Okey, ngarap ke kita berarti ke report gaya hari kita ke bisik dikunci ke hari Jabatan Meteorologi Malaysia atau Ramalan Cuaca Negeri Sarawak. Terima kasih ngagai pemesai ke bisik berkunci ngau kita baru-baru tu tadi ni ke bisik berkunci ngau kita ianya Fazmi bin Syukri ianya pegawai pemesai meteorologi hari upis meteorologi Sarawak ni hari jakutangkan sidak ya tu tak ke madah ke berkeni gaya hari kita tak ke bisi hujan anangka kita nimbun air hujan ni laban pengawak menih air hujan udah berengkah diatur. Pian maga nanti kita bisi benung bak luar kini, tak kau bisi kak pansut kini, tau sedia ke payung untuk main air hujan padah kengge bala anak kita anang asus tidak air bermain air hujan jam ke diatur ni. Okey, jadi palan operasi penusah bencana tak ke PKOB renggat bagi menua Semarahan dia tu udah dibuka. Jadi residen bagi menua Semarahan ianya Muhammad Irwan Bahari Bujang madah ketuk dikena mutar ke Penangguh Suntuk Aik ke Tegal kandang menuanya dia tu ke Benuang Kemarau. Jadi Tegal tu pengawak dikena nulung ada kai dekat cakai hagi di kerja alai tu peninga dikena nentu ke Aik ulih diberik ngau berurun ngagai orang ke Suntuk Aik. Jadi Muhammad Irwan bisi madah ke perkara tu lebuh ya kedemuai ngagai palan operasi penusah bencana Semarahan pengudah palan tu ke dibuka. Jadi ya netap ke sidak dekat semampai ngemata serta nentu ke utai ke diguna orang ti bisi penanggungnya oleh dijaga bak sepemanjai tempoh kemarau. Jadi kelimpah hari tu megak peninga kita ya patut berarti megak lebih lagi kita ke dia di menua pesisir. Jadi maya musim kemarau tu tentu ikan mayuah neh kita rindu berambat, kita rindu bertan kepukat. Jadi maya kemarau tu megak jelus igak pen bisi ayan mayanya atau ke disubuh kita bayar neh. Jadi maya musim kemarau tu sidak sidak bayar me bayar tu ya rindu ngerdai diri ba kerangan ba rangkang atau ke ba pantai ke kita ini jadi maya sidak ke ngerdai dirinya tentu mesti dak berarti ke kita ke mensia tu neh. Jadi berjimat meh kita lebih maya kita ke ngerja pengawak ba sebelah penai atau ke bebuai ke sampah lebih lagi kita kena rindu piknik atau ke rindu mandi ba sungai laban bayar tu yang nemu nyubuak kita mensia ni lebih lagi maya silau hari tau ke pukul 4 begetuk nang maya bayar tu benung ya aktif ke kita ini pukul 4 nyentuk ke malam
bayar tu ia lansiak mata sidak emaya tu ni. Jadi tumu pagi megak, bayar tu aktif megak. Jadi nanti kita akan berbuai ke sampah mana maya tengah hari tau ke sebedau ngalih hari ni. Laban maya jelu tu ke benuang yang mancal tau ke benuang yang aktif ko kita ini sidak emantai ke diri. Musim kemarau tu kita megak patut ngadang. Ha, kita ke benua merau tau ke nada jalan bukai kena kita ngelayang nanti nak kena perau jadi berjimat meh berpadah tau ke betesau ngagi orang nanti nyemak kita bising layang air sungai neh. Ok, lagu kita ke sekali tu lagu kedibai Ricky Anderson Batu Api.

by Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Nanti ngau gaya hari kita ke benung bersebun itu jam ke dia tu. Ini nyara apa-apa setiap pedak kita ini. Kaban pun benar kita ini nyau rejawa siapa menyene. Biar megak kita ke deriba. Tumuh pagi tau ke maya nyau kilah lemai ini. Ini lebih lagi pukul 5, pukul 6 nya. Nang pedis sama ini. Baiknya kita ke deriba berjalan yang kaum sidak ke deriba perahu sungai ini. Nyara apa setiap ke di pedak. Nantu tampak nar laban jerbu tau ke laban sebun asap. Jadi pengrami hari Malaysia di menua kita ungkup ke tahun 2026 kena 16 hari bulan 9 tu adakah diterus ke bapalan convention Borneo Kuching atau ke BBCK tajak pihak pengawak baluar dan yang sudah dikinsia ketegak penangguh gaya sebun asap tinggirau kati di Kuching ngau di Serian. Jadi Menteri Communication ke megak Chairman Komiti Besar hari kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 inya Datuk Seri Fahmi Fazil amadah ke perkara tu diputus ke pengudah berarti ke gaya sebun ba kedua-dua kandang endur menua kita itu inya di Kuching ngau di Serian. Jadi pengawak ngintu Hari Malaysia dekat dia tu dalam bangunan muak ke malam. Jadi ngagai bala runner kita megak jadi pengawak Belanda atau ke maraton ni Rimbun International Sematan Run 2026 mega antini tiah kia patut diatur maya 6 hari bulan 9 tu ila enya minggu baru mega di Kinsale ketegal

Marathon 2026 untuk Nitiah Kia Patut Belanda 23 bulan 8 tangnya tadi ketegal sebuah megak utainya tertanggur jadi Siti Agi Malaysia Speed 10K dan Nitiah Kia 19 hari bulan 9 tu ilak Belanda tu dekat dia tu tang laban ke Meri Awak ngagai Malaysia Sarong Music Run 2026. Nyak meh utai ke nak uliah diatur atau ke dikinsil ketegal sebuah nasab menye peningan ne nade kongau ngagai kita kenang rindu Belanda atau ke main ba lomba main ke bukai bisi cara ke bukai no kita itu tadi exercise kita boleh milih gym atau ke bak dalam bangunan atau ke bak rumah haja pun uliah kita itu tadi mati hadrimpo atau ke mansut ke peluah akhir pukul 5 atau lagi peningan mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur tentang sebenarnya aku dekat merindang kita dulu ngau lagu ku dah dipilih aku ke sekali tu sebenar mendiang ke berita neh lagu ke dibaik What Made Berpadu Nyawa ngau Max tu neh bertebu di mulut belum mata di hati.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10

0: tidak terus senarai sebagai calon jawatan presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan, dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor, Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM, Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'id berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bermayu macam perkara, kelebagi bakara industri ngau ngagak barang hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikira nampak pengerja pengawal tilandia serta bisi penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur terkena ke teknologi hingga komputer bermayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke pengelikun hingga pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan dipercalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur setelantang ke Dudi Arila.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okeynya kemunyi lagu kadibai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Roliswati jawah panggang ari api. Pemane halaka lagunya tadi enti kita induk nyerah tetenguak ka tau bayar. Okey, jadi apakah 5.25 minit lemah itu lagi. Mari kita mendiang ke program Pelasa Jurai. Bergulai ngau Penny Ribut. Biar mega program tu dikeluar ke Penny Ribut hari YFM. Kalai mai topik Merdeka hari Tancang Dosa. Sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu...

Dari Heli ke sekali tu lagu kena beri nama pelakon. Jadi pukul 6 lemai tu lagi terus bergulai ngau YFM Limbang Baksada Ari Limbang.

0: kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, saritu merdeka penghidup nuan. Au
1: Plasar Jurai 635 Plasar untuk berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Bintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan siti-siti menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kenetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang enti ba pengarap Kristin, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasau Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Boleh datang baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat diperjurai ke kita bak topik nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Graman datai. Terima kasih Pastor boleh datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai terdebrek yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor ba Yakub pemuka tadi aku bisik nyebut erti kemerdekaan ba konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Au, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia naya. So kita itu megah dekat ngau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian, erti mereka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itu nemu Tuhan, di mereka kari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Yesus bargang, udah abis. Erti Jakubnya Tuhan Yesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat ti beduan ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita nyet diikat, kita nyedi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita nyedi uluan. Inah ingat kita cerita kok saki keliak lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita ini ya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngambil ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kai ku aku nama ajal tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pematang dah ya. Tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai itu besarnya. Nada yagi utai ngikat kita, nada yagi penti pemali, nada yagi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu makai babi, nakak penyamai mbak babinya. Tahu nak tahu dia pakai, mengga kedua ada. Nak tahu makai rusak, nakaknya penyamai rusaknya, nak tahu dia pakai. Kenyata. Nama kebuah, laban kena kok sumpah. Nak kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan. Sari itu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai dinga tu. Nada lagi utai ngikat. Nada lagi penti pemali. Nada lagi rawan hati. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepas. Kita nada lagi diikat. Nada lagi ditinggang oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan. Merdeka. Merdeka. Sarito merdeka penghidup nuan. Auk bala pedinga.
2: Okey pastor. Tadi nuan madahang te nak tok makan rusak, ketegak penti pemali, ngai ke gila, kini ngai ke utai kena manah nya nyadi. Tak nanti ketegak pengerayan ku lihat lawan ku dah pastor ngai ke kena gawat.
0: Enang aman te nya pengerayannya lain cerita lain ya. Tanti nya nak tahu ketegak penti pemali nya nya begaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasoh dia pakai.
2: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke Tegal pengerai kayak ke kena gaut ana mansa dire au kayaknya reti ko jako pasal kereman tadi.
0: Ya. Yeah.
2: Aku ingat muka pastor Nuan nyebut tadi berkawa dengan penyakit. Nanti nak salah ingat aku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya.
0: Iya, yeah, amat amat ke kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit. No nadai de pasal.
2: Nadai.
0: Oh, beli amai kita.
2: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah ini dijual dah. Udah habis. Out of stock ko kita.
0: Iya. Yeah.
2: Tang seninya benar pastor. Lawan kami sikit. Orang kerindu pakai kacang hijau. Bisa stok ke dia rempunya tadi. Dia nak orang berbuat. Gatang ninga orang bukai ke bersebut. Tau dia ko aku.
0: Oh, sikuk bala kami gereja berkata. Nanya aku. Telepon aku. Pastor berkini kita itu ngau orang makai kacang hijau ko ya ko madah ngagaya sano nadai je ko tu kacang hijau nya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
2: Okey, hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya. Walaupun ingat, nanti kita sudah merdeka, kita nada lagi diikat utai kebakanya. Jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor. Jadi nanti kita sudah merdeka, tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini.
0: Mat.
2: Yang kan orang boleh berkongsi kini?
0: Tanda atau keciri-ciri yang ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Dulu subak sida ya di tepan nutai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngantik aja ni maya pungguk nyak labuh ningang kita. Asai nyak bakanya aku ya. Tang penghidup kita dia tu, ia tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduk malam jaik mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang kita mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
2: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakat tok tadi na pastor.
0: Ada
2: penangi, ada pengirau, tua oleh tindak malam, jenak dari pagi tucu mengagai laki tok ke bini tua.
0: Betul bang, betul ya.
2: Okey. Jadi tok dia pastor bisik sekedar orang ke dikelala kita empu tok deh. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngerja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
2: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tek ngasuh sida ulih labuh.
0: Oh, ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bakdonya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak, enti kita nemu dari empu berdosa, minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Lalu bak 1 John ayat 1 ayat ke 9 mada, enti kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap serta lurus, lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita, lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagai pelangkan nuan ti lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji, laban lebuah sidak ya terundak-rundak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi, lalu nyak tik ngasuh sidak ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang. Ya, ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji, tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan. Anang, okay, anang ngasuh pengelemik nuan, mega ngelabuh ke nuan. Angkat hari pengelemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
2: Ya, jadi Hanan terperasa kita itu tadi ini pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
2: Tidak ada dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
2: Jadi bala peningah sebedau kita nampuang ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: dengan kami ba awak ngotok jam ba program Pelasa Jurai 6.35. Topik ti di pejurai ke kita sarito ianya reti merdeka ari tancang dosa. Lalu pas agreement hagi begulai ngo kita bejurai ke topik kita. Jadi tu pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat bersampi dengan gaya ngagak kawal dengan orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah. Pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kita aril ke jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu hari panjuaknya. Lalu penamak jakutnya merik penampak, lalu penampak nak ngasuan nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi lepas tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam
1: betul, sehari deh. Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngambil mimir je awak dan dua tua tu tadi maca jakut Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak terundak-rundak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Naya. Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak kita diajal kubala peringa, anak nabak ke derempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam pung agak api. Anguas kita lagi. Nanti kita anguas nama penyadi rusak. Ma penghidup kita ini ya. Tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakut Tuhan. Ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Di Ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai ulian, nak patut ke kita nak ulian ni pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ko kita ini.
1: Ya, nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup, nadai.
0: Okay, jadi perhati ke utai hadis sebut pastor Greman baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu. Mayu ha, nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Greman kini ha, nyangka muka aku tu tadi tau nanya ke sarinya Pastor Bapak Greman Pelasa Jurai nuan nyebut atuk tips ya, atuk tips ya, nyangka lagi bisa tips bukai tanya nada salah anda Pastor.
1: Betul, betul. Ya. Yeah.
0: Okay, jadi ya Pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia. Nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abah persekutuan tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957 ah. Jadi enti tua diau jenuh belum mati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke oleh dipedak tua nyengena dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar engau peluang gawa nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
1: Bak kita Kristian asil kemerdekaan kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tahu kita bisa hak nerima hasil ya di kumai kita berkat tadi. Nanti kita mendak bak dunia kita Sarawak tu, kita mendak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk, mengkang rawan kenyak takut tu mayu tega di kumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita diada ke bak maya tu, bak tiban tu. Laban Tuhan bisa tuju bak penghidup kita. Nyadi ke pengubah, nyadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati. Nah ya, sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup, ngau penghidup ti meruan. Belamaya, so penghidup ti meruan ni kudah diberi ngagai nuan. Nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti kudah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai ke dempu diberkat, nuan ngasai ke dempu diguna. Dulu subak kita ngasai ke dempu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup dempu tak kawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngembal nang nakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristmaya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita surga.
0: Jadi nanti kita berhati ketuk di pasal. Nada kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan, ari tancang dosa. Laban buah-buah tu tadi ya berkat. Nanti kita berhati keberkat tu ukai seminat nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya, ne pasal.
1: Betul.
0: Tua gerai sehari tu berkat ne pasal.
1: Nang aman. So berkat bak kita ya, ukai ulih disukat kita ya, ngau duit ringgit, ngau status kita ya, ngau pangkat kita ya, nak tang. Semua utai kesebut kunyaknya, ulihnya di keberkat, nang aman. Tang utai ti ngeluwe agi ari, duit ringgit, status kita ya, katibaka kawal kita yang ngobangkan diri dah. Katibaka pengerai kita dah. Katibaka pengelikun kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit, tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Baku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit, ngagak rumah besar, ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya, enjoy utainya dah. Orang gaji
0: ya.
1: So nama berkat bakku ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sehari itu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami buat program Pelasa Jurai bakal ke sehari itu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu hutai udah disebut tua ripun sampai ke ujung ne tang aku dekat nemu sitik lagi. Nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup bakal ke empai merdeka ari dosa. nama utai tek neku tok kena di road block ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman mana nal jakut tanya tu nama kebuah ku nyebut yang mana laban julu kita iti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubahai kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuah sebut le di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibaluat utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian berlama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang ti nak nemu Tuhan nak derti mimin. Tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak jadi kekuasa ngau penemu Allah Taala. Kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh, nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung ba utai ti ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam. Enti kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena baluat. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias. Utai ti ditemu nuan ngikat. Utai ti ditemu kita manjua. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai. Kak kita nuju panjuaknya. Kak kita nuju pemediasnya na ya. Kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak yakut Tuhan. Sapa ti kak?

0: kak mujul nak takut ke kemarau datai ertinya penguji na ya tang nuan mengkang tegut lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan deka mansang deka mujul deka ngemansut ke buah ti mayuah.
1: Oke, okay, anak jadi ada miat berlama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai kutanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi, pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngaum tajak pemimit. Tang tua harap ke semua peningan kita udah boleh utai ke uliah nyamuk sidak ya lebuah utai tu tadi nyadi bapak hidup sidak ya. Jadi, simpul ke topik tu, sari tu pastor.
0: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu sudah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka itu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan. Ti udah diasai, ti udah dispeak nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak ke nuan aman-aman, ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan. Bak penghidup nuan.
1: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
0: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan utai diikat oleh kuasa pemetang. Hari penti pemali, hari utai tahu ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju. Penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai rinuan dalam nama Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
1: Amin, amin. Jadi itu nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bak minggu baru.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita bergulang dengan kami di Sadar Hari Limbang.
1: Dina meh Sadar Hari Limbang lintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, selama kita bergulai baru peningan semua disadari Limbang Sari Tuari 4. Kayaknya 3 hari sudah Manggai Babu Lanti ke 9 2026. Jadi kita mulai dengan aku baru DJ Dom. Belum ada jatuhnya dari pukul 9 malam tu lagi. Bagi selama program tusun program kita di sada hari Limbang ke Lemai itu ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bintuluh. Lalu pukul 7 Lemai kita bisa program Jaku Sempama. 7.30 Lemai bakal selama kita ninggal ke berita Lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Kena ketusun program kita di sada hari Limbang Lemai hari 43 bulan 9 2026.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basal, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup dirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ya, jadi yang bunyi kaku hari pun program tu tadi peninggal. Kita terus ningat ke Hello Y Bintulu, bugulai ngau DJ Flora.
5: Mari selama lemai ngagai peninggal sada hari limbang bakal selama hari empat datang baik idar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar berita lebih agak ia keudah ngau megak ia kedekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi ya sari tu 3 bulan 9 2026 ba awak helloi begulai ngaku Flora Liban. Okey, jadi ya berita ke terubah ke dekat dikunci ke kota peninga kena hari 2 tu tadi 1 bulan 9 2026 udah mujur diatur pengawak berjadi atau ke Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS Dun Sama Laju ya ke diatur ba Ikon Safe Kidurung ya. Jadi pengawak tu udah dipenyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal lalu megak Kaban Kunsian Negeri Sama Laju Datuk Majang Renggi. Maya ke berjakuk bahawa program tu dia ya madah ke program ke berketuk amat berguna ya kelebih lagi dalam mantuk ngelempung ke tating belanja rakyat kelebih lagi raban ya kekurang penatai pemisi. Lalu skasnya megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak dalam tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus diberi perhati. Lalu ke penemu ramah semua di Bintulu bisik lebih 41,000 ikut atau kemensia mayuah bisik nerima sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS 2026. Okey, yang berita ya keterubah. Lalu kedua atau peninga berita kedekat dikunci kaku bisik 52 ikut nembiak hari Dun N67 Jepak udah nerima pemerik atau kesumbangan pelajar dengan program SDD N67 Jepak ungkup tahun 2026. Jadi program untuk peningat antara inisiatif yang kemerik sukung dengan nembiak Arisita Dun Jepak dalam pengawak ngenegap ke pelajar ngau megak pemansang muda mensia. Jadi Kaban Kunsian Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Truki madah ke pemeriknya dikarap ke oleh mantuk ngelempung ke tating belanja nembiak ngau megak ruang bilik kelebih lagi dikenak nyedia ke diri dan penyikap diri nampung pelajar bak renggat diploma ngau megak degree bakal nampung pelajar ngagai mayuh bengkah palan pelajar tinggi di menua kita Sarawak ngau megak menanjung. Ya megak ngarap ke bala penerima bantuknya dekat nguna ngau manah peluang pelajar ke diterima sidak. Ya megak ambil keterus berbenar nempak penghidup dudi hari serta merik pengelantang atau keempas ke mana ngagai ruang bilik komuniti ngau megak menua kitai Sarawak. Okey, yang berita yang kedua. Jadi berita ketiga atau peninga madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas ya. Jadi to gabungan sekolah kurang murid Zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau mega SK Kuala Sigo. Jadi pengawal to peningah tau ke lumba main to dekat diatur kena 8 hari bulan 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 9 ti dekat data itu ialah sekedar hari main tau ke lumba main ke dekat diatur bakal sukan bola baling, Mobile Legend, bisik mega sukan olahraga, biar mega bisik karaoke ungkup nembiak, bisik mega lumba perahu sakai 5 HP ngau mega 15 HP, biar mega bisik karaoke diungkup ke ngagai PIBG, biar mega bisik bola tampar diungkup ke ngagai PIBG, ngau mega nyumpit diungkup ke ngagai PIBG mega, serta bisik sukan prasekolah dekat diatur. Ngaunya SK Kuala Binyo ngelalu ke penatai semua orang hari menua Binyo, Selejuk, Lubuk Galah, serta ya kesemak ngau sekolahnya, ngambil ke belak datai nyokong pengawal sekolah ya kebisik ngatur lumba ngau main ya yang sukan tahunan B Gemas 4.0. Hanya berita ketiga. Lalu berita ke penudi Pak Awah Hilawai Sarito ngelansak pejalai unit tabung darah Hospital Bintulu bak bulan 9 tahun 2026 tau ya. Jadi tidak yang lalu Mensiah Mayuah di Bintulu datai murid darah bak ujung minggu tu ilak kita ke dekat murid darah tak datai ngagai Times Square Mall kena 5 ngau 6 hari bulan 9 tu ilak ya. Jadi kena 6 hari bulan 9 belabuh 11.30 pagi ngagai 2 ngali hari. Okey, ngau beritanya tadi peningah ngujung ke awak Helloway hari Bintulu ungkup Sarito. Lalu pula baru ngagai konti YFM Limbang serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
4: Okey, terima kasih DJ Flora ti udah maca atau ke ngelansas ke berita atau ke info di Bintulu kelebih lagi ba Hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku baru di Sadah Ari Limbang.
6: Bintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, tadi Linda dah merindang kita iba lagu ke de beri nama Kawul Ati Tua yang ujung kejam kita pukul 6.30 minit lemai lagi kita ke Benung di Rantau Jalai ngarap ke berjimat. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah atau peningah, pesan ngetas ulit Tata Eri Suzi anak Idin dekat madaka ngetas ulit ni apa ya ianya Idin anak Cambai ke dekat dia adu ke 5/9/2026 pagi lalu nguan ulit 4/9/2026. Jadi pesan nuju ngagai Kabam Belayan di Sungai Puai Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, ngau kena ulit di rintai itu. Jadi minta semua datang ngagai rumah niang di rumah Jenny Sungai Semuruk B, Bekenu, Miri. Jadi ke situ tu peninga pesan ngetas, pesan kertas ulit ngau ngambil terbalu. Datari Juliet Tebari anak Unil, ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau Kemit, tau ke Indai Tebari. Dekam ada ke pengong kertas ulit niang Unil, tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria, tau ke anak Mamba atau Kemit, tau ke Apai Tebari. Jadi lalu ngambil terbalu, Bataria anak Mamba atau Kemit, kena cara sembahyang kena hari 6/5/9/2026 pukul 7:30 lemai baru rumah Lundok Menggeris baru Kabuang. Jadi pesan dituju ngagai rumah Julai Sungai Menggeris, rumah Buau Sedi, rumah Toni Nanga Padih Betuang, rumah Panjai Maja Betul, rumah Panjai Rian Batang Betuang, rumah Panjai Penurian Betuang. Pian mega minta bala kabar melayan ke Naule Dirintai serta bala tiudang ngesah pemati sampal datai mayang ngetas ulit lalu ngambil terbalu. Jadi ya beri besar terima kasih agai semua bala kabar melayan ke udah datai mantuk ngesah penusah mayang rabat tu. Dari terang ke silia kita tak telefon agai Juliet Tebari 0138054486. Pian mega peninga ke Siti tu ianya berkawal ngau gempuruk besai Sarawak 23 nangi serta tau ke ramai jaku nangi serta basa ke Allah Ta'ala. Lalu sesi satu kedekat dia adu ke 4/9/2026 ianya pergi lari 5 pukul 7:30 lemai ke meri lica mea tuila ianya pasta melai pelingu. Lalu sesi kedua 5/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi Reverend Dennis Kimang. Lalu sesi ketiga 5/9 September atau ke 9/2026 pukul 2 lemai Encik Jackson Watt. Ngau sesi keempat 5/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai Licha dekat di Break Pastor Melai Belingau. Jadi penguatu dekat di aduka ba Sibu Stadium, Sibu Indoor Stadium atau ke stadium tertutup di Sibu. Jadi pian mega ke Siti tu pesan mai basa ni yang bunggang tak ke bunggang dah singka. Pesan mai basa datari kepala pengajar Richard anak bunggang ke dekat hari bulan tu 18/7/2026. Jadi tu udah hari bulan tu udah ngelebuas nanti ni tiak ke tanggal bulan 7 tulis di tu aku dan mu betul ke tak. Okey, jadi ngarap ke pesan tu engkau raka pesan tu tau nama tu ngaduk ke pesan ti sema hari bulannya salah ya. Jadi berkenyak ke dulu berita ke dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ke sekali tu peringat semua.

0: Ya, lagi Nando pesan ke BC Dianyong kita di YFM. Jadi pesan pemati ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda. Mana ke Indaya Sinda anak Adiah atau ke Indai Nuyah atau ke ini Nia udah nadai kena 12/9/2026. Jadi Nia dekat Dei Singai Balamayuh malam hari 5/4/9/2026 pergilah baru rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur Kenari 6 5/9/2026. Jadi pesan nuju Kabar Melayan baru rumah Janin Setuan Besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas tu rumah Liau Suai rumah Belili Uluniah rumah Dika Sungai Anak Kabar Melayan Ulu Arif rumah Ala Sungai Arif, Rumah Jaya Sungai Arif, Semanuak serta Kaban Belayan Kelala Diang Sinda anak adik. Jadi pernah ke Silia kita tahu telefon ngegai Lumur 0105952324. Jadi ke Siti tu pesan datari Tunga Juliang ngari kanti ya ex cikgu sangan anak Gramuang madaka anak ya ke bernama Calvin Nelson. Calvin Nelson lalu atau ke laki Francisca Sanggai udah nadai kena 2/9/2026 pukul 10 malam hospital Jabau Bintulu. Jadi niang dekat di Sanggai baru rumah Rington atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida Uncle Richard Bayas Bilek Bamiri, Uncle Ngang Leja Bamiri, bala petunggal sida Bun Semadi Bamiri Megak serta ke Bamlayan Balong Wat Tutuah Apuah Beram. Nak tinggal megak Kabar Melayan baru rumah Michael sepemakai nambah rumah. Rumah John Sumping, rumah Senggalang, Ungat, rumah Kilut. Pian megak rumah Budak Gayah, rumah Berasap, gak rumah juga. Tau ke rumah Jelia, Kiwi ke Subak. Kabar Melayan baru rumah Jeli, Muput Anap, Indai Jelidi, Basrupai. Kabar Melayan baru rumah Binit, Jumat, Kelawit, Ayah. Anyut Tun Siang baru rumah Lucy Dingun Anau serta Kabar Melayan baru rumah Michael dengan Stras nak tinggal megak guys semua Kabar Melayan ba Arif. Jadi bala ba Sungai Mas rumah Seman bala ba Separai Sabta Tau serta bala Kengala Niang ke sama bala sama kawak ngau Niang tu Subak. Jadi Niang dekat di Sungai baru rumah Rinton Sungai Selitut tau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi Mayang Anjong kena hari 6 5/9/2026. Jadi pernah kasih lihat kita telefon ngagai menjadi ya Carlos Nelson lalu 019 805 1530 atau Kauri Nelson 0166661095 atau ke Yampu Tunga 0178020273. Jadi ke Siti tu ianya pesan berat atau ke pesan mati datari Nuyah anak Sinda atau dah disebut ku tadi nah. Jadi nak tu dulu pesan kedua kali kedua sempat dibaca aku. Kita terus berperindang dengan lagu ku dah ditusun aku ke malam tu.
1: Dina meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

0: Jadi aku dekat ngelansak IPU menua kita di Sarawak. Kelebih lagi jam ke dia tu pukul 6.15 lemai tu tadi ne. Dia baru aja udah di update. Jadi di Limbang dekat ke dia tu 151 IPU. Erti ya tadi kira ke nurun hari kemarin dalam dua mata seko. Jadi sebedau tu Limbang dan nama tu berpengerai tidak sehat ke tulis tadi tu kuning garis kuning. Jadi di Limbang 151 di Miri baru akhir hari kita ini Miri 102. Lalu paling tinggi jam ke dia tu kayaknya IPD Serian 400. Oh, tahu ngano ke pengerai tu tahu bahaya. Tahu nama tu ngacau pengerai kita. Di Kuching 283, Alu Seriaman 273, Semerahan 272, Serikai 202, Sibu 179, Mukah 172, Midulu 165, Semelaju 164, Kapit 155. Ngau ILP Miri 153. Oh, ni tadi indeks pengamah angin kita pukul 6.15 lemai tau. Jadi ngarapkan kita sama berjimat. Okey, maya kita maya ke sebuan jam ke dia tau. Kita nak nemu ngarap ke sebuan tu tadi tau pukas buat menua kita ya. Jadi maya udah pengawak tau ke pengrami tau ke program ke dekat di Perambu ke dekat di atur di benua kita. Engka bisik sekedarnya tadi udah di nak jadi di atur di Kinsil ke Tegal pengawak atau ke sebuan tu majak nyadi ba benua kita ya. Yang harap kita nyaga pengerai kita embo di kita nya tadi ada tentu perkara berat ke patut pansut anang guai pansut.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Berserimbaingau Hari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nyias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi to ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua to.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita ke maya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telekon.

0: Apo, ampun aku tuai. Pihak megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit.

0: ilmu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
1: Au ah, David. Kita era bak baru, patut berdiri bak baru bendera Jalur Gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
2: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tinggi, ngemaju ke nama bangsa, enggau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua, percaya ke penyerakup.

0: nak murid rakak. Reti nak murid rakak dikenok madah kurang lebuh kita pula yang indikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyimetek agi Nuan hingga program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia?
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bergulai baru peningat semua. Ba program Jaku Sembama Ungkok kita ke Bingo tu 3/9/2026. Tadi aku bisi terpaksa ke siku peningat kita. Selalu mendiang aku. Terima kasih ya. Ya madah uji di nyebut Jaku Sembama tu. Kia makai, makai berdarat kia. Bisi kini Jaku Sembamanya. Makai berdarat nama arti. Makai berdarat bukan arti yang pakai kita sambil jalan kaki, sambil kita makai berdarat punya. Makai berdarat tadi arti makai asik aja. Nanda lawa. Kenyam ya. Jadi contoh ayat kena gagak, kena sempat gagak kau. Jadi lemai tu tadi. Aku tu makai berdarat. Nanda utai ke lawa. Oh, kira kenyam-kenyam. Nanti konteks ayat punya nanti betul, nanti betul tau. Madah baru ke lagi awak. Mereka aku betul ke awak. Mereka aku meri contoh ke baru ke lagi tau ke betul ke Jaku Jaku Sempama tadi ya. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke satu. Jadi aku dekat berkunci ke Siti lagi Jaku Sempama. Ianya mayuah beras pansuah tan dipandu nak kemai. Mayuah beras pansuah tanda panduak nak kemai. Reti ya tadi. Maka kita sebilik kemaya tubuh. Tang nak semua dekat gawa. Bisinya minta andai yang keburu lagi ada pangan diri. Ya di semua kurang mayuah beras pansuah tanda panduak nak kemai. Laban mimin ajak ke gawa tang makai sampal magang. Au, nyak mia. Reti tau ke cara kita kena, tau ke contoh ayat jalan kena Jaku Sempama tu. Nanti nunda ke ya nadai nemu suntuk kami sebilik laban kemayuh tubuh. Tan siku dua kegawak nupik sepintu bilik. Aduh ya, di semak kurang mayuh beras pansuah. Tan di panduak nak kemai. Ya tadi Jaku Sempama kita. Jadi bertemu baru kita bertusu nanti kedua. Jaku Sempama kita udah ningak ke lagu ke. Ditusun aku ke sekali tau.

Okey, jadi kita iba tusun ti kedua jakun sembama kita ke sekali tau peningah. Ianya jakun sembama kita kedua. Ianya anang ngutik teduang di ko. Kita sama ngelala teduang tu ular kebisa. Jadi sembama tu ianya erti yang mandi yang agai mensia. Ianya anang ngutik orang kemangah ngau jako. Nanti kita ngutik nyau ngasuh ya kagi nganu kita. Anak ngutik orang kebisik penemu, nanti kita yang ngutik ya, kita endang Allah penemu laban ya. Anak ngutik orang gila, nanti kita yang ngutik ya, tak ngambil pembedis hati, tak ke ngambil pembedis ngapa laban dipaluk ya kegilanya. Hanya arti tadi ni. Jadi, jakut sempama tu, acara kita yang kena jakut sempama tu, segi temu gaya orang timangah nak tahu ninga rangkas, rangkas patah ditundik. Di nyau pedis ngapa kita laban ya nyak aku sempama orang ana ngutik teduang ba ikut laban ditemu ular ti bisa ha nyak tadi peninga nanti kita udah nemu ranya tadi mangai ana kita nundai ana kita ngutik ya ngai ke tadi nyau nama tu mayuh ge pengawak ke tong pedis kita empu laban kita nundai ya nundai orang ti temu kita mangah tang kita kat nundai ya tadi yang ngiga ngasuh kita pedih lagi nah hau nya jadi hanya tadi jaku sebab kita kedua ke lemai itu peninggal.

Ya, aku lagi macam sekedar pesan berat ke BC Dianjong di YFM. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Sebia Anak Hujan. Madak ke Semiang berkat kergang niang Buddha Anak Jingan. Jadi pukul tu dekat dia ada uka 5/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Maurin Anak Michael John tebar batu lintang undup. Jadi pesan menuju ke pembelayan di Kuching, Suriaman, Semulung, Tua, Berbuang, Batu Besai, Lepuang, Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tanduk 12, Munggu, Demam, Purai, Paku, Sungai Rebuah, Munggu, Ruan, Temang, Temiang, Batu Lintang, Tertingkah Kubal, Tertingkah Remba, Langau Indonesia, Jawong Orang Indonesia, Ngau Kabam Melayan Ting Lala. Jadi minta kita sama datang uluk pengawas Sembiang Kergang ni yang Buddha Anak Jingan. Jadi puterang kesil ya. Kita tak telefon ke guys Sembiang Anak Juan ba lumur 0136355378. Jadi ke Siti tu peningat semua. Ianya pesan datang dari Rama Anak Berindan dekat Madaka Anak ya Alistair Engkamat Anak Rama udah nadai kena 2/9/2026 tu tadi. Jadi pesan dekat Nesau Kabam Layan ke dia Batang Uya, Batang Pakoh, Batang Bunau Sebindang Berkikiak Nanga Bunau Skim Gemburuk Sekuau Nanga Sekuau Tamin Setapang Selangau Pasai Engkabang Lubantu Lubak Subung Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Jadi Kabam Melayan tinggal niang ke ndak boleh dirintai ke itu. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamaya kena lemai 3/9/2026 malam tu baru Bahrama Rantau Dangih Batang Uyak Selangau. Lalu niang dekat dikubur kena 4/9/2026 inya. Pergilah. Jadi nak tu dulu. Berita atau ke pesan berat ke BC di sempat dibaca aku ke nangkaan ketua.

7:30 lemah itu lagi kita ya, mending ke berita lemah ke di Tabu Terus dari YFM di Kuching. Banyak lagi kita terus ke lima baru. Kita ninggal ke lagu sebentar, kita ninggal ke berita lemah ke di Tabu Terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai peningat, Dato' kami nabur ke berita lemai 3 hari bulan 9 tahun 2026. Operasi Meriah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari itu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjur dalam tempoh 12 jam. Air mata bak tekat air benguh ditetap ke cukup ke guna. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Operasi Meniah Muari OPA Siri Tika 2026 di Sarawak boleh dilancar ke Berengkah Ari Sarito nyentuk 5 hari bulan 9. Sabit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas pada keempat tangki air garam bisik dikenak berjalan ke operasi itu kalai tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Operasi Tok Kediatu Ngenak Bilas Dadu Langit Malaysia TUDM ngemeran ketiga hidro ngeduh tekat air bak lima bagi menua ianya Samarahan, Sri Aman, Betung, Kapit, Enggal Limbang. Operasi itu berjalan ke ngambil kari bak kandang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekat air ke guna rumah Enggau Industri. Hujan gagak nyemega ulinya ngurang ke sebuah nasab ti ngamah ke angin. Dato' Ahmad Douglas ugah mansut ke Jakutuk Lebuh Yatik mata ke orang atur operasi Meniah Muari ungkup menua Sarawak di Kuching sari tuk tarik. Berbang menyabak gempuruk pengarang berita kesebakar, Perintah Sarawak minta operasi Meniah Muari OPA ditambah ke timpuh angkai 6-7 hari bulan 9 tu dikenak nambah ke air rijap di menua tu. Sabit Prima kelalunya di Chairman Komiti Penyagam Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, mada ketu endang dikenak ngambil peluang ke bisik kemayar itu, laban hari dipelabak ke dekat angat agi dalam bulan 10 tu ilak. Operasi Meniah Muari kediatu dalam bulan 5 ngom bulan 6 tu kemarik, udah meri hasil kemana, laban tikas air bahidro murum ngom bakun, bisik nambah pengudah operasinya kediatur. Tajak pihak hasil operasi itu tetap berpanggai bak gayari ngau pemanah muari ke bisik. Berebak ngunya air ke orang mayuh ke bak kendang bandur ke suntuk air di Sarawak ditagak ke ulih dianjun dalam kandang 12 jam pengudah sebana ke diterima. Sabit Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas marah ketuk endang dikenak nentu ke pengawal ulih dikerja ngau jampat kelebihaki lebuah menuatuk ke benung kemarau serta angat. Palan operasi itu mekat bisi dibuka ndun rima sebana serta nganjung air ke Selampur menua tu. Ia madah ke isu air kelaun dianjung, ianya antara 3 ngagai 4 hari pengudah sebana ke diterima, patut diputar ke ngau campat. Ia madah ke penanggul tik ban satu ndak patut nyadi, laban airnya endang utai kepala diguna orang mayu. Air mata keguna bak palan pembersih air bak tekat air bengoh ditetap ke agi cukup keguna. Penerang Ari Sarawak Water Senian Berhad madah ke pengawak ngada ke air bersih endang agi berjalai bekas lama tajapan air bisik belinsur surut. Sarawak Water Megak dekat seluruhan mata ketikas bak tekat air gayari ngau penyampau air ke diguna dikenak nentu ke atur dipatut ulih dipejalai ke ngau tumu agi enti semak utai bisik berubah. Nyalai mensia mayu sudah dilalau ngujaku, tinggal sosidak berkelimat ngena air serta ngulih ke penerang kebaru serta betul Ari Sarawak Water. Kita datu penuh mendiang ke berita lemai Ari YFM Iban RDM Kuching. Langgur penemu tikat nambah ke 17 agi sitak konsul negeri kebaru di Sarawak diharap kedekan rimak sukung kemanah Ari Mayuh Bengkah Raban. Premier Sarawak Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng pada ketiap sitak baru kediasuh ditumbuh kenyak dekat diberi nama tik belalau ke lokaliti siti-siti Endur Nyampu. Tajak pihak yang mereka sitak kebarunya nyangka nak sempat dipelabankah ketegal timpuh konsul negeri Sarawak dekat habis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Ia mansur ke Jakutungan Gai Pengarang Berita, udaya kebejadi Aumbesai dilalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia, Ngau Pacific, FEIAP di Kuching pagi tadi. Ensana Upis Pengawal Pilih, SPR, udah belabuh mandang ke notis perambu, garis antara sitak pengawal pilih, ti dikenak nambah ke 17 agi sitak konsul negeri di Sarawak, kelimpah hari sekedak sitak parlimen ke berubah nama. Pengawak timandangkan notisnya dibagi ngakai 2 renggat dalam pengelamat sebulan alai meri awak ngakai raban ke bekaul ngenatai ke bantah tau ke usul sebedau notisnya dibantai serta digazet. Sarawak bersedianya di makmal hidup ungkup komuniti dunia dalam merambu cara tip praktikal dikenak mutar ke penanggul mensia mayuh. Premier Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng pada kepenuduk geografi di strategik ngujung ke Sarawak manah digagak nyeri kekaban bak pengawak meranak ke pokok, pengawak pemansik ngepemansang pengerja pengawak.
Ia madaka Borneo tok benarnya dihab ti ngempung penemu ngap ngelandik orang hari kenturung ASEAN engkau Asia Pasifik. Premier masuk ke Jakarta, leboi kep jadi awam besai ti lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia ngap Pasifik FEIAP di Kuching pagi tadi. Pemana hatu dikenak kawak, kaul kerjasama ngeulah ti semampai bersukung ke pangan diri, nyak patut majak dikelati ke bak raban pengerja pengawak, alai nentu ke RTM Miri tak meruan relevan serta boleh memberi servis ke mana. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke penegap sebengkah-sebengkah upisnya, endang berpun ari pengeran siang orang kawak bergulai, kelimpah ari pengelandik ke dikembuan. Ia madah ke orang tiga wak ngau RTM patut ngetan ke penegap gempuang antara sidak, kelimpah ritik semampai ngangkat ke pengelandik, serta ngansiang ke pemasang teknologi digital, dikenak ngeluar ke program ti ulih beri empas ke besai. Wan Wizana mansut ke Jakotok bak RTM Miri sehari tu tadi, bak pengawak bergempuruk ti lalunya di pengawak Ndur ngerami ulang tahun ke-51 RTM Miri. Berita lumbak ngemain. Empat iku atlet Olimpik khas dari Sarawak sudah dipilih ngari ke Malaysia bak pekit bowling kandang menua Asia Timur. Menteri Pemansai Induk Nemiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bela atlet itu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani, Enggau Siti Hamidah Sabri ke diambil dari Olimpik khas Kuching kelimpah dari Vanessa Nisha Siok dari Olimpik khas Miri. Kelimpah dari bela atlet Olimpik khas Sarawak tim Malaysia megak sama dekat diari keempat ikut atlet Olimpik khas Selangor. Berjakut dengan pengarah berita di Kuching yang marah ke perkara ke alai bala atlet Olimpik khas Sarawak sama bisik dengan masuk peketuk nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelati ke pemansang lombak ngemain ngau cara tik nyerangkum semua. Tuk dekat merik peluang dur bala atlet ke bisik penimpang inteleknya sama ngebepekit bak tikas kandang menuatu engkau bak tikas antarabangsa. Pekit bowling kandang menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong belabuh hari pegila nyentuk ke hari satu tu ila. Kontijen bowling padang Sarawak diatur benung bak renggat ke penudi berlatih bak kompleks lumbak ngemain Bukit Kiara. Latihnya diatur oleh si Datun nelebak ke diri ngegelanggangnya sebelah orang kengatur para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 itik midol mas hari 15 itik midol tidi perubut ke bak pekirnya ke disadang diatur berengkah hari 5 hari bulan 9 tu. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Operasi Menih Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari tu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjung dalam tempoh 12 jam. Air mata batekat air bengoh ditetap ke cukup keguna. Nyalakan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu dari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selama lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang kami kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, inti tau ke nyala lebuh maya lebay hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang Report, tau ke minta bantu hari SFC Semarang Maya. Berjaga penusah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau, kerbau, ada nemu kerbau buku dara, mak menua limbang di to.
4: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
5: Sama lama ya, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, pak awak sada ada limbang.
6: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai dengan aku di Sada Hari Limbang.

Hanya tadi pendengar semua, lagu hari Iban Man, Bujang Pegari. Yang harapkan kita semampai pegari. Ya, pegari laban berita ke mana? Okey, berita kejai. Ujung ke jam kita pukul 7.49. Mini lemai ya. Lagi mengkang bergulai dengan aku ke lemai top. Okey, terima kasih sekali lagi kita ke BC bergulai dengan aku berlabuh hari pukul 6 lemai. Nyentuh dengan pengujung program tu lagi. Jadi pihak mega aku dekat ngelansak sekedar komen di BC ditinggal ke kita. Bah Facebook kami Limbang FM. Dan kita ke BC Meda Live atau Meda Live Limbang FM pasti di hati. Jadi pemegah Jessica Itan diri pun mana tu madik ke gaya hari lagi bersebun ni tu. Oh, sama mi bersebun mak kita ampiat magang. Dah dari tinggal. Jadi Juni band selama lemai DJ Don selama berjalan ke pengawak. Okay, ya. Jadi nya tadi sekedar pesan ke BC dianjur kita ba Facebook Limbang FM pasti di hati. Lalu Catherine Robin meri emoji I'm listening. Lalu Francis Hanchis meri emoji love. Terima kasih. Kita ke Meruan bergulai dengan kami. Jadi pian mega Idiko minta lagu lama. Nak lama lagi pukul 8 lagi. Pukul 8 malam kita berlabuh dengan program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Okay, kita terus berperinang gau siti lagu Ari Orang Kapiat tu. Adrian Awin menantu di Kenggai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

0: Nama non ngingat ke dari aku, Chow?
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Chow?
1: Nama aja selalu ninga radio. Tang aki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
0: Jadi bertemu baru kita ke lemai itu peningat semua buat program nadai ke lama nadai ke baru. Aku dah kena bah ke kita lagu-lagu lama Iban ya. Ke lebih lagi ke rindu ke ninga program tu. Laban bisik aku tertemu ke peninga kita itu tadi yang ia sudah berumur lalu ia madah ke namanya nak ni ukai nak ninga ya nak nemu ninga lagu-lagu baru lebih orang lama. Jadi batuk peninggal semua atau dituju ke ngagai kita ke rindu ke lagu-lagu lama ukai orang lama aja tang kita kerbak baru bisiknya rindu ke lagu-lagu lama maka aku pun meh nyak keluar ke lagu-lagu lama. Okey, jadi ini kena ngepun ke program kita ba nadai ke lama nadai ke baru terima meh lagu ke udah ditusuan aku ke malam tong.

Ini tadi lagu dua itu lagu pembuka ba program Nadai Kelaman Nadai Kebaru, lagu ke terubah tadi peninga semua lagu dari Steven Kanang enti besmaya anang bola kepangan lagu ke baru udah didengar kita nya tadi lagu hari ini yang Michael Jeman umpan pulai umpan nah cukup mana me lagu kelia ne okay ngumbai lagu ke baru-baru tu nya nak mana tang lagu kelia tu tadi lagu ke lama tu tadi nyemetak didengar nah jadi ngarap ke kita ke rindu ke program Nadai Kelaman Nadai Kebaru terus ke begulai ngaku nyentuh ke penghujung program tu lagi jadi kita nangkan kita peninggal semua aku bising India ke kita ngau siti lagu Christopher Curry begulai ngau rokyah ojek bulan ngau anginnya di sasi tua sebenarnya di YFM Limbang.

Wayungu kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 malam nyentuh ngekai pukul 9 malam.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya, begini kami tadi peningkat sebuah program nadai kelama nadai ke baru lagu keperudi. Ianya lagu Ari Jelika Belayang Dinga, lagu Aku Ngujung. Kejam kita. Kita 8.32. Nanti berkunti itu 8.33 minit malam. Tinggal dalam lagi kita bergulai di Sada Ari Limbang. Jadi pemegang peningkat ngarap ke kita udah terperindang mulai ngaku bak program nadai kelama nadai ke baru. Jadi terima kasih Siti lagu Ari Veronica Natasha Simpa Ndak Bertampung.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya.

0: aplikasi terbaik Anda.
1: Satu bengkel, empat kemahiran, satu langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
2: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Hanya mencari peningkat sebuah promo berkawal engkau bengkel pengacaraan atau ke MC yang kita ke Rindo. Ke jadi pembata randau Hantai Jaku Iban kena ke diatur ba auditorium RTM Limbang 9 bulan 9 2026. Jadi bayar RM50 aja ya. Jadi terang kesil ya, munyi ke promo tadi kita tahu medak Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya. Anang medak kebukai pedak me Facebook Limbang FM pasti di hati. Kita tahu kini cara kita daftar atau nganyo nama kita boleh medak dia. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi ngaki kita ke Murwan bergulai ngaku ke malam tu. Kita terus berpindah ngaku ke di tebahku ke sekali tu peninga.

Ya, lagu hari Warok, lagu kedua penudik kita jadi dia kena ngujung ke program kita di Sadari Limbang. Lagu ke penudik lagu hari Brian Ming, lagu bersarat nada layak. Jadi ngarap ke kita terperindang. Lalu pukul 9 malam tu lagi, bagi selama kita mendiang ke berita hari Pala Berita Radio Angkasa Pori di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundra sampai mansang bermayu macam perkara, kelebagi bab kara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikira nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berdua ariatur tiba ke teknologi ngau komputer bermayu bengkai perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan di bercalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun yang majak balat nyadi. Yang alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin.

0: luar. Tutup pintu gau jenila. Kena nagang angin di kamar, masuk ke rumah. Udah ngerja pengok bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik atau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engau kita. Merindang kita engau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Sarawak Forestry Corporation dan kanurang kami kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, berjaga. Penusah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, terima kasih kita akan mendengar program kami. Okey, pemerintah malam mungkup ya. Malam tu 3 hari bulan 9, malam hari 4. Tiga jam di konti nyentuh agai tengah malam tu lagi ngau DJ MA atau ke Tiu. Terima kasih kita akan sempai dengan kami nanti hari nanti jam hari pagi nyentuh ke lemai-lemai nyentuh ke malam-malam. Nyentuh ke pagi baru di selampur muna kita Limbang 104.9. Kita ke diau di Bintulu 97.5, di Seri Aman 89.5, engau di Kapit 94.3. Terima kasih Manyuh dengan kami secara online megangena RTM klik tau ke channel MyTV tau ke Astro 871 ya. 3 jam jam ke terubah ya, merindah kita engkau lagu-lagu ke udah disediakan. Kita terus mendengar lagu ke dibaik mawat engkau lagu ya tungkat semangat ya. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambi Uliah Musim Sebun. Apabila kita ke Seminda keluarnya wai sama kena ke Sengkabuang Mua engkau hidung kita ngambil ke sama-sama kita nya nyaga pengerai ya. Terima kasih ya. Hingga kami tentu ya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
2: Oh, Kuya. 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nantu jawab macam tadi
2: ya,
1: ni.
2: Ya.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi. Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

0: ke?
1: Baru dah meninggal lagu ori. Darah Helena ngau lagu ya Perau Media. Okey, siku antara 12 finalis kita ke sama dekat berebut ke gelar champion ACSJ ke-9 ya, kedekat diatur di Betung. Kena ketiga di bulan 10 tu berpalan pada Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan. Okey, agar kami tu kira ke sebuah nasa kita yang udah kurang nyamain dur kita yang mindah ya. Ngemata ke 12 finalis kita ke Limpah Darah Helena, bersama Romles Walter Want Rock, kita bersama Tanah Berenyang Band, Winnie Albert, Baby Chloe, Donny Lang, Diana Shini, Ika Saipul, Masterpiece Engkau Mawat ya. Haram kita sama sampal mayanya ilah. Okey, bakal selama pukul 10 dur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing. Tang sebenarnya agi berita kita engkau lagu di sada Goni Travolta Ngubat Hati Rindu. Kedua lagi nginjau lagu Ricky Anderson engkau lagu ya sama ngibun pendiau diri ya. Terus dengan kami di Bandar Kucing, gau di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesetu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ia mesti kekal berlama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dekena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua bercerai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, kasih ke itu dah Ricky Anderson. Suah mungkin kita tengok lagu Bungai Pinang. Malam tu kita mendengar lagu sama ngibun pendiam diri. Ya, main jam kita 7 minit lagi nyuka pukul 10 malam. Ya, sudah mendengar berita atau lagu di sada Hamilton. Anda ibu bersulu. Bertemu baru buat jam kedua pemerintang malam.

Di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemandu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: baluar. Tutup pintu gau jendela. Kena nagang angin di kamar, masuk ke rumah. Udah ngerja pengok baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital, ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Jam kita ini dipukul 10 malam. Selamat malam, sehingga kami nak berikan berita malam Mari YFM Iban Kuching. Kenakan malam Mari 43 hari bulan 9 tahun 2026. Tiga kandang endur loji tekat air ngau 13 kandang endur ngandang air di Sarawaknya di Palan endur berjalan ke Operation Menih Muari. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah inisiatifnya ngebuan tuju dengan nambah tikas air bak tekat air berindik hari gaya hari kemarau. Operasinya berpanggai bak pemisi remang ti engkeman serta gaya atmosfera ti merangsang. Pengawal Menih Muari hari megak nimerat ke pengawal dekat ngurang ke sebun asap tinuntung sekedar kandang menua di Sarawak berbangunnya. Ia ngarap ke Indonesia dekat terus jalai ke atur ti efektif dikena ngurang ke penyampau tumpu angat di menuanya. Ngerja pengawal aktiviti fizikal maya sebun ukai seminar ngujung ke penyakit berkaul ngau penanggul ensebut majak nambah. Tang megak tahu ngujung ke partikel ti kamah tamak ngagai sistem seput. Lecturer perkara perubat ngau pakar perubat penerai mensemanyuh Universiti Malaysia Sarawak Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seliang madah aktiviti luar ti patut diseliah ke ianya jogging, berbasikal, lumba ngau main serta pengawal exercise ti berat. Partikel alus ke dikala ngau nama PM2.5 oleh rembus sejauh ngagai lempuang ngau buluh darah ditau ngerugak sistem jantung. Anamit, rabanan biak orang tua umur induk bertubuh bisik

sidak ke asma, pesakit lempuang gau jantung ti kronik, serta sidak ti balat terbuka ngagai gaya kualiti angin ti kamah, enya raban ti ngembuan risiko besai. Berindarinya menjemanyuah dilalau ngemerat ke pengawal nyaga pengerai, ngabi keulih ngurang keempas ari penanggul sebenasar. Tiga puluh peratus projek besar tidak berjalan ke perintah negeri patut diungkap ke ngagai kontraktor Bumi Putera. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Madah Polis itu ngebuan tujuh dekat nentu ke kontraktor Bumi Putera menua tu belak tulih ke peluang ti besar lagi seruri senggau pemansang ekonomi Sarawak. Kontraktor menua tu patut guna peluang tu dengan cara ngangkat ke penau, pengelandik teknikal, pengelandik ngatur pengawak ngau pengelandik nguasa teknologi. Perintah megak dekat ke kontraktor Sarawak Mansang Ari Company Mit nyingkang nyadi pemain industri ti ulih ngatur projek ti lebih kompleks serta berga tinggi.

Pengawas Sarawak tinggal masuk Aung Besai Perikatan Pelancongan Antara Wilayah Asia Timur ke-19 di Cebu, Filipin jadi pelasar strategik dikenal gerembai ke market dagang temuai antarabangsa. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kerjasama menua adab kita berguna amat dikenal nampak peluang baru menegak ke kaul antara destination serta mengangkat ke akses Sarawak ngagai market antarabangsa. Nyebegak muka ruang ngagai Sarawak berkunci ke penelebak ngemansang ke inisiatif gulai serta ngerapit ke kaul ngau pilih menua Raban di serata Asia Timur ngau Asia Tenggara. Raban Delegation Sarawak Megak bising ngatur sekedar awam dua Raban begulai ngau penari Ari Geng Won Republic Korea Cebu Filipin Kuang Nin Vietnam ngau Tuf Mongolia. Awam tu belah nyerungkai potensial kerjasama bak manyuh macam bidang. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4, 3, hari bulan 9, tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Maya Rika Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun deras sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bab kara industri ngau ngagak barang hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketikas penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia dikena nampak pengerja pengawal Tilandia serta bisi penau. Perkara tu nak berguna mai berdua-dua ariatur tim kena ke teknologi ngau komputer bermayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan di Pecalai ke ndang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai, sejalai.

0: Jo. Pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyonyo beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang mari. Kadang sida yang pu nyebut di mail. Atau bau rabu kai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nuang kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak ku buat kadang-kadang. Anak ku nyebut deh. Gede ke nak kempeng kadang-kadang deh. Nama kita minta tulung ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Aman.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita 10.19 minit malam. Aku New Yang ke setiap yang dulu ya ngagai Facebook kami. Nyapa bala kita ke udah temu. Okey, mari komen nganjung peminta kita baru komen kami ba fanpage uka fanpage tang ba page YFM Iban. Ya, terima kasih Margaret Unching. MA minta lagu Gu Anthony. Okey, meligai pengrindu kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Mary Bon Martin. Stamos TV still love kau. Kaban-kaban kebuka meh. Kepisi mending ke perum kedai ke malam tu. Ngarut ke semua belakang. Jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai bulan pegari bega. Minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight. Kita berilah dirimpu kawan-kawan FB Alex Data Bina Barau. Apa lambai jumpa selagun boleh masing Ponifest EP Sindonedi Shasha Manda Emilia Sam Lina Bugis Fabian Tengau semua kawan kengalam eh. Ngarut kita berindang malam tu tidur jenak boleh mimpi kemana lagi nebah lagunya dalam Romantik Hawaii kita ya. Terima kasih Reno. Seluruhnya MA minta lagu Ricky Anderson. Ui, dah berlagu ya tadi ya. Kena berindang semua peningkat kita. Terima kasih. Rimbu Julai di Hariyama Plantation to MA tau ke Mak Michelle berdendingan Wan. Minta lagu Rosalina Bilung. Kemari ngejang pergi. Kena berindang semua bala bakiah ke malam tu. Ngau kabar-kabar mua buat persembunding ke program kita. Terima kasih. Wati T.E. Kenny Bega di Sungai Pinang, Batang Igan. Malam tu MA minta lagu Edmund Edward. Nuan Bisi Menalon kena merindang semua peningkat kita hingga peminat YFM Iban dengan Nuan. Selamat bertugas di konti. Terima kasih Catherine Robin berkasihnya apa. Minta lagu lama Ari Jimmy nyaing MA. Sunyi Nadai Nuan kena merindang. Ucu yang beri selamat hari pengadah ngagai Amy Lilin Maya. Okey, enggak semua kaban-kaban FB ngarap ke tepe rindang. Clement Ugam sinya pemegang malam tu minta lagu lama hari ni yang Michael Jemat MA kena merindang. Enggak kaban-kaban ke ngelala tajak pun gaya kita bersebutnya anak ngasuh pengrindu kita di Lamun Sebun Sigi Amai. Terima kasih Clement Ugam. Lagu rancang dulu dari Swenson Libu. Enggak lagu yang nyin langit tu tanah. Ya, kedua lagi Isali Tubai Pengerindu.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalai.

Pengerindu ia tumpu angat setegap penusah kampung angu sedi benua Indonesia bisi majak bertambah tambah lagi buat kandang benua di Kalimantan Barat ngau Kalimantan Tengah Indonesia nitiah ke penerang hari Menteri Perkara Kampung Benua Indonesia Roger Julie Anthony yang madah kedua-dua bengkah wilayahnya adakannya di fokus nur sedaya mutar penanggul Kampung Angus ya kalai sebengkah pengawal dekat diatur bergulai ngau Gubernur Menua Kepala Polis Wilayah ngau Panglima Soldadu Wilayah ngambil kantor kepatut oleh di pejalai ke dikenal ngurang ke tikas tau ke pemanyuh tumpu angat di menuanya ya kalau nak kat 1/9 tu tadi tumpu angat di Kalimantan Barat mesti nambah hari 273 nambah ngagi 859 tumpu kalau di Kalimantan Tengah nambah hari 253 ngagi 623 tumpu angat ya okey agar ke penanggul sebun ke mereka antara garis antara menua tu ya boleh diputar ke engkau lengkas okey kita mendengar lagu dipinta peninga kita tadi berkaul engkau sebun mega lagu Disa dan Niang Michael Jemat engkau lagu ya pengurindu di lamun sebun kedua lagi nginjau lagu Wandi Ali mimpi jadi engkau nuan.

Ya, lagu di by Wan Diali, Mimpi. Jadi engkau nuan, kadang-kadang kita tidur, kita boleh mimpi ke mana. Baru dekat datai bah penghujung mimpinya nyau terdani yang ingat alam bah handphone kita. Nah, ada penyadi-nyadi sekali. Hakim muam sinyal pagi kita, sama tu Gans MA yang minta lagu. Before the next tears drop fall ke kia. Okay, sempat lagi nebah ya. Bak romantika wine lagi jam ketiga. Kena merindang diri impu meh. Kabar-kabar FB Jessica Itan, Ren John, Sasha Manda, Poli Masing, Rose and Rin, Candy Jane, Emilia Sam, Lina Bugis, Bibiana Robina, engkau semua kabar kenglala meh. Yang ke malam tu tinduk je nak boleh mimpi ke mana terperindang. Terima kasih. Beri nyalu sinyapa megak. Gau kaban kita ke sekali tu ianya. Okey, hagi lo dengan yang gue dulu. Ah, nyak ya. Roy Kwang, Sob Tugang, Sedih Konti MA Majang Besebun. Kami di Seri Aman ke Kia Benundingan Wan. Sambil gawat, terima kasih. Saluma, Saluman MA. Okey, anda boleh kelalu pansut baluar kelaban ke Besebun ke Kia. Nyau pedis, palap patu, harap ke Tuhan berkat semua kita ke Kia. Malam tu, minta nuan bahkan lagu Winnie Albert sebarang lagu. Kena merindang semua kaban-kaban kenglala meh. Jauh enggak semaknya. Enggak kaban-kaban kenglala. Tepat lagi bala kaban ke sama enggak gawak sebab. Angga kenuan enggak selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Ujang entering enter di Kampung Nangka, Kota Semarahan MA. Minta lagu Urai Juritan. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelala. Okey. Okay, sekali itu ianya Lengunai Nai mendingan kita secara online MA kena RTM klik. Minta lagu kena berindang semua kabar-kabar kenala peningat-peningat kita ke malam tu. Ngara ke terperindang. Terima kasih mengganggu gai kabar kita. Bye-bye tibu. Kebenung bak rantau jalan mulai ke diri jam ke dia tu ke kia. Okey, pihak mengganggu gai tuai rumah ngadan. Ngau Madam Doris di Matang Jaya. Ngagai bus kita Monica Midi Kemenang Kiru ngerja pengawal ia. Nyedia macam-macam perkara untuk biaya SCSJ ke-9 kedekat diatur kena ketiga bulan 10 tilak ya. But Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan ya, ya. Sama-sama kita sampau data edin nilai ya. Bus minta lagu Hari Steven Kanang Ati Asai Kena Jaya. Tak sebenarnya mendengar lagu Hari Jimmy Nyaim dulu. Aku Bakal Selamat.

Ya, mulai ke pengingat meninggal lagu lama di Sada Steven Kananga, lagu ya Ati yang saya kena jayau ya. Berarti dulu gaya hari di mana kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya malam tu ya di pelabak ke habis hujan habak kapit kucing semarahan serian api megang agi bersebun di sekadar kanandur di menua kita di tu ya gaya angin tungak ke barat gau utara Sarawak ya berpuput antara 20 nyentuk ke 30 km sejam api megang tasik bergelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya api megang ajak utangkan ke dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ya untuk bala kita ke berjalan ke pengawak bak kandang tasik kalai gaya sebun asap ke datu ya bisi ngacau tikas penyauh tinjau mata di kandang tasik menua kita ini tebal lagi bak Sarawak Barat Sarawak Utara Sabah Barat ngau di Labuan nyentuk ke ngagai hari 6 tu 5 hari bulan 9 ya anang tak berjimat-jimat lebih kita ke ngerja pengawak mak kita ya bak darat bak tasik keniwai dengar ke semua pengawalnya mujur magang di pejalai ke kita sama-sama jaga pengerai main musim sebun ya Javian Jack juga udah nyengkang ngagai romantika wine bak jam ketiga pemerintah malam.

0: kerja pengawal baluar, basuh muak kita, laban angin tikama, boleh ngasuh muak kita gatal. Memang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pasta terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
2: betul
1: besai mai pangka arti Yakub tu de pasta
2: betul
1: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyo terunak-runak ke kita nitih ke ulah sidak ya deh.
2: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ke nitih ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
3: Lasar jurai 6.35 Lasar ndur berjurai ke mayu macam pekaraknya di tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Mata ngai tinu macam

Jam ketiga, Roman tiga wang kita. Okey, 11.05 minit malam. Terima kasih kita kembali mendengar program kami di selam perumda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Nyapa baru pendengar kita di FB kami. Rose Liao MA minta lagu Anthony Usan Terpambar. Kena merindang bala anak ya, menantu ya, Gau Ucu Edmiri dan Isan ya, di Bayan Ulu. Emilia Mary Richard, Indu Kenawin Mary Bon Martin, Sunti Eni Tinggi, Sojo Somarino, James Anyau, Stamos Sivis Jelof, Bujang Sinung Nang, Eric Jang Denel, Gau semua pendidik kita kepada tinduk malam tu. Garap ke terperindang magang. Terima kasih FC Nyapa Megak. How many? Selamat malam DJ Koki. Terima kasih. Kesekali tu Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Kena berindang semua pendidik kita ke malam tu. Kena berindang Kabania Lia, Mambang Jack, Andri Stang, Rashid Kaban, Bada Isa, Ibrahim Al-Akib. Mereka semua kita nyanyi ke pengerai. Tubuh kita hingga rundiang kita anang kurang mirup air Koki Asigi Amai. Mami Abau Sinyapam minta lagu Nubai. Jospin Jalin kena merindang dari Pumeh ngau kaban-kaban ke ngelala peningat kita ke malam tu. Kelebih lagi ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncin, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unuk, ngagai nombor ke sama tugas di konti. Terima kasih Mars Diana. Okey, di Limbang MA malam tu minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang dari Pumeh dah tinggal ngagai Mak Ya, ngau Jang di Sabah Din, Aidan Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony, Juliana di Paris, Ibu Ayak di Lawas, Marina di Sepital Kedah, Aunty Eva Vincent di Sibu Jaya, Wati Kony, Seduati di Melaka, Ngara Kemujur Magang. Dalam semua pengawal kita, ya terperindang meh malam tu, salam sayau, salam lelengau, Arya Mas Diana atau ke Bungai Cempaka. Terima kasih. Wilfred Iyem Sinyapa di Bintulu MA minta lagu Ari Lex Kerry Ajan. Kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih dengan Nuan Kekian. Terima kasih Wang Eni Tinggi minta lagu Linda MA. Kena merindang Alex Delta Binawata Barong, Margaret Uncing, Shasha Manda Bulan Pengerindu, Mami Sulu, Keliang Temawai, Datin Sulungga semua ke ngalam mengharap ke terperindang Ringo Juni Amaga. Abis ini apa sempat lagi tebakan lagu hari Richard Lee MA Aku di Tempayang. Iba Binson di Sibu Jaya MA minta lagu Rancang Hari Juyaya Ngapuang. Lalu aku kena merindang kabar-kabar FB Sidak Syasha Madang, Bungai Cempaka di Hospital Limbang, Maribon Martin, Ibrahim Manakib. Gau semua peninggal kita hingga harap ke terperindang. Naura Pilih mesti nyapam ke minta lagu Steve Shigan MA. Kena merindang semua peninggal kita ke malam tu harap ke semuanya semampai gerai serta terperindang. Lagi Steve Shigan merindang kita ya. Romantika Wai mendek lagu hari Uji Rashid. Semakin hari semakin sayang. Kedua lagi The Kerunggau Phyllis Sempekat Pengerindu.

Terah Jawa, Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Ya, tampung baru romantika wang kita ke malam tu ya. Okey, ngenang senentang sebengkah penusah ke sini di menua luar ledin, okey. Sebuah kapal kargo Turki karam di kandang tasik Marmara Negeri Istanbul. Udah ya ke belantang sebuah kapal tangki ngujung ke 10 kru kapal lagi bedau ditemu ya. Nitiah ke penerang hari Direktorat Maritim Upis Menteri Pengangkut Benua Turki kalai penusahnya nuntung kapal tangki tipu wang ia ke belantang enggak sebuah kapal kargo ke ngundan kira ke produk besi ya. Okey, kalai ngujung ke 10 ku kru kapal bedau ditemu bab penusah ke nyadi ya dini hari ya kali sidaya terima kangau ngenyit bekal untuk penusahnya orang pukul 3.26 minit pagi ditetap ke sebelum ikut sedar ke depan kapal ke karamnya enya peranak menua Turki Empu ya siku kapten 9 ikut kru kapal kalau operasi ngiga ngau nyelamat benuang cakah di pejalai kalai operasi tau ke bot penyelamat datang ngagai ndur penusahnya di orang pukul 4.10 minit pagi udah ke nerima kangau kalai kapal karam tu kapal kargo ke karamnya ditetap ke tenggelam nyentuk ke penyawah ya 9 meter penalamnya utai ke nyadi di menua luar dedin ya. Kita lagi berperindah engkau lagu ke disedia ke hengkap ia program kita Romantika Wang ninting hari 4 bajam ketiga pemerindang malam kita nginjau Gwen pemerindang kita engkau lagu ya sanggup aku.

0: 6 pagi. YFM, berenam kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Ya, segera temu pemula malam lagi tahun mendiang ke Timang, Kerabat Awas, 12 hari pukul 6 pagi. Okey, singgah baru di FB kami, Nita Sapit Countdown MA. Sama petugas malam tu Barumah Bagus Pelasu Diroban Mendiang Nuan Minta Lagu Andrew Sengalai Kena Berindang Semua Kaban-Kaban Kena Lama Ya Kejauh Atau Kesemak Kereta Berindang James Pengiran MA Minta Lagu Want Rock Kaban Sampai Mati Kena Berindang Putra Borneo Pita Tinggau Ku Jam Jupas Lagu Doni Lim Ang Tian Kiat Stamos TV Stella Ferijang Daniel Indo Kenawit Alex Alberto Donaldson Baru Dua Nganoga Selamat bertugas di Konti MA Shasha Amanda Nyak yang si nyapa yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nanda guna ngetan lagi kena merindang Kaban FB Iba Binsan Mary Bon Martin Ngagai Sandy Ann Jenny Ben Annie Mead Emilia Sam Stamos To Be Your Love Dublin Kebaja CMS Fred Bulan Pegari Fajar Afsidik Ngagai Akimuam Peter Tingkau Kujang Ujang Entoriang Bibiana Robina Indai Lubo Clarence Midan Nenek Beatrice Ngau semua Peminat-peminat grup Peminat YFM Iban Kau kia ke malam tu Yang harap ke terperindang Jangan lupa untuk bahagia Sigi amai James Nguyen MA Di Betung Kau kia Anang Kelalu ngarap Mensia Seminat nemu Merambu Tang Petara Tinentu Ke semua ya Sigi amai Minta lagu nak merindang Kabar-kabar Grup WhatsApp Kelas Mat St. Augustine Betulung tahun 1977 Subak MA Kokia Ngau kaban-kaban FB Okey, minta lagu kena ia merindang Kaban-kaban di Betulung Megak Okey, ndaklah diseliah ke sebun tu ya Nyau majaknya di Megak Kokia Sehingga mengharap ke penanggul tu Boleh diputar ke ngau jampat neh Okey Alex Delta Watabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Angkelili MA yang minta lagu Igu Anthony kena merindang Annie Mead Di Betung Walintan Imai Wicha Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Ngau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo Akan Stamos TV Still Love Apai Lambai Jupas Lagun Ngau semua kaban-kaban Kenalameh Ngarap Kereta Perindang Boniface Joe Benung Ninganuan tu MA Kokiai minta lagu Kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke Terperindang mujur dalam semua pengawak bersambi meh Ngarap ke semua pejalan Okey pengawak kita yang mujur magang diberkat Tuhan Terima kasih Amin Richa Unup Bersebun Gairi di Jalai Simpang Semunjan MA minta lagu Todi bersumpah masuk neraka kena berindang kabar-kabar FB ngau semua bala bertunggal kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh ngarap ke terperindang magang mendengar lagu di pinta peninggal kita tadi lagu Eric Clapton ngau lagu yang wonderful tonight kedua lagi ngau rahmat di sini kasihku abadi dalam program kita Romantika Wai 3009 tahun 2026 kita akan rindu hari pengadas hari tu Bersama Rifanda, panjang umur, murah, jeruki.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: tolong ari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat mari penguntung agen wan. Pesan tu ari YFM.
1: Ya, yeah, pukul 11.37 minit malam. Okey, nyawa genang senentang skill. NTMA nerima kangau hari nombor kan tak dikalanya setiap tak disawat ya nantinya bala kaban bala suku juruk kita tentu sudah ada message nanti bersiutai ke dekat di kerandau ngau kita ini kadang-kadang nombor kan tak dikalanya kau nombor hari menua luarnya kapak akan nyawat ya anggap ke kita nyanyi di mangsa skema. Okey, terima kasih ngagai pemain regu campuran profesional menurut kita Go Soon Huat Go Seven Line Jeremy sedua itu dah mujur nyingkang gagai main quarter final Master China. Sari itu tadi ya pemain berranking ke 11 dunia tu bermain dalam straight set mujur ngalah ke pemain dari Jepun Akira Koga Natsu Saito enggak pemutus main 21-14, 19-21, 21-10 dalam tempoh main 58 minit ya main kreator bawah Arena St. John. Okey, terima kasih guys sedua ya ngarep kemujur nyingkang ngarep main renggat semi final nangkan gitu ya. Kita pergi berperindang ke biar Romantika Wai malam tu lagu ke udah disediakan lagu ke disada menalan band Selamaya ngarep ke pengerindu kita meruan lekat belamaya ngagai kami nintiang hari nintiang jam merindang kita boleh juga didengar secara online RTM klik channel MyTV tau ke channel Astro 871 kedua lagi ginjau Robbie Williams ngau lagu ya She's Is The One ngau kami Romantika Y pemerindang malam YFM.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

She's the one. Lagu di sada Robbie William. Okay, kena merindang Tuan Budit. Sementing ke program kita Benomba Simpang Separuh ke Kia. Selamat malam Tuan. Okay, nyapa peringat kita Jeremy K. Okay, Mary Nanta, David Ikun, Putra Borneo, Piamiga Anita Nawai, Sorjo Somarino, Dublin Kebaja, Engau Alex Delta Bina Watabaram ga. Okay, engau semua peringat kita. Kebisingan juang komen kita, peminta kita di FB kami kena sempat dibaca malam tiba. Terima kasih laban ku dah bekali engkau DJ MA ba lubang ribut ya. Okey, agar ke semua kita nya udah terperindang engkau lagu-lagu ku dah disediakan ungkep ya malam tu. Pemerindang malam 3 hari bulan 9 yang nak berasai pagi lah. Nyau ke hari 5 aku kita 4 hari bulan ya. Tapi yang harapkan semua pengawak ke di kerja kita nya mujur magang nitiah ke kediniat kita ini. Okey, dua lagi lagu ke dirintai ke aku ungkap ya. Pemerintah malam kita Romantika Wai ke malam tu. Setiap lagu ke dipinta peninga kita tadi, lagu ke disada Anthony Usan. Engkau lagu ya terpambar, engkau lagu ke penuh dia. Lagu disada Steve Shigan, Berbara Api Dendam. Terima kasih kita akan gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, sudah tu lagi kita mending ke Timang ke Rebak Tawas. Nintuk ke pukul 6 pagi. Pagilah ya sedang program kita dibuka baru Penggerak Pagi 6 hingga pukul 9 malam. Okey, malam tu belalang ngawati kecukupi lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita nyak Dani ungkap ya pagilah 4 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bakal semua megak agar okay, kita semuanya ya, jangan lupa untuk bahagia.

peluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

simpan rekod di silik pasal semua communication, transaction dengan semua laman web titik asas skemanya di gagak nuan. Menerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit ni. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam City of Peace, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama pinggir ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi arimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit dia nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: penyakit di pemadu mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padahal dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembaga nagi ya. Kaban ndak

0: Spotify. Kita na patun madah kapasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sama nalamu, ati mensia tuan mu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anangkah password kamu tamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Wangi mai ya senaram sarita. Kedah dipisin buat anyo piak ke kibak. Sigat mai ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat mai bakar Ricky and Russell.
2: Siti
1: ya sigat, ayah senera. Kan ngunti hidup ya.
3: Nemu-nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nonton eh. Nggak kalah-kalah dan muji ayah nonton sigat.
1: Aku kebendar ya kaman di bilun kontrol. Bilun-bilun kabang ke terbaik-terbaiknya.
3: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Diri dekat lindian lagi.
4: Sejam udahnya.
3: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ayah nyuci motor dulu lah. Kamu nak nyuci ayahnya.
1: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
3: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
1: Lagi ya ke tindu. Pada di kaki aku tu terlihat baik aku tu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pada di pala aku tu nyumbi di sengar. Ini utai tu. Lagi aku beli.
3: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kau minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
5: Dengan bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak gai. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja,

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Hey, nama awak tak ada dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji asai, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa, anak hack Facebook orang dari tuan-tuan.
0: Bah, ketika nak hack dek, berada. Ya, aku ngasuh telah lengah, ada lokal. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lokal. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna agi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi.

Jaku pransang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mesbama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Nga amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megang, meriati tetap begah ngai kita, nanti kita udah nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat sujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyok meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jajak. Nanti pari dia di rumah.
0: Alam munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nama patut nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Ninjian tahun kes dengi Papua Malaysia majak nama karatu balan nar genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat Papua tu nama kebuah karatu balan nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita dengan curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ia berteluk bandur air tiba takung sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gendulung keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Ya, aku tertarik. Alaban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Ya, kini ke mandang ke ulah nun tertarik bekerja.
1: Ya, bukan ni ke peninduak nuan, bekerja
2: ulah nuan. Enggak, aku nemu peninduak
1: bekerja. Bukan ni ke peninduak nuan, bekerja ulah nuan eh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

jago perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, perindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa mem bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungak belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketegak penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri berjari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampan habis. 970 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ia semina maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntua. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia meri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: tanang minah kini kini terus ke pengendo kita Bang
1: YFM. YFM segala

0: daum tabin, rengok, pedis rekuang, batuk, pedis palok, ngop pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arame sama nagang penyakit tu aring rekai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun. Ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumbuh. Bah Malaysia.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Kudanya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Oh. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dia. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya, okey. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nti kita bisi

0: ayati nau pangandiri. Baka Tuhan ke udah ngampun kita, bakanya megak kita ngampun pangandiri.
1: Sajurai 6:35. Belasar undur bejurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Mintian hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

babak luar, basuh muak kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh muak kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: yang gak pecah itu nih.
1: Habis itu udah dia tuh. Jeng jeng jeng.
2: Nama kagak ada nyau.
1: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kalau bandi jap.
2: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
1: Tanya dinya ndak ngasuh kulah teh jap. Tang beliau nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kalah meda orang tepat amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
1: Ente salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tuh jeluh gak ada tuh, hah?
1: Nih tuh kode.
2: Artinya nih?
1: Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tada!
3: Kerungan manua portable.
2: Hah? Kerungan manua portable?
1: Ya jam.
3: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
2: Kenapa utai kagak ada nyau mudik kari itu nade kalau masih ada nyau kedebab langit tu nemu jeluh ketepadan itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu ada nyau
1: ketawa kaku dijab
2: ya kata aku nak ketawa nyau nyau kau dengar ni memana jago kau nyau tau jago peran saya apa dah begitu tau isha gamal kita kembali nyau tang enang kau pun yau pun yau kita sekali siapa kau tadi gagal bakal di tau ngipa ke gamal limpu kurungan manual tau
1: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tau udah nyadi
2: ya kan tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelu table apa bel tetenggagan itu. Bisa dibeli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunzang hari puninya. Kenapa mana tinggi bak menua itu. Nimpu milih ni bagi puninya gila. Apa tiba-tiba lah.
4: 6 months later. 3:28 AM.
2: Hei, tekenyau. Hehehe. Lawa mai de dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyame. Kelalu mai wah orang guda kerungan mano portable aku tu. Pada lama tu kemarin mu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan mano portable.
2: 48,000 igi. Wow, amazing.
1: Nya baru sidari Filipin. Pada ogen dek ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manua aku tu jam.
2: Wow, sampun tebun. Amai manuanya. Nanti anak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat anak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik mawa. Akhirnya tau. Sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kekak meh. Ngasai pampai bakadi.
1: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
2: Amanya nama projek yang keterubah kan di subkuat ni kat kunyau.
1: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di ke baruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, geludah ke langit kena buah dirimpung. Anang sekali-kali mantas tika. Kabanian dang tebiang. Anang muji sarang burung kanji. Saja ayan tuci kapas wagang. Anang tawa ke sarang burung puna. Saja ayan sarak seminak rangka. Nemu-nemu kita. Understood?

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut ya mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak ku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otik kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangnya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de DNK agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plasar untuk berjurai kemayu macam peperak nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nyai gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mau ke diri genuan tu.

0: Ay, betebah ku teh pedal ya ku tuh nya. Nya legumpali si ku tuh say. Nama-nama ku buah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah betebah ku teh di tuh. Tuno ku teh di tuh. Ah, mau deh.
1: Oke, pia ya ya. Perintah udah ngeluar katu nagam orang betuno ku teh senekak hati.
0: Hah?
1: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tuh tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
0: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu, pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya ku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya ku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
0: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
0: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah gedukum mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Opan Gangnam Star.
0: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat diga cepat puji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
1: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.
2: Opan kang.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang di KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: singa ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkenaan macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: Hashtag Numpia Aktif.
1: By YFM.

0: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okey, okey seminat kita selalu ninga utai tok de. Teknologi tu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai ke mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimiat atau pelabak ko?
1: Ya Nang Ahmad, semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngami otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya,
2: aku dah mutus hati nak kau jawab pengen doa.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pagi Rewind.
5: Badok bola. Nyak berkebahanan bola sih.
6: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suap bola.
5: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola. Okay, ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
6: Ya.
5: Atang nama hati ya udah siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali.
6: Ya, padah bola, ke nuan tadi. Ya, tu nuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinar Bukai, tentu ya bawa FM. Segulai.

Selamat pagi bila peningah. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat ningah jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bila peningah bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Diambil kita dari buku Luke bagi 1 ayat ke 6 yang kemudah menyutup. Seduaya sama lurus di mualah tala ngasi ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peninga kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang kada kumai seduaya ba ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakak pagi tu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak belubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh dia dalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seri tu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawal ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di tu pengawal siku inai ndang pengawal inai ngelindung rayung anak ya ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nada lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan baka ke dia tu mayu benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet, diajar nelap, tau ke halus jaku, ngau sinu, ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John, batang atur kena nyawup penghidup ya, betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah nang patut mehala tala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu nyadi badia kita mendak belah peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu bila kita kinai bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kisar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merning. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisik. Jadi kedua tekulah dipelajari kita hari

tu kita ke inai bayak ke kita gawak tu kena kita untung benar bala peninga laban kita besai benar tu peluang kalau kita ulah ngelatih bala anak kita bisa sekedar kita ke inai tunggal ukar hati tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita anang nak lihat hati ngajar anak kita ayan ke batang penemu ngau atur ke tau nyawup bala anak kita bertapi ngau penghidup kecukup bersemekiah kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinuk, siruk kurang, sidak mega nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak mega dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak mega dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, nebelah peninggal. Mangah, serta nak ngasih kepada Tuhan, sidak mega dekat nunda. Jadi ketiga, kita kuliah di pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth, nyanyi Elizabeth, inai bakal ke kitab mega. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita mega uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan kita boleh ngerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi bagi Elizabeth uliah nyadi bagi kita nanti kawal kita ngau Tuhan cukup tegap anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan, lalu minta sahup dari Tuhan. Ngambil ke tetap, nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia, lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala, apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup. Semua boleh inai ke dunia tu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada saya ke perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyawup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh. Nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih kita boleh inai. Sekali ke sidak inai tunggal atau kukai, sahup sidak dengan kuasa Nuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Nuhan. Dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Kelantan pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah, kayu baru mati, tebang gak tidak bujang, bala tidak laki, umai gak kita besai, balat lantang hati, keban gak kita langgang, 30 hari, umai gak udah rangkai, kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Ari Rim Jana ya. Kalih ke pulai. Mai jam kita pukul 6.24 minit pagi. Lagu dikena ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito ya. 4 hari bulan 9 2026. Selama pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih ke kita kenang udah tumu angka Dani. Kita ke dekat berjalan ke pengawal ke Sarito. Kita ke angka dekat nurun kawak ke pagi tu ya. Harap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru Sarito. Lupia muka harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di pejalan ya. Okey, jadi ba awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. Kita bergolai dengan waku Sam. Ba sepengama 3 jam tau lagi. Anam bakal selama tusun program pengerak pagi kita. Ba jam ke 2 ya, berengkeh pukul 7 pagi tau lagi. Macam pesan berat ke diterima hari bala peninggal. 7.30 pagi nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai program 2 pagi Y. Kalau bisi topik dibaik bala peninggal ke pagi tu. Ini ke tusun tau kerintai awak kita ke pagi tu ya. Jadi berperinang dulu kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia kediri dekat ngatur pengawal Sarito. Yang mega engkaunya udah berantu jalai mega ya, ke tumu driba Arab ke bajimat ke pagi to ya. Riki Anderson Bungai Pinang.

0: Sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sibu 87.6

lagu hari Linda ya, Repak Pantai Jalai. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tau ya. Monika ko tadi ke besik kita ke udah berantu Jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tau. Tau ke besik Minda. Harap ke sama berjimat ya. Lebih lagi tunggal ke barat. Tunggal ke atas menua Sarawak tu agi balat bersebun jam ke dia tu lebih agi di Kuching di tu ya nitih ke penerang ke di pada aku ba website APIMS ke pagi tu baca IPU ke pagi tu agi 280 di Semarahan 258 di Serian agi tinggi ya baca IPU ke pagi tu 485 di Sri Aman 252 di Serikai 181 di Sibu 174 ngau Mukah 169 lalu di Bintulu 160 hanya baca IPU ke Pemadu Baru ya ke dikeluar ke ba website APIM atau ke ba opis Rampak Menua ke pagi tu lalu ke pagi tu aki berkabut diumbak kengau bersebun ngujung ke sekedar jalai kita tadi apa di pedak ya jadi anang maka kelalu laju lebuh ke mai kereta kita laban kadang bisi perengka pengangkut kemit baka orang ke bermotosikal orang ke berjalan kaki atau ke orang ke kena bersikal tadi kadang nak tu di pedak kita ya. Harap ke sama-sama nyaga pengikut kita empu lebuh ke driba tumu pagi. Okey, lalu pengawal kita ke mutar ke penanggul sebun tu. Ke lai kemari mega rengat ketiga di Sarawak. Udah berengkah di pejalai ke pengawal menih muari ya. Kalai kanan dor ke di tapat ke andor menih muari itu ianya tunggak ke tekat batang air di Sri Aman sebedau diterus ke ngakai murum ngau meka bakun di belaga ya atau dikena nambah ke air ba kandang tekat air ngau meka ba kanan dor ngandang air ya di menua kita berindik hari ukai semina gaya hari kita ke bersebun dan meka gaya hari ke kemarau jam ke dia tau ya jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawalnya di pejalai ke nyentuk ke pegila 5 hari bulan lalu pihak mereka perintah menua Sarawak mereka ya udah minta pemendar ya kalai pengawal tu dikarap kuliah diterus ke nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu ialah ya lebih lagi napat ke kanan dor tekat air ngau mega ba 13 kanan dor ngandang air ba 5 bagi menua di Sarawak ya dikena nantu ke air cukup ke guna rakyat di menua tu okey jadi pengawal menih muari tu di pejalai ke begulai ngau sekedar agensi kenyang kaum Natma APM Med Malaysia JBAP CCAM PDRM Sarawak Energy Berhad Sarawak Metro Sdn Bhd TUDM Tauke Sedadu Langit Menua Malaysia
sedadu darat menua Malaysia ngau meka unit pengelikun ngau penderita darat Sarawak UKPS ya. Okey, jadi kita sama ngarap ke ngau pengawal menih muari tu boleh mutar ke penanggul sebun di menua kita ya. Laban kita sama nemu meka nyau minggu baru meka balan biak kita nyau dekat sekolah baru. Kita sama ngarap ke nadai penanggul ndor kita berjalan ke pengawal ngau meka ngatur pengawal kita ya. Laban sebun tu mayuh meka nanggul kita ke berjalan ke pengawal ke Tegal pengerai kita ya. Okey, hanya tadi maka berita ke besi dikeluar ke bak surat berita kita. Okey, okay, terus merindah kita ke pagi tu punya. Selamat pagi. Kita akan ke nadai mindah sehari tu diau atau kaki pemisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Kita akan buka main ke nadai mindah. Selamat pagi. Terus mendiang ke YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Empat jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngatai ke dulu pesan ke diterima dari peninga kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu dari tuai rumah Dana Ana Adin madah ke ngeta sulit yang apa ya inya ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya, ke dekat diatur inya nguan daulit malam pagilah 5 bulan 9 2026, lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ialah 6 bulan 9 2026, ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Nyedi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu, Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Danga Salim, Ranan Kenawit, di Kucing, Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Adin Ana Limbang ke dekat diatur pagi pergilah pagi hari Minggu tu ialah 6 bulan 9 2026, ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Suzy Ana Idin madah kengeta solid nia ngapa ya inya Idin Ana Cambai ya ke dekat diatur pagi 5 bulan 9 2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jini Sungai Semuruk B ba Kenu Miri ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba

tadi madah ke ngetas ulit niang idin anak cambai yang ke dekat diatur pagi 5/9/2026 ianya pagi pergilah ya ba rumah sidampu ba rumah gini sungai semuruk pi berkenu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Tumas Imuang anak Jawi ya madah ke apa ya Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu dekat di sungai Bala Mayu ba rumah sidampu ianya ba rumah ba lot 2998 lorong ketapang 9 pesa 5 tudan. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba bukung kelampau cangkul tinti lalang Sri Aman ba rumah ngindang satap sekurung taman tungku senadin sungai keruh ngkelili di betung ngau meka kaban belayan ke buka ya hanya di penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngakai Tumas Imuang pu ba lumur 0145828835 nya tadi pesan madah ke Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu di sengai pa rumah sidampu ianya ba lot 2998 lorong ketapang 9 pes 5 tudan. Okey, pesan ke buka itu peninga kalau pesan ke Siti itu hari nuya anak Sinda madah ke Indaya Sinda anak Adiah ya Sinda anak Adiah udah nadai muka. Lalu ni yang Sinda anak Adiah tu dekat di Sungai Palamayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila hanya dipesan tu nuju kaban belayan ba rumah janin setuan besai rumah belabu ada binyo Sungai Mas ba rumah Liau Suai, rumah Balili Ulunia, rumah Dika Sungai Anak, kaban belayan ba Ulu Arif, Sungai Arif, Semanu ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi ya, kita tahu betelipun ngakai lumur 0105952324. Hanya tadi pesan madah ke Sinda anak Adiah ya. Sinda anak Adiah udah nadai lalu niang Sinda anak Adiah tu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pa rumah sidampu kayaknya pa rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari sebia anak hujan madah ke pengawak semiang berkat kergang niang buda naik jinggan ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Maureen anak Michael John tebar batu lintang undup hanya dipesan tu nuju kaban belayan di Kuching Sri Aman Semulung Tuba Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tandu, Munggu Demam, Purai, Paku, Sungai Rebu, Munggu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Ngau Kaban Belayan di Indonesia. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngakai sebia nak hujan pun. Bak lumur 0136355378. Jadinya tadi pesan madah ke semiang berkat gergang niang buda nak jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya pak rumah sidampu ianya pak rumah Maureen anak Michael tebar batu lintang undup.

Okey, pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Sudah terlalu nampung maca pesan ke Bukai. Lagi merindang peninggal ke pagi tu. Aku hari Stanley bayang merampau ke pagi tu.

awak pengerak pagi lagi macam pesan ke bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari just been dengar madah ke ngintu 100 hari ke niang anak ya Felicia Cleberson anak pandi ya ke dekat dia tu pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Maurice Merindun Lubu Antu. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesantau kita tahu ba telefon ngagai Jospin dengar ampu 019-816-8170 tau kenuju Jane Easter Edward ya 016-887-1569. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngintu 100 hari keniang Felicia Cleberson anak pandi ya tau ke ucuk Doli Baya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ba rumah Morris Merindun Lubu Antu. Jadi pesan ke Siti tu hari jelita anak Wilson tau ke indai lenya madah kengeta sulit niang kiai anak tinggang ya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngeta sulit ke niang kiai anak tinggang ya, ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyapur Selalang. Okey, nguyang ngakai pesan ke Siti tu kalai pesan tu ari James anak Jalian ya madah ke ini sida enya Siman anak Unggan Siman anak Unggan udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu enya ba rumah Indi Luau satu simpang SK Nanga Luau Julau lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai James anak Jalian berlumur 013-599-8090. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan rumah Panjai Nanga Raya Nanga Ijit rumah Liba Buah rumah Ramba Penyangkai Akai Rumah Pakar Ulu Mawang Bala Ba Ubit Batu Lima Jalai KGD Cigu Wilson Ba Nanga Kota Julau Ba Sebaya Balingian Rumah Rebayah Lubuk Pasar Tatau Sida Konselor Janting Sebilik Ba Sepupuh Ni ya. Di Lambir Seteras Julau Janet Ba Rumah Ngelambai Gau ba rumah Bacau Rantau Kuyang Mujuak ba rumah Banyan Rantau Rosak Rumah Hikih Liuh Duang Rantau Pita Sepemanjai Jalan Tabai Julau Gau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Siman Anak Unggan ya. Siman Anak Unggan tau ke Indai Jalian udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Indi Luau satu simpang SK Nanga Luau Julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke bokai tu peninga ianya pesan hari Juliet Tebari anak Unil
madah ke ngeta sulit niang unil tau ke sumping anak latih ke deka diatur pergilah maka 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur apa rumah silampu inya apa rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah julai sungai menggeris rumah buau sedih rumah tuni nanga padih betuang maja betuang panjai rian batang penurin ngau meka kaban belayan ke buka yang ke ndak boleh disebut di tomagang. Jadi penerang ke silia ke kita tahu batlipun ngagai Juliet Tebari balumur kusung 13805 54486 tau kenuju Wendy Mundat ya kusung 111996 0395. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta solid ni yang unil tau ke sumpi yang anda ratih ke dekat diatur pergilah 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, pesan maka ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Lagi terus merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu ke dibai Anthony Usan.

Antonio San ya, nda uli aku ambuk maka dikena merindah kita ke pagi tu peningah. Okey, 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau lagu hari Marina Jara ke pagi tu Bujang Hulu Sungai.

Maya ari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

FM。Ketua Batu Batang Berita. Sebun asap. Kedataika report dilengkas tumpu angat ngagara ban berkuasa. 90% operation meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti istimbang, mutar empas berubah klimat. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM ke-4 hari bulan 9, 2026. Udah tu lagi, isi berita.

Operation meniah muari nda uleh nyamin mutar ke Penanggul sebun asap enggau penuh. Sapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas madah nyak ketegal sebun asap megak bepun ari penata asap enggau tumpu angat ari luar Sarawak. Dikena mutar ke perkara tu, mensia mayuh dilalau ngetu ke pengawak Nunu serta lengkas ngeriput ke Kandandur TBC Angus ngagai raban berkuasa ngambil ke pengawak ngerara api uleh di pejalai. Bak perkara sebaka, dia sebuah bilik operasi udah ditumbuh ke dikena ngujur ke timbal pengawal ungkup sebana bekal air di serata Sarawak serta atur tipatut di pejalai ke dikena mutar kenyak. Atur pengawal bersepadu tu dekat ditegap ke agi dikena nentu ke sumber air uleh diatur ngau cara optimum serta utai ke diguna rakyat Sarawak meruan dijaga sepemanjai timpuh gayari angat ngau musim kemarau. Atur tumu serta proaktif udah dipejalai ke perintah maya napi gaya hari kemarau, kurang hujan serta risiko kualiti angin tikamah hari pengawak pejalai Corporation Meniah Muari, OPA. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam sebengkah penerang madah OPA fokus ngagai pengawak nambah ke potensial hujan bak kandang ndur ke ditagit ngau genturung ndur ngandang air. Untuk dikena nambah serta nyaga tikas pemisi air buat tekat air. Pengawak keban satu berguna amat dikena nentu ke bekal air ke guna domestik ngaun tali air buat perkara bertanam terus terjamin maya timpuah kemarau. Pemujur pengawak meniah muari berpanggai buat pemisi gaya remang ting keman serta gaya atmosfera tinitih ke kriteria teknikal ti spesifik. Nyalai tiap bengkah penerbai bilun tiap dipejalai ke berplasar ke penilaian saintifik ngau analisis meteorologi dikena nyapai pemujur operasinya ngau cara ti optimum. Berbak ngonya Met Malaysia madah ke sepemanjai tahun tu dia operation meniah muari OPA udah dipejalai ke Bok Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak ngau Sabah. 90% operasyen yang mujur ngasil ke hujan sekali ke bak kandang dur ke ditagit tau ke kandang dur ngandang air. Perintah dekat terus berunding berjalai ke OPA berplasar ke pematut ngau gaya atmosfera tingkeman nyengkau menjadi siti ahli atur mitigasi napi fenomena El Nino. OPA megak nyadi kecara tik nyukung dikena mutar ke penanggul sebun. Pengawal berjalan ikannya berarti ke pelin atur pengawal sebun nasional serta tikas kualiti angin ke diatuk. Nguna sengkabung hidung ngau nyawa lebuh bak luar bangunan maya sebun asap berguna amat. Tuk lebih lagi ngagai sidak tindak tau ndak ngerja pengawal bak luar serta terbuka ngagai kualiti angin tindak manah ke pengerai. Lecturer Perkara Perubat ngau Pakar Perubat Pengerai Mensia Mayuah University Malaysia Sarawak Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling madah sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 diperansang dikena enti dibanding ke ngau bangsa bukai. Sengkabung hidung ngau nyawanya lebih efektif lebuh nisih partikel alus PM2.5 yang maksud kejakutnya lebuh di telefon RTM. 7 buah luri tangki air udah dianjur ngagai kabung ngau ruban nganjung bekal air ngagai peranak titasah. Nitiak kepenerang hari upis bekal air menua pesisir jebab madah nakal mai kemari dia bisik 20 pejalai nganjung air udah dikemujur. Inisiatif tu sebagai hari komitmen ti ndak ngetu hari jebab dikena nentu ke bekal air datai bergenturung pendiau ti kena empas kelebih lagi maya gaya hari kemarau dalam timpuah ti lama. Gaya penanggul dekat diperhati ke lalu pengawak nganjung air kena luri tangki dekat diperjalai ke sebarang maya nitih ke guna mensia mayuh bak kandang endurnya. Dia tu kita penuh mendengar ke berita pagi hari YFM.

pemansang ekonomi Sarawak, ndak ulih ndak ngerembai setimbang engau pengawak nyaga rampak menua dikena mutar ke empas hari ubah klimat. Premier Datuk Parti Kitan Seri Abang Johari Tun Openg madah ke isu ubah klimat engau pemansut karbon kemajak nambah diatu meri empas kenyata ngaga rampak menua. Tuk nyengkaung fenomena sebun hari penusah angus bak kandang dur tanah kerapak. Perusah angus tanah kerapak mar di tagang lalu tahu ngerugak kualiti angin serta megak komuniti menua adab kita. Gaya kebangsanya ngayan ke pemesai guna ngatur rampak menua ngau pintar agi. Lebuh Sarawak terus ngerembai bak perkara pemansang ekonomi. 5,875 kes penyalah cyber direkod di Sarawak. Timai pengerugi RM233.48 juta antara tahun 2024 nyentuh ngaga bulan 4 tahun tu. Dalam tahun 2024 aja, bisik 1,957 kes direkod ke ngau pengerugi RM76.71 juta. Ianya nambah ngagai 2,662 kes ngau pengerugi manggai RM109.1 juta. Tahun sitiknya kemari. Tuk ngayan ke penambah kes 36.1% dalam tempoh setahun. Nyaklah pengawak berkawal ngau pengawak nagang, pelajar serta ngangkat ke literasi pengelikun digital patut terus ditegap ke. Kebuah pihak, laban empas ahli penyalah cyber bukan semeti mengungkur pengerugi bak perkara wang, nyak megak oleh ngerugak emosi, pengarap hati, kawal diri sebilik serta pengelantang orang siku-siku. Tiga bengkah projek pemansang gau ngagak sekolah bak sitak kaunsel negeri Dun Jomoring di pejalai ngau lancar nitiah ketimpuah keudah ditetap. Tuk mungkur projek ngagak baru sekolah kebangsaan SK Pergau ngau SK Bawang Tian. Hari program ngemansang ke baru sekolah ti lama di Sarawak Renggat 2. Projek SK Bawang Tian di Sadang Tembuk gagak bulan 1 2027 lalu projek SK Pergau di Perambu Tembuk gagak kena 3 di bulan 11 tahun baru. Projeknya nyengkawam pengawak nganti ke semua 28 buah kelas asrama ngau perengkah guna bak sekolah menengah kebangsaan SMK Matu tik di Pelabak Tembuk gagak kena 6 di bulan 12 2027. Adun Jomoring, Datuk Dr. Juanda Jaya Madah, pemansang infrastruktur pelajar berguna amat dikena tentu ke komuniti sekolah ngasai ke perengkah guna kelebih lantang, likun serta kondusif. Tok Mega nyukung proses ngajar, engau belajar. Raban Sedadu Darat Malaysia meri perubahan genyit ngagi siku lelaki kelemas bak sungai semak ngau rumah panjai mujau di Sepak Betuang. Penusah nyak-nyadi Maya Seraban dari Company B, Batalion ke-13 Regimen Melayu Diraja benuang dekat nganjung bekal air mineral ngagai peranak rumah panjainya pagi kemari. Nitya Kebenarang dari Sel Operation Media Division ke-1 Infantry Malaysia, Korporal Muhammad Badrul Amin Muhammad Rosdi menjalankan pengawak ngau jampat bantu resusitasi kardiopulmonari CPR ngagai mansa. CPR terus dibejalai nyau kat 15 minit nyentuh ke lelakinya berengkah ngayan kediri ngeledah baru. Ia udahnya dibaik ngagai nebian sungai lalu ditaban ngagai klinik pengerai layar ngambil ke diperubat ngau silia agi. Kena hujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Sebuah nasab kena teka reporti lengkas tumpu angat ngagai raban berkuasa. 90% operation meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti setimbang, mutar empas berubah klimat. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jako sarito, ianya tumpur. T-U-M-P-U-R, tumpur. Roti tumpur ianya tusur, runtuh, tau keutai tiba dunjuang jadi puruh, tau kemererak. Contoh genteran leka jako keterubah. Bukit mietnya ditumpur ke sidak kena lipan, laban kena gemuntang kengagak jelai halun. Contoh genteran leka jako kedua. Menyadik kami kebiak, ringat ngagai kabannya, tiudah numpur ke rumah digagak yang kena keresik. Nyanakak seleka jako sarito, ianya tumpur.
1: Seleka jako sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: luar. Tutup pintu gau jendela. Kena nagang angin di kamar, masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital, ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
1: Siapa genunu time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nyak. Oh, ayah, nama gagak nuan ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nyai gak leri. Nyai tu, benung betunu ke sampah tu. Mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis dia perusahaan ke belau kue. Mana lagi dia tunu. Nyak, pada adik. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya deh.
1: Apa, salah nak tu ayah. Begau orang gak sehat ketau lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunuh ku tai di tu. Haa, mau di?
1: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati.
2: Haa?
1: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya nolong aku nuan itu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
2: 500 ribu jil 5 tahun apa nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gagak nak ada petan akai
3: Wopan Gangnam Style
2: baik gagak gagak nolong ku ikat jempat nolong kungun saya api kemauk tu jempat ikat jempat puji dengan wak aikin jempat
1: pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti. Pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Tu pagi rewind. Badok bola. Nyam ke bahana bola sih.
5: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengido dah ke suap bola
4: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
5: Ya.
4: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang kedi saya ke nuan. Nana yang sekali.
5: Ya pada bola tadi. Kau nuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi hujung.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.